0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
1: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore, Sabtu, Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
2: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat Arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, bahwa semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nur Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Miftahul Umar dari Bangkalan, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia. Miftahul Umar dari Bangkalan, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu, namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal

Gold Rush masing-masing dibekukan oleh si Kelarin. Dan di menit ke-16, Jonathan David di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64, dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar, Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Selamat pagi kembali mendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama saya tentunya di rangkaian Riau Pagi. Semoga pagi ini berjalan dengan baik dan juga penuh semangat, terutama bagi Anda pendengar yang terus mengikuti serunya pertandingan di Pesta Bola Piala Dunia 2026 ini. Pendengar, sebelum kita beralih ke pertandingan selanjutnya, ada hasil yang cukup mencuri perhatian dari Grup B Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tuan rumah Kanada tampil luar biasa dengan meraih kemenangan telak 6-0 atas Qatar, di mana hasil ini menjadi kebangkitan yang impresif bagi Kanada setelah pada laga sebelumnya hanya mampu bermain imbang atau seri. Meski skor akhir terlihat sangat mencolok, jalannya pertandingan berlangsung cukup panas, di mana Qatar yang kesulitan mengimbangi permainan Kanada beberapa kali melakukan pelanggaran keras. Hasilnya, wasit pun harus mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan 2 kartu merah untuk pemain Qatar yang membuat mereka harus menyelesaikan pertandingan dengan jumlah pemain yang berkurang. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh Kanada dengan sangat baik, di mana dukungan publik di Vancouver juga menjadi energi tambahan bagi mereka untuk terus menekan hingga mencetak 6 gol tanpa balas. Kemenangan besar ini membuat Kanada berada dalam posisi yang sangat baik di Grup B, sementara Qatar harus segera bangkit jika masih ingin menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Selanjutnya mendengar, fase grup ini semakin menarik untuk disimak, di mana sejumlah tim mulai berjuang mengamankan tiket untuk meraih ke babak berikutnya. Sementara tim lainnya berusaha menjaga peluang agar tetap terbuka. Nah, setiap pertandingan menjadi sangat penting karena hasil yang diraih dapat menentukan nasib sebuah tim di turnamen Pesta Bola Piala Dunia 2026 kali ini. Dan pagi ini, selanjutnya kita akan menantikan pertandingan menarik dari grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi wakil Asia Korea Selatan. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka dan kini berpeluang menjadi tim pertama yang memastikan langkah ke babak 32 besar. Seperti apa peluang kedua tim ini? Kita akan ulas sesaat lagi pendengar, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik pendengar, saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG, Mbak Debi. Halo, selamat pagi Mbak Debi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau hari ini Jumat 19 Juni 2026. Pada pagi hari ini diperkirakan cuaca udara kabur hingga cerah berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan terpantau terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis. Untuk siang hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk sore hingga malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Untuk dini hari diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, dan Kota Dumai. Untuk peringatan dini pada hari ini, waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai pada siang atau sore dan malam hari. Untuk suhu udara pada hari ini yang kita rasakan yaitu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Arah angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter termasuk dalam kategori rendah. Total titik panas yang diupdate pada pukul 23 waktu Indonesia Barat tadi malam, wilayah Sumatera terdapat sejumlah 52 hotspot. Untuk wilayah Riau sendiri terdapat satu hotspot yang terdapat di wilayah Kota Dumai. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di @info cuaca Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
7: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Pendengar, Meksiko datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Afrika Selatan pada laga pertamanya. Bermain di hadapan publik sendiri tentu menjadi keuntungan bagi L3 yang ingin segera mengamankan tiket ke fase berikutnya. Meski penampilan mereka pada pertandingan pembuka belum sepenuhnya meyakinkan, efektivitas permainan dan juga pengalaman tampil di turnamen besar menjadi modal penting bagi tim asuhan Javier Aguirre. Di kubu lawan, Korea Selatan menunjukkan performa yang cukup impresif saat menaklukkan Ceko. Tim berjuluk Taeguk Warriors itu tampil penuh semangat dan mampu membalikan keadaan setelah sempat tertinggal. Dengan jumlah pemain yang berkarir di liga-liga top Eropa, Korea Selatan memiliki kualitas yang cukup untuk memberikan tekanan kepada Meksiko meskipun bermain di kandang lawan. Pertandingan ini pendengar diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan yang dapat membawa mereka lebih dekat ke babak 32 besar.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pendengar, jelang pertandingan berikutnya, akankah Meksiko memanfaatkan dukungan ribuan pendukungnya untuk mengamankan kemenangan dan juga memastikan langkah ke fase berikutnya? Atau malah Korea Selatan yang mampu menunjukkan kualitasnya dan juga membawa pulang hasil positif dari hadapan publik tuan rumah? Segera kita akan bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti dan juga mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko menghadapi Korea Selatan.
1: Ini yang saya kagumi dari seorang pengamat ya, tidak akan menjurus pada salah satu, tetapi akan sangat diplomatis ketika dua-duanya siap untuk bertanding. Ada yang ingin Anda sampaikan atau Anda bacakan juga dari kesiapan pagi hari ini? Silakan.
2: Ya, ini akan seperti tadi dibilang Mbak Risti bahwa akan menjadi pertandingan berdarah-darah ya, bisa karena memang menggiurkan, akan menggaransi sebuah tiket ke fase gugur yang pasti akan membuat kedua kubu sama-sama punya ambisi ya, karena sebelumnya memang Hong Myungbo dan Javier Aguirre menegaskan bahwa target utama dalam awal fase Piala Dunia adalah lolos ke babak 32 besar, begitu.
1: Iya. Pendengar dan juga pemirsa, kita sama-sama akan mengikuti siaran langsung pertandingan Timnas Meksiko melawan Timnas Korea Selatan yang akan berlangsung di Estadio ataupun juga di Gua Stadion Guadalajara, Meksiko, bersama dua rekan saya yang sudah hadir kali ini. Ada Bung Erik Hamsah dan Bung Senpi Hil Hamsyah. Selamat pagi Bung Erik dan juga Bung Senpi.
3: Selamat pagi.
4: Pagi.
1: Ini pagi hari makin semangat kita ya dengan
3: yes,
1: tim Asia yang mewakili ini ya.
3: Betul, ditambah melawan tuan rumah ya.
1: Betul sekali. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita sama-sama akan mengikuti bersama-sama dengan dua rekan saya. Saya serahkan langsung kepada Bung Erik dan juga Bung Sanpi.

0: Sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju Sakinah Mawaddah Warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir kembali menemani Anda. Usai tadi kita bersama-sama mendengarkan keseruan pertandingan Piala Dunia 2026 yang pertemukan Korea Selatan versus Meksiko. Nah, kini kebersamaan kita berlanjut melalui program Dialog Keluarga Sakinah yang selalu kami hadirkan setiap hari Jumat. Yang tentunya hari ini untuk edisi Jumat 19 Juni

0: 2026, di mana program ini menghadirkan pembahasan seputar kehidupan keluarga dan juga rumah tangga dalam perspektif Islam guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Pada kesempatan pagi atau siang hari ini, pendengar, kita akan membahas tema yang sangat penting dan juga sering menjadi sumber konflik di dalam keluarga, yaitu menghindari sengketa warisan dengan perencanaan awal. Tidak sedikit hubungan persaudaraan yang renggang bahkan terputus akibat persoalan warisan yang tidak dipersiapkan dan dijelaskan sejak dini. Oleh sebab itu, mendengar, penting bagi kita untuk memahami bagaimana Islam mengatur persoalan warisan agar tercipta keadilan dan juga keharmonisan di dalam keluarga. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami narasumber kita, Ustaz Haji Arman Ghani MA selaku Sekretaris Umum MUI Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz ya?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir dalam dialog keluarga sakinah di siang hari ini. Baik mendengar, kami juga mengundang Anda untuk bertanya dan juga berpartisipasi di dialog kita melalui telepon kami nanti di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami nanti di 0811-7673-991. Baik Ustaz, mungkin untuk pengantar bolehlah Ustaz sekitar 15 menit kurang lebih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Maizul atas kesempatan yang diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru untuk mengisi sesi keluarga sakinah di RRI kita ini jam 10 sampai jam 11 setiap harinya. Hari ini kita akan mengetengahkan satu topik dengan judul bagaimana upaya menghindari sengketa warisan pasca wafatnya orang tua. Jadi setelah orang tua wafat, kita berharap tidak terjadi sengketa di internal anak-anak tentang objek aset yang ditinggalkan oleh orang tua. Jadi Pak Maizul, kita ini sebagai orang tua tidak bisa menjamin apakah anak-anak kita ini pasca wafatnya kita mereka akan akur-akur saja. Terutama tentang aset. Kenapa? Ingat, kecenderungan orang terhadap aset ini merupakan karakter dasar manusia. Generasi sekarang ini boleh dikatakan tingkat konsumtifnya tinggi. Ketika kita masih hidup, harta ini belum jadi masalah. Tapi ketika kita sudah meninggal dunia, boleh jadi dia jadi masalah. Ketika anak-anak ini masih kecil-kecil, ya, masih SD, SMP, atau masih kuliah, belum berkeluarga, boleh jadi aset itu belum jadi masalah. Tapi ketika yang laki-laki sudah punya istri, yang perempuan sudah punya suami, kemudian masing-masing sudah memiliki putra dan putri, kemudian mulai membutuhkan kehidupan ekonomi yang layak, maka boleh jadi harta itu akan jadi masalah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini, kita mengajak sharing kepada masyarakat sekalian bagaimana caranya kita menghindari sengketa warisan ini pasca wafatnya orang tua. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa disebut menghindari sengketa? Kita berharap aset yang kita tinggalkan ini menjadi sumber mata air bagi anak-anak agar mereka hidup lebih layak, bukan menjadi sumber air mata yang mengakibatkan mereka konflik. Apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Inilah yang menjadi poin kita. Langkah-langkah pertama adalah, satu, usahakan orang tua itu memiliki identifikasi harta secara jelas, mencatat, melis, merekap seluruh objek asetnya dengan jelas. Mulai dari yang terbesar, yang dianggap menengah atau dianggap kecil, mulai dari rumah, kebun, ruko, objek aset bergerak atau tidak bergerak, emas, sampai nanti mobil, sepeda motor, itu semuanya direkap dari sekarang. Jadi jangan ada harta itu yang tidak jelas. Kalau bentuknya kebun atau rumah itu adalah milik bersama antara suami istri, buat keterangannya harta bersama. Kalau harta itu adalah harta bawaan, jelaskan di situ sebidang tanah sawit 2 hektar dimiliki sebelum menikah dalam kurung harta bawaan. Nah, karena kita ini bisa membagi bentuk-bentuk harta dalam rumah tangga itu kan ada 3. Pertama harta bawaan, harta yang dibawa sebelum terjadinya perkawinan. Yang kedua harta yang diperoleh setelah terjadinya akad nikah, kita menyebut dengan harta bersama garis miring atau juga disebut dengan harta gono gini. Yang ketiga adalah harta masing-masing. Apa itu? Harta yang didapatkan setelah menikah, setahun, dua tahun, tiga tahun setelah menikah. Tiba-tiba mereka, si istri mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Itu namanya harta masing-masing. Nah, ini mesti didudukkan. Dan banyak orang yang di tingkat ini saja dia tidak mampu merekap. Jadi banyak di antara masyarakat kita yang tidak mampu mengidentifikasi hartanya karena banyak harta yang disembunyikan. Mendapatkan dengan cara tidak benar, ya, mendapatkan dengan cara tidak halal, sehingga dia susah mencatatnya. Ada objek aset tanah dibuat atas nama tukang kebun. Ada objek aset dibuat atas nama orang yang bukan keluarga. Ini mesti dijelaskan. Kalau hidup saja kita tidak bisa merekap harta, bagaimana nanti kelak anak-anak kita? Nah, ini penting. Ini merekap, melis harta itu dengan sebaik-baiknya. Apakah boleh kita memiliki harta sebanyak-banyaknya? Jawabannya Pak Mezul tentu boleh. Cuman mendapatkannya itu mesti dengan cara yang benar, kemudian bisa terekap dengan baik. Itu langkah pertama agar nanti begitu kita meninggal dunia, objek harta kita ini bisa diidentifikasi dengan jelas. Saya pernah menemukan satu keluarga besar, begitu orang tua ayah ibunya meninggal dunia, saya diminta hadir ke rumahnya untuk menjadi konsultan pembagian waris. Saya heran, ratusan miliar banyak harta bapak ini. Ada yang di satu luar kota, ada di kota A, kota B, ada di sini. Kemudian anak-anaknya itu memperebutkan objek aset yang dia tinggalkan. Ini sangat riskan sekali, ya, miris kita menengoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah, bagaimana kita menghindari atau mengantisipasi sengketa? Yang kedua adalah hindari kita ini memindahkan objek aset ke anak tanpa sebab. Jadi jangan coba-coba kita memindahkan objek aset ini kepada anak tanpa sebab. Jadi jangan harta itu tidak boleh berpindah tanpa sebab. Harus diatur dengan baik. Terkadang ada orang tua yang karena sayang anaknya ada 4 orang, kemudian sayang dengan satu orang saja. Yang satu orang ini peduli ke dia, sayang ke dia. Tiba-tiba diberikan hibah satu buah tanah 40x40. Satu bidang tanah 40x40. Satu anak dapat, sementara 3 lainnya tidak dapat. Bolehkah ini? Jawabannya tidak boleh. Nanti begitu saudara meninggal dunia, satu anak dapat yang lain tidak, ini menjadi objek sengketa.
0: Begitu, Ustaz, ya?
1: Ya begitu. Nah, bolehkah seorang ayah berwasiat kepada anak tentang harta? Nanti ini diatur dengan baik. Wasiat-wasiat yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi hati-hati betul, ya. Jadi begini Pak Mezul, ketika kita belajar mata kuliah hukum ekonomi syariah, HES ya, hukum ekonomi syariah, dulu namanya fikih muamalah, atau kita belajar tentang pengantar ekonomi syariah, biasanya para penulis buku atau para ulama memberikan pengantar di awal bahwa secara filosofi, secara hakiki, harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah pemilik harta ini sebenarnya? Itu adalah milik Allah. itu diberikan pengantar oleh ulama. Dasarnya adalah lillahi

0: terhadap konsep kepemilikan harta ini milik Allah adalah turunannya adalah karena Allah yang memiliki objek aset ini, maka Allah juga yang tukang bagi. Hmm. Tidak boleh harta itu berpindah dari orang tua kepada anak tanpa ada sebab. Hmm. Dan apa syarat diantaranya adalah kalau terjadi waris, syaratnya mesti wafat dulu orang tua. Hmm. Kalau orang tuanya masih hidup, masih sehat, atau sakit tapi masih di ICU, belum meninggal dunia, belum terjadi proses waris. Oh. Jadi syarat harta itu berpindah ke anak dengan waris, sebabnya itu meninggal dulu orang tua. Mm-hmm. Nah, begitu orang tuanya meninggal dunia, maka orang tua wafat meninggalkan harta. Siapa yang kemudian membagi harta ini? Allah yang membagi. Mm-hmm. Tidak boleh orang tua ketika hidup membagi aset ini sesuai keinginan dia saja. Okay. Yang anaknya yang sayang, yang dekat dikasih banyak, kemudian yang jauh sedikit dikasih jumlah hartanya itu minimal dari yang lain, itu tidak boleh. Inilah nanti di kemudian hari menimbulkan sengketa di antara anak-anak. Saya melihat potensi sengketa di internal anak-anak pasca meninggalnya orang tua disebabkan oleh orang tua itu sendiri. Bukan oleh karena anak. Jadi karena orang tua tidak memiliki ilmu yang mapan, tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana harta ini bisa berpindah dalam rumah tangga. Nah, ini pengantar dari saya, ini penting. Baik. Jadi wahai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang punya aset, bersyukur alhamdulillah lah. Tetapi bagaimana nanti objek aset ini bisa berpindah ke anak tanpa menimbulkan sengketa dan konflik. Terima kasih. Baik. Itu pengantar dari saya, Pak Maizul.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantarnya di siang hari ini. Baik, kita akan rehat dulu sejenak. Dan untuk Anda pendengar, kami masih menunggu nanti partisipasi Anda. Apabila Anda ingin bertanya dan juga berpartisipasi pada dialog keluarga Sakinah ini, bisa nanti menghubungi kami dengan telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi.

0: Masih menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia, hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di sebuah rumah sederhana, ada tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang saling menguatkan, dan tentang sebuah harapan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mendengar, saling menjaga, dan saling mendukung di setiap keadaan. Melalui kebijakan perlindungan sosial, negara hadir untuk membantu keluarga Indonesia agar tetap tangguh menghadapi tantangan hidup, dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga. Karena ketika keluarga terlindungi, anak-anak tumbuh percaya diri, orang tua berdaya, dan masa depan bangsa pun terjaga. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita perkuat rumah kita. Karena keluarga yang kuat adalah pondasi Indonesia yang hebat.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Baik mendengar, kembali kita bersama dan siang hari ini masih di Dialog Keluarga Sakinah membahas seputar menghindari sengketa warisan dengan perencana awal. Bersama dengan narasumber kita ada Ustadz Haji Erman Gani MA selaku Sekretaris Umum UI Kota Pekanbaru. Dan untuk Anda, kami menunggu partisipasi di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Vina di Perawang.
0: Mbak Vina di Perawang. Oke, silakan pertanyaan Mbak Vina.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya kedua orang tua Pak Ustadz, tapi sudah almarhum. Tapi setelah mereka meninggal itu, mereka tidak meninggalkan satu pesan apapun masalah harta warisan. Sementara Pak Ustadz, harta warisan itu terbengkalai. Jadi kami kakak beradik ini tidak berani mau mengurus harta warisan itu. Menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz?
0: Ya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin boleh dijawab langsung
2: Ibu Ustadz. Pina, ada namanya prinsip otomatis ya. Jadi prinsip otomatis atau prinsip ijbari. Begitu mayit wafat, maka harta itu awalnya menjadi milkul mayit. Menjadi milik mayit, jangan diganggu-ganggu dulu. Sampai kapan? Sampai nanti kita lunasi hutang-hutangnya. Okay. Tentu kita selenggarakan jenazahnya, lunasi hutangnya dan selesaikan segala wasiatnya. Begitu sudah selesai, maka harta itu menjadi milik ahli waris secara otomatis. Ketika pendahuluan-pendahuluan proses tadi sudah dilaksanakan, hutang sudah dibayar, wasiat sudah ditunaikan, kemudian menjadi milik ahli waris. Jadi berwasiat atau tidak berwasiat mayit ketika hidup itu tidak jadi urusan. Maka secara automatically objek aset tadi menjadi milik anak. Di internal anak-anak dibagilah menurut komposisi lizakari mislu hazil unsayan. Bagi anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. Jadi ibu Pina di Perawang tidak perlu adakah wasiat atau tidak ada wasiat. Hukum waris itu berlaku secara otomatis. Nah, saran saya, kumpullah ibu adik beradik, listlah objek aset yang ditinggalkan, maka bagilah berdasarkan hukum waris yang ada. Kalau memang tidak bisa membagi, mungkin bisa di mintai pendapat orang-orang yang memang memiliki basically ilmu syariah yang mungkin bisa membagi di sana. Demikian Pak Mezul jawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masih kami tunggu pendengar partisipasi Anda apabila Anda ingin bertanya mengenai topik kita di siang hari ini di 0761-24595. Halo, selamat siang, Assalamualaikum. Boleh dikecilkan dulu suara volume radionya Bapak? Halo? Ya. Silakan. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Ini dari Kampar, Zul juga nama saya nih.
0: Oh, Pak Zul di Kampar ya?
3: Ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya Pak Zul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini saya mau nanya, ya ini katakan harta apa, ini cuma mama saya sudah meninggal. Jadi yang hidup tinggal kami dua beradik yang laki-laki. Kalau kakak saya dulu meninggal di Malaysia yang perempuan, anak-anaknya ada sana. Jadi itu karena di kantor ini kan tahu sendiri, satu bidang itu kan kadang macam mama saya itu dua beradik dulu. Tentu yang satu itu dapat pembagian lah, bagian nama saya satu bagian, lagi satu bagian. Jadi itu macam mana saya mau membagi dengan adik saya itu? Seandainya kalau saya dijual itu, bagaimana pembagiannya itu? Mas, bagi pertanyaan saya. Assalamualaikum.
2: Sebentar, Pak Zul. Pak Zul, berapa orang adik-beradik?
3: Hah?
2: Pak Zul, adik-beradik berapa orang?
3: Yang hidup kami dua orang aja lagi.
2: Sebentar. Jumlah seluruhnya berapa orang sebelum meninggal yang satu? Jumlah seluruhnya berapa orang? Tiga.
3: Kalau semua adik-beradik kami itu dulu sudah banyak meninggal semua. Cuma yang tinggal kami dua beradik aja lagi.
2: Pertanyaan saya, saat orang tua itu meninggal dunia, adik-beradiknya hidup gak semuanya dulu?
3: Adik-beradiknya itu kalau dari asalnya tujuh orang kalau yang saya tahu.
2: Ya, 7 orang. Adik beradik kandung.
3: Meninggal semua.
2: Adik beradik semuanya 7 orang. 7 ya. Orang ini saat orang tua dulu meninggal dunia masih hidup apa tidak?
3: Oh, dulu nah, ada dulu yang kakak saya meninggal. Saya itu baru kakak saya ada, mama saya belum lama juga meninggal. Cuma dia memang tak ada buat kecewa-kecewa. Cuma waktu mama saya sakit itu, saya yang jaga memeliharanya mama saya itu. Saya sendiri di kampung. Nah, cuma saya mau nanya gitu aja. Memang kalau saya ada di kamper ini kan ada nenek mama cara apa-apa ya. Cuma saya kan minta pendapat juga. Sesuai nggak dengan cara-cara begitu kan. Cuma itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, mungkin minta pencerahan Pak.
2: Jadi begini, secara hukum waris kita kan menengok dalam perspektif hukum Islam ya, pandangan hukum Islam. Ingat, memang di lapangan di kita ini, di beberapa wilayah kita di Riau atau di Sumatera Barat, aset itu terbagi dua. Ada namanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Kalau harta pusaka tinggi adalah harta yang dimiliki secara turun-temurun, dimiliki oleh satu kaum atau satu komunal masyarakat, yang tidak diketahui siapa pemiliknya dari awal.
0: Semacam tanah ulayat.
2: Bisa disebut dengan tanah wilayah. Yang kedua disebut dengan harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diketahui kepemilikannya milik siapa. Dan itu milik individu. Milik pribadi. Tidak milik kaum. Nah, oleh karena itu, yang masuk dalam ruang lingkup kajian waris kita ini adalah harta pribadi saja.
0: Oke.
2: Harta begitu mayit wafat, harta itu memang milik mayit. Konsepnya karena pemiliknya sudah meninggal dunia, maka dilakukanlah proses pembagian. Adapun harta yang dimiliki secara turun-temurun yang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka objek aset ini tidak masuk dalam ruang lingkup ilmu waris. Dan kita serahkan saja kepada sistem adat untuk melakukan pembagiannya.
0: Oke. Okay.
2: Tidak diatur. Nah, tidak diatur dalam perspektif hukum waris. Nah, pertanyaan kita sekarang, kalau ada mayit yang meninggal dunia wafat ya. Tentu mayit wafat ya. Tapi kan ada seseorang meninggal dunia, mayit ini wafat. Nah, kemudian meninggalkan harta. Diceklah berapa jumlah harta yang ditinggalkan. Kemudian dicarilah berapa jumlah ahli waris yang nasab. Nah, hati-hati juga di beberapa rumah tangga muslim kita, dalam keluarga rumah tangga muslim terjadi pembagian, penundaan pembagian waris yang cukup panjang. Jadi begitu orang tua meninggal dunia, setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai bahkan 10-20 tahun belum dibagi. Karena terjadi penundaan pembagian waris, sehingga ahli waris itu telah meninggal pula. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah saat orang tua meninggal dunia, kemudian di antara anak-anak ini masih hidup, maka yang hidup itu dianggap menjadi ahli waris. Kalau ternyata sekarang telah meninggal dunia karena terjadi penundaan pembagian waris, maka dianggap dia itu hidup dulu. Dianggap hidup dulu ya, dianggap hidup. Kalau dia laki-laki dianggap hidup, perempuan dianggap hidup, kemudian dikeluarkan opsi bagian dia. Ketika kita sudah keluarkan bagian dia, berapa jumlahnya dari nominal harta yang ditinggalkan, nanti baru jumlah angkanya itu, karena dia sudah meninggal dunia dan yang wafat ini punya anak, maka diberikanlah kepada anaknya. Dan ini tidak disebut dengan ahli waris pengganti. Kenapa? Karena memang sedianya, seharusnya seseorang itu sudah mendapatkan harta warisan jauh-jauh hari ketika sudah meninggal orang tuanya. Karena terjadi penundaan pembagian waris, meninggal pula dia, maka dianggaplah dia itu hidup dulu, maka bagiannya dikeluarkan dan dia sah menjadi bagian dari ahli waris. Itu pertanyaan saya untuk Pak Zul di Kampar.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Nah, bagaimana jika misalnya nih Ustaz, bolehkah kita membagi harta 50-50 jika kondisinya anak itu dua, laki-laki dan perempuan? Ini bahasanya mungkin wasiat dari orang tua supaya adil gitu. Ketika saya meninggal, saya bagikan harta saya 50 untuk kamu dan 50 untuk kamu gitu. Dan ini konteksnya perempuan satu, laki-laki satu.
2: Ya, terima kasih. Kita kembali dulu ke aturan yang ada. Dalam aturan Islam itu lizzakari mislu hazil unsayan, bagi anak laki-laki itu bu, dua bagian untuk anak perempuan. Kalau dia punya anak sepasang, satu laki-laki satu perempuan, maka terjadi 2:1. Anak laki-laki ini dikali 2.
0: Kali 2.
2: Berarti 2 tambah 1 menjadi 3. Maka objek aset itu dibagi 3. 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak perempuan. Andaikan harta itu jumlah angkanya adalah 1,2 miliar. 1,2 miliar bagi 3. Maka untuk anak laki-laki dapat 600 juta. Ya. Maaf, untuk anak laki-laki dapat 800 juta, untuk anak perempuan mendapatkan 400 juta. 800 ke 400 itu kan 2:1. Nah, itu seharusnya pembagiannya seperti itu. Sekarang orang tua berwasiat, nanti kalau saya mati, kalian bagi rata saja. Untuk anak laki-laki dapat 600 juta, untuk anak perempuan mendapat 600 juta. Bolehkah itu dilakukan? Jawabannya, silakan saja jikalau seandainya anak laki-laki itu setuju. Nah, dimintai pendapatnya bahwa anak laki-laki itu mengatakan saya setuju dengan dibagi rata 50%, 50%. Dengan syarat anak laki-laki tadi sudah diketahui berapa angkanya. Awalnya dia mendapatkan angka 800 juta, tetapi karena sudah dibagi 2 hilang menjadi 200 juta. 600 jadinya. Maka silakan itu dilakukan dengan persetujuan anak laki-laki tadi setelah diketahui jumlah angkanya berapa. Nah, itu satu. Ya. Kalau memang saudara laki-laki kamu mau, itu mantap itu. Kira-kira Maizul mau enggak dari 800 menjadi 600, kurang 200 juta?
0: Kalau kita berbicara sebagai manusia memang gak sulit.
2: Susah itu. Nah, jangan ditanya kepada perempuan. Nah, itu ya, satu. Yang kedua, tidak boleh terjadi pembagian 50%, 50% dibagi dua itu, ya artinya dibagi rata ya. Jika yang laki-laki ini tidak bisa dimintai pendapatnya,
0: maksudnya seperti apa Ustaz?
2: Umpamanya dia laki-laki tapi anaknya maaf anak disabilitas, umurnya 40 tahun tapi kemampuannya umur 1 tahun, bisa nggak dimintai pendapatnya?
0: Tidak ya.
2: Tidak, maka itu tidak boleh, tidak boleh, tetap 2:1. Atau dia gila, ada di rumah sakit jiwa, atau seperti cerita kita tadi, kebetulan anak laki-laki ini karena terjadi penundaan pembagian waris, seharusnya dari dulu dia sudah dapat, ternyata anak laki-laki ini sudah meninggal dunia. Bisa nak dimintai pendapatnya lagi? Nggak bisa, harus tetap 2:1. Atau kebetulan anak laki-laki ini masih kecil. Jadi objek aset pembagian laki-laki perempuan itu bukan memandang dia sudah dewasa atau masih anak-anak. Yang ditengok tuh laki-lakinya, walaupun dia masih duduk di TK. Nah, tetap 2:1, tetap bagian dia 800 juta. Jadi umpamanya yang laki-laki masih duduk di TK, yang si kakaknya sudah punya suami, sudah dewasa. Boleh tak dia bagi dua? Tak boleh, tetap 2:1 karena yang ditengok laki-lakinya. Nah, mungkinkah anak TK ini bisa dimintai pendapat untuk dibagi dua? Tak mungkin, maka itu tidak boleh dilakukan. Jadi pembagian harta waris secara bagi rata itu ketat syaratnya. Ketat syaratnya. Ya, kalau memang dia sudah setuju, nanti harus dibubuhi dengan tanda tangan. Kalau bisa di akte notaris, supaya nanti di kemudian hari tidak berubah-ubah lagi.
0: Berkekuatan hukum juga.
2: Berkekuatan hukum tetap jika dia setuju.
0: Balik lagi Ustaz ya, setuju ya. Baik, satu selanjutnya pertanyaan dari WhatsApp Ibu Nurhayati di Rumba ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di keluarga kami ada rumah peninggalan orang tua yang sampai sekarang ini belum dibagi karena salah satu saudara menolak. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap ahli waris yang menunda pembagian warisan seperti ini Ustaz? Nah, ini sering kita jumpai nih Ustaz di masyarakat kita.
2: Jadi begini, terus subjudul, bagaimana cara membagi objek aset orang tua dalam bentuk rumah. Kan rumah gak mungkin kita potong-potong. Maka caranya adalah objek aset itu kita uangkan. Kita nilai dalam bentuk rupiah. Umpamanya harga rumah itu sekitar katakanlah 600 juta rupiah. Jadi rumah itu kalau kita nilai setelah di bayar pajak ya, wajib bayar pajak ya sebagai warga negara. Kemudian kita selesai segala macam, ditunaikan hutang dan wasiat mayit, dapatlah angka itu 600 juta neto bersih. Mm-hmm. Nah, jadi harga rumah itu umpamanya 600 juta. Mm-hmm. Jadi rumah sekarang harganya 600 juta. Ternyata rumah itu masih ditempati oleh salah satu saudara kandung. Tidak ada masalah. Mm. Nah, sekarang rumah itu kita nilai harganya 600 juta. Ternyata mereka adik-beradik itu sebanyak 3 orang. Mm-hmm. Nah, tiga laki-laki, ya kan? Satu laki-laki, kemudian dia tiga orang perempuan. Mm-hmm. Jadi satu laki-laki, mm-hmm. tiga orang perempuan. Mm-hmm. Nah, berarti dia empat orang adik-beradik, yeah. satu laki-laki. Nah, yang satu laki-laki ini kita kali dua. Mm-hmm. Nah, kali dua, ya. Yang laki-laki itu kali dua. Satu kali dua berapa? Dua. Mm-hmm. Yang perempuan sebanyak tiga orang. Mm-hmm. Tetap tiga. Berarti 2 tambah 3, 5. Mm-mm. 5. Mm-mm. Maka asal pembagian masalahnya adalah 5. Mm-mm. Maka laki-laki dapat 2 per 5, yang perempuan dapat 1 per 5. Mm-mm. Objek aset yang 600 juta tadi kita bagi 5.
0: Okay.
2: 600 juta itu kalau kita bagi 5 berarti 120 juta.
0: Kurang lebih. Sebenarnya.
2: Kurang lebih. Mm-hmm. Berarti laki-laki mendapatkan angka 240 juta, mm-hmm. yang perempuan mendapatkan 120 juta. Mm-hmm. Nah, itu saja. Nah, sekarang yang jelas dari objek aset rumah yang laki-laki dapat 2 per 5, mm-hmm. dengan angka 240. Yang mm-hmm. laki-laki, yang perempuan mendapatkan 120. Itu dulu. Mm-hmm. Nah, kapan baru duit rupiahnya ini ada? Kalau rumahnya sudah terjual,
0: oke.
2: harus seperti itu. Nah, sekarang umpamanya terjadi akuisisi namanya. Ada seorang anak perempuan, saudari perempuan yang bagiannya 120. Mm-mm. Datang dia sama abangnya, "Bang, kemarin kita menghitung rumah tuh harganya 600. Duit Mm-mm. saya anak perempuan dapat 2 per 5 120 juta. Mm-mm. Bang, belilah oleh abang bagian saya." Nah. Kata abangnya enggak apa-apa, dikeluarkanlah oleh abangnya duit 120. Mm-mm. Berarti si abang yang sahamnya di rumah tadi 2 per 5 menjadi 3 per 5.
0: Naik, Ustaz, ya.
2: Boleh, enggak ada masalah, itu namanya Mm-mm. akuisisi. Mm-mm. Kalau memang dia ingin mengeluarkan bagian saudari perempuan. Mm-mm. Datang lagi saudari perempuan yang lain, "Bang, si kakak abang keluarkan duitnya, keluarkan pula duit saya." Mm-mm. Dikeluarkan pula 120. Mm-mm. Maka milik abang menjadi 4 per 5. Mm-mm. Sampai nanti dia jadi 5 per 5, itu kan jadi satu. Mm-mm. Jadilah itu abang milik. Itu kalau memang terjadi akuisisi. Mm-mm. Kalau memang tidak, berarti rumahnya kita jual saja.
0: Okay.
2: Itu cara membagi rumah, membagi objek aset peninggalan orang tua dalam bentuk rumah. Mm-mm. Adapun ada satu orang saudara kandung yang tidak mau membagi, enggak ada cerita, ini bukan milikmu.
0: Okay.
2: Ini milik bersama, memangnya kamu siapa? Menahan objek itu hukumnya haram.
0: Terkadang banyak istilah begini, Ustaz. Ini kan rumah orang tua kita, untuk kita kumpul-kumpul, janganlah sampai dijual. Nah, kadang bahasa-bahasa seperti ini, Ustaz.
2: Iya. Nah, kalau dia tidak dijual, ini rumah adalah peninggalan orang tua, pertanyaan itu sekarang rumah milik siapa? Kita miliki bersama-sama. Mm-mm. Jadi ada saudara-saudara kandung yang memiliki bersama-sama. Saya tanya, sampai kapan? Mm-mm. Ada setahun, ada 10 tahun, Mm-mm. ada 20 tahun. Mm-mm. Nanti kalau di antara saudara kandung ini sudah meninggal dunia, Mm-mm. yang tinggal lagi anak-anak, itu rumah milik siapa?
0: Nah. Mm-mm.
2: Kalau di antara anak-anak nanti sudah meninggal, tinggal Mm-mm. cucu, itu rumah siapa? Mm-mm. Siapa yang akan merawat? Kalau nanti bocor atapnya, siapa yang mengganti? Mm-mm. Ada orang makai mau, tapi kalau merawat,
0: nggak mau.
2: Sudah tolak menolak. Harus dibagi dari sekarang. Mm-mm. Itulah judul kita hari ini. Mm-mm. Menghindari konflik di antara anak-anak. Mm-mm. Bagi saja rumah itu. Mm-mm. Lebih cepat, lebih
0: baik,
2: lebih Ustaz. Baik. Itu Mm-mm. saja caranya.
0: Baik, terima kasih, Ustaz. Nah, ini satu pertanyaan lagi, Ustaz, sebelum kita tutup dialog kita pagi, siang hari ini, dari Bapak Ridwan Marpoyan. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana jika memiliki seorang anak angkat yang sudah dibesarkan sejak kecil? Dan bagaimana juga cara yang dibenarkan syariat agar anak angkat ini tetap bisa mendapatkan bagian harta tanpa menimbulkan sengketa dengan ahli waris lainnya?
2: Jadi, nah, cukup menarik ini, Ustaz. Jadi anak angkat, ingat, anak angkat itu tetap jadi anak angkat, tidak bisa menjadi nasab. Mm-mm. Hakmu pada anak angkatmu adalah hak memelihara. Jadi dari kecil kamu pelihara, kamu besarkan, kamu rawat, ya. Masukkan dia ke TK, SD, SMP, ya, SMA, kuliah, kemudian dia jadi mandiri. maka posisimu hanya merawat dan membesarkan dia. Tidak akan menjadi ahli waris.
0: Oke. Okay.
2: Tetap. Jadi apabila ada orang tidak memiliki anak kandung, maka saudara kandungnya menjadi ahli waris. Nah, terus apa yang bisa dilakukan oleh ayah angkat terhadap anak angkat? Karena tidak boleh pula anak angkat ini hidupnya di kemudian hari menjadi susah. Karena sudahlah kita ambil dari orang tuanya, kemudian hidupnya tidak pasti. Maka anak angkat itu mendapatkan bagian dari orang tua angkatnya. Namanya wasiat wajibah. Maka apakah orang tua angkat berwasiat atau tidak berwasiat, anak angkat ini mendapatkan bagian dari objek aset yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kita menyebutnya, harta warisan atau menyebutnya atirkah, harta peninggalan. Berapa jumlahnya? Maksimal 1/3 dari harta. Kalau harta itu 600 juta, maka anak angkat sah mendapatkan angka 300 juta. Sementara sisanya 2/3 dari 600, 1/3 dari 600 ya, 200 juta. Maka sisanya 400 juta itu pergi kepada saudara kandung mayit,
0: ahli warisnya.
2: Ahli warisnya itu dia.
0: Berarti dalam artian di sini Ustadz, orang tua harus berwasiat dulu. Jika orang tua sudah meninggal tapi tidak berwasiat, bagaimana? Apakah anak kandung angkat tetap dapat?
2: Tetap mendapat, itu namanya wasiat wajibah. Dia wasiat wajibah itu adalah secara automatically dia mendapatkan bagian dari harta orang tua angkat yang telah meninggal dunia. Wajibah itu maknanya diwajibkan berwasiat. Jadi dia mendapatkan bagian dari wasiat. Apakah orang tuanya berwasiat atau tidak berwasiat? Secara hukum dilindungi oleh undang-undang bahwa mendapatkan maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan.
0: Baik-baik, Ustaz. Secara otomatis dia, Ustaz, ya?
2: Iya, otomatis dia.
0: Berhubung karena waktu juga membatasi kita, Ustaz, boleh Ustaz satu menit untuk closing statement atau kesimpulan kita di dialog hari ini?
2: Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketahuilah bahwa sesungguhnya harta ini bukan milik kita, dia milik Allah. Maka dalam tauhid tentang kepemilikan harta ini, tidak boleh ada seseorang mengatakan bahwa harta ini milik saya. Dia adalah milik Allah yang dititipkan kepada dirinya. Oleh karena itu, setiap distribusi harta atau setiap perpindahan harta dari satu orang ke orang lain tidak boleh berpindah tanpa sebab yang diatur oleh agama. Kalau dia dari sebab kematian dalam ruang lingkup keluarga menjadi waris. Kalau dalam sifat transaksi keuangan dalam bidang muamalah, nanti ada istilah mudharabah, musyarakah, ada qirat dan segala macam. Maka pendistribusian harta yang diatur oleh Allah dengan baik akan minimalisir terjadinya sengketa di antara masyarakat dan terutama dalam rumah tangga muslim. Demikian Pak Mizul, mudah-mudahan walaupun sebentar ya, tapi hendaknya ada menjadi panduan bagi kita bersama untuk menghindari konflik di antara keluarga. Usahakan dari awal merancang harta ini dengan baik agar kelak di kemudian hari harta yang kita tinggalkan menjadi sumber mata air bagi anak-anak untuk hidup lebih layak, bukan menjadi sumber air mata yang membuat mereka bertengkar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung program Dialog Keluarga Sakinah di hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada narasumber kita, Ustadz Haji Erman Gani MA, selaku Sekretaris Umum MUI Kota Pekanbaru, atas ilmu, wawasan, dan juga penjelasan yang telah diberikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan ini dapat menjadi amal jari yang terusan nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi baik melalui sambungan telepon maupun WhatsApp di dialog hari ini. Semoga pembahasan yang telah kita ikuti bersama dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya perencanaan warisan yang baik, sehingga dapat menjaga keutuhan, keharmonisan, dan keberkahan di dalam keluarga. Saya Muhammad Baslarina selaku presenter, pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian acara Keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Into that near post area and the goalkeeper.
2: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mika Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Saat Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
3: Dan tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
2: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Bres, Johan Mazandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
3: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
4: Kam nachher besser ins Spiel. Der Gegner hat dann in dem ersten cooling break reagiert.
2: Di laga lainnya, Kanada tampil perkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tekel keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala

0: Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada hadir. Cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka. Karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira, mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.

0: akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro

ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4 di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Natolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were...
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
0: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: I mean, of course, obviously,
2: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Target is to try to reduce that gap.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Tidak berulang tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, target yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Saptaji pada menit kedua, Muhammad Rivaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah, dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita merangkai kembali, melanjutkan kebersamaan di Riau Siang ya. Setelah tadi kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda, tadi yang kita simak dalam dinamika olahraga tadi, informasi khusus seputar olahraga dari Pro 3 Jakarta. Ya, untuk Anda pendengar Pro 1 bisa menyimak informasi tersebut setiap harinya. Kami akan hadirkan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, di studio saat ini kita berada di menit 35 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Melanjutkan kebersamaan di Riau Siang hingga Riau Sore, dari sekarang hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, saya Suci Raslia yang akan bersama Anda dengan ragam program siaran informasi dan hiburan lewat lagu-lagu hits koleksi Pro 1 Pekanbaru ini masih akan terus menghiasi, menemani juga segala kegiatan aktivitas Anda ya, aktivitas Anda di sepanjang hari ini, edisi Jumat 19 Juni 2026.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengarnya, dan semoga terhibur juga dengan ragam rangkaian lagu-lagu yang telah menemani kita di kesempatan siang ini, dan masih akan terus kami lanjutkan hingga sore nanti tiba, tentunya dalam rangkaian Riau Siang dan Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, di kesempatan ini kami juga ingin informasikan terlebih dahulu untuk Anda pendengar bahwa spesial setiap edisi hari Jumat, ya, hari yang penuh dengan keberkahan ini, pendengar, nanti kami akan ajak Anda untuk kita sama-sama mendengarkan siaran langsung yang kami akan hadirkan dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Insya Allah nanti sekitar pukul 12:22 waktu Indonesia Barat, ya. Itu nanti kita akan bergabung dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk kita mendengarkan siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini, pendengar. Baik, untuk itu sebelum kita tentunya bergabung, ya, dengan Masjid Raya An-Nur untuk menyimak dan juga mendengarkan rangkaian dalam pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini, pendengar, kami masih akan hadirkan ragam hiburan lagu-lagu untuk menemani Anda, khususnya, ya, bagi kaum Adam yang akan mempersiapkan diri ini melaksanakan ibadah sholat Jumat nantinya. Ada lagu-lagu bernuansa Islam yang sudah kami siapkan akan menemani segala kegiatan aktivitas Anda, seperti lagu dari Krisye, ya, yang akan kita dengarkan bersama kali ini. Ya, tetap bersama Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan agar berangkat lagu-lagu bernuansa Islami dan selanjutnya kita akan bergabung ya dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Kami akan hadirkan secara langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini dan kita akan segera jumpai rekan kami ada Pranoto yang bersama Anda selanjutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Saudara pendengar RRI Pekanbaru, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita kembali diberikan kesempatan dalam hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar dan jemaah sekalian, siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini disiarkan oleh RRI Pro 1 Pekanbaru dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau. Adapun pelaksanaan ibadah Jumat kali ini bertepatan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah atau 19 Juni 2026 Masehi. Dan adapun waktu Jumat masuk pada pukul 12 lebih 19 waktu Indonesia Barat. Dan perlu kami sampaikan pendengar, untuk petugas sholat Jumat Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau hari ini adalah khotib pada sholat Jumat kali ini Buya

0: Siapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk mendengarkan khotbah Jumat dan menunaikan sholat berjamaah dengan penuh khusyuk serta harapan akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut rincian keistimewaan hari Jumat menurut ajaran Islam, di mana waktu mustajab untuk berdoa dan terdapat waktu singkat di hari Jumat, terutama setelah asar hingga maghrib, di mana doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau, inilah pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الحاضرون يا أيها المسلمون يا أيها الإخوة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اتق الله اتق الله اتق الله حيثما كنت أو كما qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat, hamba-hamba kekasih Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketetapannya. Dengan ucapan kita bersyukur, ucapannya adalah alhamdulillah rabbil alamin. Semoga ucapan ini kita untaikan pula masuk ke dalam perasaan, sehingga kita mengiktirafkan semua apa-apa yang ada kita alami, yang kita rasakan, yang kita tempuh, yang ditetapkan pada kehidupan kita, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan ucapan dan perasaan teruntaikanlah dalam perbuatan, semakin tambah taatnya kita kepada Allah. Semoga tiga untaian, ucapan, perasaan dan perbuatan, menjadi amal kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya dalam setiap waktu, dalam setiap kita merasakan nikmat Allah itu, dengan untaian ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu untaian itu kita untaikan pula ucapan penghormatan kepada baginda Nabi SAW. Dia adalah rahmat bagi sekalian alam. Tidaklah sempurna kebaikan kecuali kebaikan yang Allah sempurnakan kepada dia, yang Allah pun bersalawat padanya. Maka pantas dan sangat pantas, wajib kita berselawat padanya agar kebaikan-kebaikan kita berbuah kebaikan yang meniru, yang mengikuti kebaikan yang diuntaikan dia, yang telah Allah berikan penghormatan dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, Jumat ini khatib berwasiat untuk diri khatib, tepatnya tanggal 4 Muharram tahun 1448 Hijriah, bersamaan dengan itu tahun Masehinya yang sangat familiar kita. Hari ini tanggal 19 Juni tahun 2026. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar takwa dalam segala urusan, dalam setiap keadaan, dalam setiap yang kita rasakan, dalam setiap ketetapan, dengan sebenar takwa. Apa itu takwa? Dengan sebenar-benar berusaha menyempurnakan apa yang Allah perintahkan, dan sebenar-benar berusaha meninggalkan semua apa yang Allah larang dalam segala kehidupan kita, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka wasiat takwa hari ini khatib memberi tema kilas balik perjalanan tahun yang lalu, melangkah pada tahun yang akan datang, yaitu bermuhasabah tahun 1447 Hijriah, dan mari terus bermujahadah dan istiqomah, terus istiqomah dan bermujahadah untuk menempuh ridho Allah pada tahun 1448 Hijriah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap yang dilalui oleh seseorang dalam masa kehidupannya, baik itu detik, menit, jam, hari, bulan dan tahun, pasti meninggalkan sesuatu bekas. Bekas itu disebut dengan pengalaman. Sebanyak pengalaman dalam kehidupan kita, hanya ada dua pengalaman. Yang pertama, pengalaman yang menyenangkan. Yang kedua, pengalaman yang menyusahkan, pengalaman yang menyedihkan. lalu kita sudah melalui tahun 1447 Hijriah. Bagaimana bekas-bekas yang kita tinggalkan, detik-detik yang telah kita tinggalkan, menit-menit yang telah kita tinggalkan, jam yang telah kita tinggalkan, hari yang telah kita tinggalkan, bulan yang telah kita tinggalkan, tahun 1447 Hijriah yang telah kita tinggalkan, yang telah meninggalkan kita yang berlalu. Lalu bagaimana bekas catatan-catatannya? Bagaimana bekas pengalamannya? Adakah pengalaman yang menyenangkan? Adakah pengalaman yang menyusahkan dan menyedihkan? Jawabannya tentu ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap kita akan mengalami dua pengalaman. Pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyusahkan atau menyedihkan. Pengalaman yang membahagiakan atau pengalaman yang membuat kita berduka. Tapi itu hanya sekedar pengalaman. Pengalaman takkan bisa ditarik lagi datang hari ini. Tapi pengalaman yang menyenangkan mesti kita pertahankan untuk tetap selalu di atas jalan kesenangan. Pengalaman yang menyusahkan dan menyedihkan mesti kita ubah dia menjadi sebuah kebaikan atau kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaannya pengalaman apa yang menyenangkan, lalu pengalaman apa yang menyedihkan? Beberapa hasil penelitian ketika bercerita tentang pengalaman, selalu kita bercerita tentang pengalaman yang berkaitan dengan harta yang kita usahakan, pangkat jabatan yang kita pertahankan, pengalaman dalam perjalanan kehidupan sosial dan ekonomi, tapi sangat sedikit bercerita tentang pengalaman amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengalaman catatan-catatan salat kita? Bagaimana pengalaman, bukan soal pengamalan tapi soal pengalaman yang kita lalui, pengalaman menyenangkah kita di menyenangkahkah perjalanan salat kita selama setahun? Menyenangkankah perjalanan ibadah kurban kita yang telah kita lalui? Menyenangkankah perjalanan ibadah puasa yang telah berlalu di 1447 Hijriah? Menyenangkankah seluruh ibadah kita itu, atau perjalanan ibadah itu masih menjadi sebuah beban yang menyusahkan? Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu apa pengalaman yang menyedihkan? Selalu kita selalu disebut, hasil penelitian pun menyebutkan, pengalaman yang menyedihkan selalu dituturkan adalah pengalaman kesulitan mencari harta. Pengalaman yang menyedihkan adalah pengalaman ketika dirundung duka berupa kemalangan. Pengalaman yang menyedihkan ketika mendapatkan penyakit atau kesulitan dalam kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi jarang pengalaman kesedihan yang diceritakan tentang kelalaian solat yang pernah ditinggalkan. Pengalaman solat ketika tidak disempurnakan, pengalaman lemahnya dalam membaca Al-Quran, pengalaman hilangnya solat malam, pengalaman berkurangnya sedekah di tahun yang lalu. Hampir tidak ada yang bertutur tentang pengalaman ibadah yang menyedihkan ketika ia lari dari Tuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka sebagai seorang hamba, kita selalu berpengalaman cerita tentang dunia. Lalu bagaimana datangnya kita Allah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai seperti apapun usaha menyenangkan untuk dunia, seperti apapun dunia ini menyedihkan, kata Imam Al-Ghazali, kesenangan atau kesedihan dunia itu hanya ujian. Lalu adakah kalian di atas jalan kesenangan itu sebagai pengalaman iman? Adakah di atas jalan kesedihan, penderitaan atau kesusahan itu sebagai pengalaman iman? Ketika itu semua menjadi pengalaman iman, itulah sebuah kebahagiaan. Hadirin hamba-hamba kekasih Allah, khatib berwasiat untuk diri khatib dan kita semua. Mari kita catat, mari kita untaikan yang telah berlalu. Adakah pengalaman iman di dalam kebahagiaan? Adakah pengalaman iman dalam kesedihan? Adakah pengalaman iman dalam penderitaan? Karena kita tidak akan ditanya seberapa banyak kebahagiaan kita di atas jalan dunia, tapi seberapa banyak, seberapa kesungguhan kita di atas pengalaman itu mempertahankan iman. Karena pengalaman itu akan dipertanyakan ketika waktu itu habis. Ketika kematian datang, yang pertanya ditanya adalah pengalaman kehidupan kita. Bukan ditanya berapa banyak hartamu ketika masuk dalam kubur, tapi dipertanyakan tentang pengalaman iman. Marabbuka, siapa yang mengatur hidupmu? Siapa Tuhanmu? Apakah uang yang menjadi Tuhan kita? Apakah harta, pangkat, jabatan yang menjadi Tuhan kita? Yang akan ditanya oleh malaikat Nukar dan Nakir, sebagai seorang yang beriman, kita akan ditanya pengalaman iman. Siapa yang mengatur hidupmu? Siapa Tuhanmu? Ma nabiyuka, siapa nabi yang diutus untuk kamu, yang kamu ikuti perjalanan kehidupannya, yang engkau ingin juga bersama dengan pengalaman seperti mereka? pengalaman kesenangan seperti Nabi Sulaiman, atau pengalaman kesedihan seperti Nabi Ayub, atau pengalaman yang bercampur antara kesedihan dan kebahagiaan, yang dengan semua itu adalah ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba-hamba kekasih Allah, cukup kita sendiri yang mengetahui sejauh mana pengalaman iman. Di antara kebahagiaan mencari harta, mendapatkan harta, pengalaman iman dengan kebahagiaan namanya syukur. Pengalaman iman dengan kesedihan, kepayahan dan penderitaan segala bentuk ujian namanya sabar. Tinggal kita menulis perjalanan iman itu di tahun 1447 Hijriah yang lalu. Seberapa kita bersyukur dalam pengalaman iman beribadah kepada Allah Ta'ala. Solat yang kita lakukan, apakah sudah menjadi pengalaman iman? Perjalanan haji yang kita lakukan, sudahkah menjadi pengalaman iman? Kurban yang kita lakukan, yang kita laksanakan, apakah sudah menjadi pengalaman iman? Kesedihan, kepayahan, penderitaan yang kita rasakan, duka, sudahkah menjadi pengalaman iman? Atau ia cerita yang hilang begitu saja, tanpa ada bekas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillah. Hadirin hamba-hamba kekasih Allah, lalu jika Allah masih beri kita 4 hari di tahun yang baru, mari kita istiqomahkan di atas jalan iman. Karena tidak ada kesuksesan kecuali sukses atas iman. Nabi katakan sesungguhnya seseorang yang memiliki iman, walau hanya sebesar zarah di dalam hatinya, Allah akan ganti imannya dengan surga seluas langit dan bumi. Mari kita untaikan perjalanan kehidupan yang kita yang lalu dengan pengalaman iman, lalu kita untaikan perjalanan hidup kita yang kehadapan ini. 4 hari sudah Allah beri di tahun baru dengan pengalaman iman yang terbaik, dengan istiqomah kebaikannya, lalu kita tingkatkan mujahadah untuk sampai kepada ridho Allah, sehingga kita mati dalam kebahagiaan dengan panggilan indah kematian orang-orang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, hai yang mematuhi perintah-perintahku, yang sudah di atas jalan syariatku, kata Allah, kembalilah dalam keadaan tenang, dan kembalilah dalam keadaan engkau senang, kembalilah dalam keadaan engkau ridho dan diridhoi, karena engkau sudah menjadi hambaku, hamba dengan pengalaman iman, lalu masuklah ke dalam surga aku. Hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, maka 2 pengalaman saja, pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyulitkan. Adakah pengalaman itu di atas jalan iman? Jika pengalaman itu belum lagi di atas jalan keimanan, maka sungguh kita menjadi orang yang rugi. Bahkan takut kita nanti kelak kita menjadi orang yang celaka. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk waktu-waktu yang ke depan, bermohon kita dan bermunajat kepada Allah agar pengalaman iman, memohon seperti mana permohonan Nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Allahumma imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan salihan maqbulan. Ya Allah, berikanlah kami iman yang sempurna, keyakinan yang teguh, dan amal-amal soleh yang berlalu engkau terima, dan amal soleh kehidupan yang akan datang jika kau berikan adalah kebaikan-kebaikan, agar ketika waktu habis kami bisa bercerita indah dengan jawaban ma rabbuka Allah surabbi ma nabiyuka Nabi Muhammad SAW nabi ma kitabuka Al-Quran kitabi wa imami ma ikhwanuka muslimina al-muslimat ikhwani. Hadirin hamba-hamba kekasih Allah, semoga kita mengukir indah pengalaman iman selagi masih ada waktu. Yang berlalu jadikan kesan iman, yang akan datang jadikan langkah iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang benar berhijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang berusaha terus meninggalkan apa yang Allah larang terhadap dirinya, sehingga itulah menjadi pengalaman kehidupannya. Ketika ia ditanya, sejauh mana engkau sungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang Allah larang dan menyempurnakan apa yang Allah perintahkan? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
1: Allahumma salli wa sallim.

0: Alhamdulillah rabbil alamin alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha Inna Allah khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sungguh orang beriman yang diminta bertakwa, padahal dengan imannya sudah menjadi bagian dari orang bertakwa. Maka bertakwalah kata Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan perbekalan, pengalaman kehidupannya yang akan pasti akan datang, pasti besok. Perbekalan yang engkau akan temui besok, siapkanlah perbekalan itu. Kepastian itu akan datang berupa kematian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah memperhatikan dari setiap apa yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana minal mujahidin fi kulli makan khususan fi Filistin ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma taqabbal shuhada'ahum wa mashfi maradahum. Allahumma adzil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa amalan salihan maqbulan. Allahumma ihtim alayna ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim a'malana wa ajalna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الله أكبر.

Demikian peringat telah kita simak bersama tadi secara langsung pelaksanaan kurbadan sholat Jumat hari ini dari Masjid Raya Anur, Provinsi Riau. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini keluar dengar Anda dalam Warta Riau Siang.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

SMS-nya ya lumrah seperti biasa, kita beritahu informasi kepada orang tua dan pengambilan rapor semester ini itu diambil oleh orang tua bersama siswa di

Berita utama. Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di kawasan gambut, melalui pembangunan sekat kanal dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca OMC atau hujan buatan. Ustadz Abdul Somad hadir memberikan kesaksian di persidangan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indra Giri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla, khususnya di kawasan gambut, melalui pembangunan sekat kanal dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca OMC atau hujan buatan. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Femi Astiovani.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di wilayah Gambut melalui pembangunan sekat kanal dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, lahan gambut memiliki karakteristik yang rentan terbakar apabila tidak tergenang air dalam waktu lama dan terus terpapar panas matahari. Menurutnya, pembangunan sekat kanal menjadi salah satu solusi efektif untuk menjaga ketersediaan air di kawasan gambut sehingga potensi kebakaran dapat ditekan. Jumhur menjelaskan setelah pembangunan sekat kanal selesai, pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan melaksanakan hujan buatan guna menambah cadangan air di kawasan rawan kebakaran. Selain di Riau, Jumhur menyebutkan langkah serupa juga akan dilakukan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi titik rawan Karhutla seperti Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat dan beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Jumhur menegaskan upaya pencegahan Karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk perusahaan pemegang konsesi dan pembeli akhir produk minyak sawit mentah atau CPO di tingkat internasional untuk turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
2: Pemerintah jelas melakukan banyak langkah pemerintah RI. Yang kedua, saya juga berkoordinasi dengan teman-teman dari korporasi, pemilik konsesi. Mereka punya kewajiban atau tanggung jawab moral untuk memastikan lahan sekian kilometer bahkan di luar konsesi itu harus terjaga dengan baik tidak kebakaran. Tapi mereka produsen. Yang saya undang dengan sangat serius adalah end buyer CPO untuk juga punya tanggung jawab sosial, ya, sehingga memastikan CPO yang diproduksi oleh tanah dan masyarakat di sini yang mereka gunakan untuk industri yang bernilai tambah tinggi sekali, ya, dipastikan mereka di sini semua bahagia, selamat, dan tidak ada kebakaran. Harus ada tanggung jawab sosial dari end buyers, pembeli akhir dari produk CPO.
1: Sementara Direktur Rumus Bengkalis Ismail menuturkan pembangunan sekat kanal memang sangat membantu, tetapi dalam pembuatannya harus memperhatikan kontur dan lokasi gambut, karena tidak semua sekat kanal dapat dibangun di kedalaman 0,4 meter. Menurut Ismail, jika pembangunan tidak disesuaikan dengan kontur tanah gambut, maka akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan, sehingga dalam pembuatannya harus ada kajian mendalam di lapangan.
3: Memang bisa membuat gambut itu basah, tapi memang ada beberapa hal yang menurut saya itu perlu diperbaiki lah ke depannya. Pertama terkait tidak semua titik itu 0,4 meter karena konturnya kan berbeda, ya, topografi kita misalnya di Pulau Bengkalis saja ini berbeda. Ada yang ketemu 0,4, ada yang ketemunya nanti lebih tinggi 0,6 gitu karena kontur. Kedua, jarak antar kanal. Nah, jarak antar kanalnya juga mempengaruhi. Karena kan kemampuan dia meredam, menahan air itu kan, dan kemudian menyebarkan resapan air itu kan ketika terlalu jauh, satu titik sekat kanal itu radiusnya kiloan, satu kilo itu kan pasti kemampuannya itu untuk menghantarkan serapan air ke lahan gambut yang lebih luas pasti terbatas. Nah itu, tapi pada prinsipnya sampai saat ini itu memberikan dampak positif.
1: Ismail menambahkan agar sekat kanal tetap dapat memberikan dampak positif, maka perlu dirawat, di mana untuk perawatannya tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah, tetapi juga masyarakat tempat di mana sekat kanal dibangun. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Ustadz Abdul Somad hadir memberikan kesaksian di persidangan Gubernur yang nonaktif Abdul Wahid. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
4: Ustadz Abdul Somad hadir sebagai saksi di pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Kamis sore. UAS bersaksi untuk Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dalam sidang dugaan pemerasan yang berkaitan dengan Dinas PUPR PKPP Riau. Dalam keterangannya, UAS mengungkapkan kedekatannya dengan Abdul Wahid sejak proses pencalonan sebagai Gubernur Riau. Ia mengaku turut mengkampanyekan Abdul Wahid di 12 kabupaten kota dan sempat membuat kesepakatan berisi 16 poin program untuk kepentingan dakwah dan masyarakat. Di akhir keterangan, UAS menyatakan selama mengikuti persidangan, ia belum melihat bukti yang menurutnya sesuai. secara langsung menunjukkan keterlibatan Abdul Wahid. Ia menegaskan prinsip bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti dan berharap proses hukum berjalan secara adil.
5: Dalam hadis Nabi yang menjadi dasar hukum, al-bayyinah al-mudda'an, orang yang menuduh mesti mendatangkan bukti. Bila tidak ada bukti, maka orang yang tertuduh itu teraniaya, terzalimi. Pesan Nabi, ittaqul zulma taqullah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid.
4: Sementara itu, tim penasihat hukum Abdul Wahid, Kemal Sahab, menilai kesaksian UAS memperkuat narasi bahwa terdakwa memiliki rekam jejak yang baik dan tidak terlibat dalam praktik sebagaimana didakwakan. Mereka juga menekankan pesan-pesan keadilan yang disampaikan UAS di persidangan dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.
6: Banyak pesan-pesan tentang keadilan yang disampaikan oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad di hadapan persidangan tadi, yang kita tentunya berharap pesan-pesan keadilan tersebut ya dapat kemudian menimbulkan semangat keadilan itu sendiri di ruang persidangan kita, sehingga dapat menghadirkan keadilan dan kebebasan terhadap Pak Abdul Wahid. Dan kehadiran Tuan Guru Ustaz Abdul Somad tadi menunjukkan betapa perhatiannya dan betapa bertanggung jawabnya beliau terhadap seseorang yang diusung untuk menjadi Gubernur Riau, yaitu Pak Abdul Wahid.
4: Sidang lanjutan akan kembali digelar pada minggu depan, yakni keterangan saksi ahli yang dihadirkan dari penasihat hukum Abdul Wahid. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, Kanwil Kemenkum Riau bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menggelar sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap tata kelola hak cipta musik dan lagu di Provinsi Riau. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
7: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Riau menggelar sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta musik dan lagu bertema harmoni hukum di bumi lancang kuning melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hak cipta musik serta lagu bagi insan kreatif Riau, Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku industri kreatif, terhadap pentingnya penghargaan dan perlindungan atas karya cipta musik dan lagu. Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudi Hendra Papahan, diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Riau, Febri Mujiono, mengimbau seluruh masyarakat pengguna musik agar menghargai karya para seniman. Menurutnya, setiap karya musik yang diciptakan dan dimanfaatkan melalui berbagai platform, baik media digital maupun media daring, memiliki hak ekonomi yang wajib dihormati melalui mekanisme pembayaran royalti.
8: Hari ini dihimbaulah kepada masyarakat pengguna musik cipta, di mana harus menghargai juga terhadap karya cipta para seniman ini, bahwa memang melalui walaupun melalui media online, media digital, apapun itu yang diciptakan oleh para seniman ini patut dihargai dan dapat juga dilakukan atau pengurusan ke elemen LMKN untuk dimintakan royaltinya.
7: Sementara itu, Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Marcel Siahaan mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama antara LMKN dan Kanwil Kemenkum Riau untuk meluruskan berbagai informasi yang keliru, aturan dan tata kelola royalti musik. Menurutnya, masih banyak terjadi misinformasi dan disinformasi di masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan.
9: Kami belajar dari pengalaman di lapangan bahwa banyak sekali terjadi misinformasi dan disinformasi, ya, baik itu berupa aturannya maupun berupa tata kelolanya. Jadi penting untuk kami kemudian bisa bekerja sama ini, lalu kemudian berdiskusi bersama dengan para pemangku kepentingan yang ada di ekosistem, dari mulai musisi, pencipta lagu, lalu kemudian ada pengguna lagu-lagu juga, lalu teman-teman media, ya, dan juga dari kementerian sendiri, dari Kanwil sendiri, ya. Karena apa? Karena memahami konsep mengenai tata kelola royalti ini memang bukan sesuatu yang mudah dan bisa selesai dalam waktu yang singkat. Jadi kita perlu melakukan sosialisasi terus-menerus, ya, dari mulai pemahamannya secara normatif maupun substansinya dan juga implementasinya di lapangan.
7: Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesamaan pemahaman di tengah masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta musik dan lagu, sekaligus mendorong terciptanya budaya taat hukum di Provinsi Riau. Dengan meningkatnya kesadaran seluruh pihak, perlindungan terhadap hak ekonomi para pencipta, penyanyi, dan pelaku industri musik diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemko Pekanbaru dukung program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, tekankan penguatan peran ayah dalam pendidikan anak. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang diarahkan untuk memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pendidikan karakter, serta pendampingan tumbuh kembang anak. Kepala SMKN 4 Pekanbaru Junaidi menilai bahwa kehadiran orang tua, khususnya ayah, dalam kegiatan pengambilan rapor merupakan bagian penting dari proses komunikasi pendidikan antara sekolah dan keluarga. Menurutnya, momen tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas perkembangan akademik dan karakter siswa secara menyeluruh.
11: Ya, mekanismenya ya lumrah seperti biasa, kita beritahu informasi kepada orang tua dan pengambilan rapor semester ini itu diambil oleh orang tua bersama siswa. Di hari ini Jumat 19 ya.
12: Ya.
11: 19 Juni 2026. Ya. Kenapa orang tua dihadirkan? Nah, itu adalah sarana untuk wali kelas berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan pendidikan anaknya selama satu tahun ini. Jadi hal-hal yang baik disampaikan, termasuk hal-hal mengarah kepada pembinaan tentang disiplin, ya, tentang kepribadian dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan wahana oleh wali kelas berkomunikasi langsung dengan orang tua. Karena itu orang tua dihadirkan hari ini.
10: Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Idris, menyampaikan bahwa pada prinsipnya ia mendukung keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Namun menurutnya implementasi kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, terutama terkait pekerjaan dan pembagian peran dalam keluarga.
13: Kalau untuk saya pribadi, kalau saya di rumah, karena saya kan sering kerja keluar kota. Kalau saya kerja keluar kota, mungkin untuk pengambilan di mamanya gitu kan. Tapi kalau saya di rumah, anak saya kan di rumah yang sekolah. Kalau saya di rumah, kami bagi tugas. Satu saya ke sekolah adiknya, mamanya ke sekolah kakaknya. Ya, kebesarannya untuk kebijakan ini tidak perlu ditekankan kali harus ayah yang mengambil lapor. Karena kan ayah itu tulang punggung keluarga untuk bekerja. Kalau dia bisa memang rasanya ayahnya di rumah, libur, tidak ada kegiatan lain, ya wajar aja, nggak masalah untuk ambil lapor itu.
14: Terima kasih banyak.
10: Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap keterlibatan ayah dalam pendidikan anak semakin meningkat dan mampu memperkuat kualitas pengasuhan serta pembentukan karakter generasi muda, khususnya di Kota Pekanbaru. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Tahun 2026 ini, Basnas Riau masih melanjutkan program Rumah Layak Huni Basnas dengan tambahan anggaran menjadi Rp75 juta rupiah per unit rumah dan Rp25 juta rupiah untuk rehab rumah. Untuk penerima manfaat, tentu saja bekerja sama dengan Basnas Kabupaten dan Kota Seriau. Berikut selengkapnya, Muhammad Fiza melaporkan.
15: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau terus memperkuat program Rumah Layak Huni Basnas atau disingkat RLHB sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang aman, sehat, dan layak. Pada tahun 2026, Basnas Riau mengalokasikan program pembangunan sebanyak 10 unit rumah layak huni dan 6 unit rumah rehabilitasi untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahnan, mengatakan pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Basnas Kabupaten dan Kota. Kerjasama itu dilakukan untuk memastikan calon penerima bantuan atau mustahik yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
12: 2026 kita sudah menganggarkan setiap kabupaten kota itu ada 10 kita bangun, kemudian sekitar 6 juga ini untuk rumah kita rehab. Nah ini di 2026 dan ini sebenarnya sudah berjalan, tapi kita bekerja sama dengan Basnas kabupaten kota. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kita punya program ini, silakan Basnas kabupaten kota untuk mencari mustahik penerima manfaat dari program. Jadi ini sudah berjalan, ada yang sudah masuk ke kita, berkasnya ada juga yang sedang berproses.
15: Selain menambah jumlah bantuan, Basnas Riau juga meningkatkan nilai anggaran pembangunan rumah layak huni. Jika pada tahun sebelumnya bantuan pembangunan rumah sebesar 70 juta rupiah per unit, maka pada tahun 2026 meningkat menjadi 75 juta rupiah per unit. Sementara untuk program rehabilitasi rumah, nilai bantuan tetap sebesar 25 juta rupiah per unit. Salah seorang mustahik penerima manfaat dari lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis Sahrizal mengatakan, masyarakat yang ingin mengajukan bantuan rumah layak huni Basnas cukup menyampaikan proposal kepada Basnas untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi.
16: Maksudnya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah layak huni, boleh mengajukan proposal. Kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Basnas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah, dan sebagainya.
15: Program RLAB merupakan salah satu program unggulan Basnas Riau yang telah berjalan di berbagai daerah. Selain membantu menyediakan hunian yang layak, program ini juga mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting melalui penyediaan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat. Reporter RRI Bengkalis Mbak Fiza melaporkan.
0: Kami hadirkan saudara informasi lainnya terkait dengan olahraga. Kepengurusan baru Muay Thai Indonesia MI Riau resmi terbentuk setelah Dastriana Bibra terpilih secara aklamasi dalam musyawarah provinsi luar biasa di kantor KONI Riau. Informasi ini saudara selengkapnya kami akan hadirkan dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
17: Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia MI Riau resmi memiliki ketua baru. Dastriana Bibra terpilih secara aklamasi dalam musyawarah provinsi luar biasa Musproplub yang digelar di kantor KONI Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu. Dastriana menjadi calon tunggal dalam forum tersebut dan memperoleh dukungan penuh dari seluruh pengurus kabupaten dan kota Muay Thai Indonesia se-Provinsi Riau. Setelah ditetapkan sebagai ketua terpilih, ia langsung dilantik untuk memimpin organisasi pada periode kepengurusan berikutnya. Musproplub turut dihadiri Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia PBMI Fahrur Razi yang mewakili Ketua Umum PBMI. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa pelaksanaan Musproplub bukan sekedar agenda organisasi tetapi menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan dan memperkuat pembinaan atlet di Provinsi Riau. Menurut Fahrul, kepengurusan baru memiliki tantangan besar untuk mengembalikan kejayaan Muay Thai Riau setelah hasil yang diperoleh pada Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada PON Papua 2021.
18: Bela diri di Sulut ya, Oktober dan 2028 kita akan menghadapi PON di NTB. Dan saya yakin minimal 1-2 emas Riau akan membawa pulang untuk disebabkan untuk provinsi.
17: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov Muay Thai Indonesia Riau Ali Geno menyampaikan optimisme terhadap kepengurusan baru yang dipimpin Dastriana Bibra. Ia berharap perubahan kepemimpinan dapat menjadi energi baru dalam membangkitkan prestasi Muay Thai Riau.
19: Ya, semoga dengan kepengurusan baru Muay Thai ini bisa membawa Muay Thai ke event-event seperti PON atau Asian Games atau event-event internasional lainnya, nasional dan internasional seperti Porwil dan lain.
17: Terpilihnya Dastriana Bibra secara aklamasi menunjukkan kuatnya dukungan dan harapan dari keluarga besar Muay Thai Riau. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa perubahan positif, memperkuat sistem pembinaan, serta mengantarkan atlet-atlet Muay Thai Riau kembali berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan juga laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
20: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RR.

0: Ya, saudara, ajang Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan sejumlah hasil menarik. Timnas Kanada tampil luar biasa dengan kemenangan telak atas Qatar. Sementara Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan penting atas Korea Selatan. Untuk informasi ini selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Dari ajang Piala Dunia 2026, tim nasional Kanada tampil perkasa saat menghadapi Qatar pada laga kedua grup B yang berlangsung di BC Place Vancouver Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Kanada sukses membungkam Qatar dengan skor telak 6 gol tanpa balas. Cycle Larin membuka keunggulan Kanada pada menit ke-16 sebelum Jonathan David menggandakan skor pada menit ke-29. Qatar harus bermain dengan 10 pemain setelah Homan El Amin diganjar kartu merah usai tinjauan VAR pada menit ke-33. Situasi ini dimanfaatkan Kanada untuk menambah gol melalui Jonathan David di masa injury time babak pertama dan menutup paruh pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Qatar kembali kehilangan pemain setelah Asim Madibo mendapat kartu merah pada menit ke-53 akibat pelanggaran keras terhadap Ismail Khon. Kanada semakin leluasa menguasai pertandingan. Nathan Sadiba menambah gol keempat pada menit ke-64 melalui tendangan bebas langsung. Gol kelima lahir dari gol bunuh diri Muhammad Manaik pada menit ke-75. Jonathan David kemudian melengkapi penampilan gemilangnya dengan mencetak hat-trick di masa injury time sekaligus memastikan kemenangan Kanada 6 gol tanpa balas atas Qatar. Menanggapi hasil itu, Dovi Iskandar, penggemar sepak bola, mengatakan Kanada bermain dominan pada pertandingan hari ini yang memberikan sejarah baru bagi Kanada di Piala Dunia.
2: Ya, pertandingan berjalan sangat menarik dan menegangkan ya. Karena memang ya Kanada tampil sangat dominan. Kekalahan telak Qatar 0-6 dari Kanada di laga kedua grup B Piala Dunia ini membuat Qatar memang terbenam di dasar klasemen sementara dengan 1 poin. Tentunya hasil tersebut menjadi sejarah mungkin ya bagi Kanada karena berhasil meraih kemenangan pertama ya.
1: Sementara itu dari grup A, Meksiko memastikan diri lolos ke babak 32 besar setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di Estadio Akron. Gol tunggal kemenangan Meksiko dicetak Luis Romo pada menit ke-50 setelah memanfaatkan kesalahan kiper Korea Selatan Kim Seong-gyu. Rizan dan Harun, warga Pekanbaru, menyebutkan meski Korea Selatan bermain agresif tetapi Meksiko sebagai tuan rumah mampu mengimbangi permainan Korea Selatan.
3: Pertandingan sangat sengit. Korea Selatan pada babak pertama bisa mengimbangi bahkan mendominasi pertandingan di akhir-akhir babak pertama. Tapi semangat tuan rumah untuk menang dan menjaga skor 1-0 sampai akhir membuat hasil yang tidak menyenangkan

0: Langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Dua tim pemenang di grup D akan saling berhadapan dalam pertarungan yang berpotensi menentukan arah persaingan menuju babak 16 besar. Tuan rumah Amerika Serikat menantang Australia di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Seattle. Ya, kedua tim saudara sama-sama membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan dan kini memburu 3 poin berikutnya untuk menguasai puncak klasemen. Berikut preview selengkapnya bersama Amran Syarifuddin.

Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat, Lumenfield di Seattle akan menjadi panggung bagi salah satu pertandingan paling menarik di grup D Piala Dunia 2026. Tuan rumah Amerika Serikat akan berhadapan dengan Australia dalam duel yang bisa menentukan siapa penguasa klasemen sementara. Dua tim yang sama-sama memulai turnamen dengan kemenangan meyakinkan. Amerika Serikat melumpuhkan Paraguay 4 gol berbanding 1, sementara Australia menundukkan Turki 2 gol tanpa balas. Hasil itu membuat pertemuan ini menjadi pertarungan puncak klasemen grup D. Sebab, pemenang akan mengoleksi 6 poin dan membuka jalan lebih besar menuju babak 16 besar. Sebaliknya, hasil imbang atau kekalahan akan membuat persaingan semakin ketat menjelang pertandingan terakhir fase grup. Bagi Amerika Serikat, ini bukan hanya soal 3 poin. Di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, pasukan Mauricio Pochettino memikul harapan besar sebagai salah satu tuan rumah turnamen. Kemenangan atas Paraguay menunjukkan bahwa mereka memiliki daya serang yang berbahaya. Christian Pulisic menjadi motor permainan didukung Polarin Balogun, Tim Weah dan juga Weston McKennie yang siap memberikan ancaman dari berbagai arah. Namun Australia datang bukan hanya untuk menjadi pelengkap. Tim asuhan Tony Popovich membawa perpaduan menarik antara pengalaman dan energi muda. Kapten Matt Ryan, Jason Irvine, dan Matthew Leckie menjadi pemimpin di lapangan. Sementara Nestori Irankunda dan Christian Solpato memberi dimensi baru pada serangan Socceroos. Amerika Serikat diperkirakan akan menguasai penguasaan bola dan menekan sejak awal. Sedangkan Australia kemungkinan besar memilih bertahan rapat dan menanti kesempatan melancarkan serangan balik cepat. Pertarungan lini depan dan lini tengah antara Tyler Adams dan Jason Irvine bisa menjadi pemicu dan kunci utama irama pertandingan. Jadi, siapa yang akan tersenyum di Seattle? Apakah tuan rumah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan publik sendiri? Atau justru Australia yang membuktikan sebagai tim yang mampu memberikan kejutan di panggung Piala Dunia? Kita nantikan bersama.

0: Ya, selain itu juga saudara, duel menarik akan tersaji di grup C Piala Dunia 2026 saat Skotlandia menghadapi Maroko di Boston Stadium Sabtu 20 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Skotlandia datang dengan modal kemenangan atas Haiti, sementara Maroko menunjukkan kekuatannya dengan menahan Brazil. Mampukah Skotlandia selangkah lebih dekat ke fase gugur atau justru Maroko meraih kemenangan penting untuk menjaga peluang lolos? Ya, preview selengkapnya disampaikan Dito Satriawan.
1: Persaingan di grup C Piala Dunia 2026 memasuki pertandingan kedua. Kali ini Skotlandia akan menghadapi Maroko dalam laga yang berlangsung di Boston Stadium pada Sabtu 20 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di grup C karena mempertemukan dua tim yang sama-sama memiliki peluang besar untuk melaju ke fase gugur. Kedua tim datang dengan modal yang berbeda dari pertandingan pertama. Skotlandia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Haiti berkat gol tunggal John McGinn. Hasil tersebut membuat tim asuhan Steve Clarke memimpin klasemen sementara grup C dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, Maroko menunjukkan kualitas mereka dengan menahan salah satu favorit juara, Brazil, dengan skor 1-1. Hasil

0: tersebut menempatkan Singa Atlas di posisi kedua klasemen dengan 1 poin, sama seperti Brazil, sekaligus menjadi bukti bahwa Maroko masih menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di sepak bola dunia. Bagi Skotlandia, pertandingan ini menjadi kesempatan emas untuk mengamankan tiket ke fase berikutnya lebih awal. Jika mampu meraih kemenangan, peluang mereka untuk lolos akan semakin terbuka. Untuk mewujudkan target tersebut, Skotlandia kembali mengandalkan sejumlah pemain kunci seperti Scott McTominay, Andy Robertson, dan John McGinn yang tampil sebagai pahlawan kemenangan pada laga pertama. Namun tantangan yang dihadapi kali ini jauh lebih berat dibanding saat melawan Haiti. Maroko datang dengan status unggulan jika melihat kualitas skuad maupun peringkat FIFA yang lebih tinggi. Keberhasilan menahan Brazil menunjukkan bahwa tim Maroko memiliki organisasi permainan yang sangat baik serta mental bertanding yang kuat. Maroko masih mengandalkan sejumlah pemain bintang yang menjadi tulang punggung tim. Ashraf Hakimi akan menjadi ancaman dari sektor sayap berkat kecepatan dan kemampuannya dalam membantu serangan. Selain itu, kreativitas Brahim Diaz di lini depan menjadi salah satu senjata utama untuk membongkar pertahanan lawan. Ismail Saibari yang mencetak gol saat menghadapi Brazil juga diprediksi kembali menjadi andalan untuk mengancam gawang Skotlandia. Dari segi permainan, Maroko dikenal memiliki pendekatan yang sangat taktis. Mereka mampu bertahan dengan disiplin sekaligus melancarkan serangan cepat yang efektif. Kecepatan saat melakukan transisi menjadi salah satu kekuatan utama yang membuat mereka berbahaya saat menghadapi tim manapun. Laga antara Skotlandia dan Maroko berpotensi menjadi penentu arah persaingan di grup C. Skotlandia ingin melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan pada laga perdana. Sementara Maroko mengincar 3 poin pertama usai menunjukkan kualitas mereka dengan menahan Brazil. Dengan kekuatan yang dimiliki kedua tim, pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit. Namun, jika mampu mempertahankan disiplin taktik dan efektivitas serangan seperti saat menghadapi Brazil, Maroko memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang kemenangan dan menjaga asa lolos ke babak berikutnya.
1: Persaingan di grup C Piala Dunia 2026 semakin menarik ya, memasuki pertandingan kedua fase grup. Tim unggulan Brazil masih memburu kemenangan perdana setelah hanya mampu bermain imbang pada laga pembuka. Sementara Haiti berusaha menjaga peluang lolos setelah menelan kekalahan di pertandingan pertama. Pada Sabtu pagi, saudara, Brazil akan menghadapi Haiti di Stadion Philadelphia. Bagi Selecao, 3 poin menjadi target wajib untuk memperbaiki posisi di klasemen dan menjaga asa menuju babak gugur. Di sisi lain, Haiti siap memberikan perlawanan demi meraih poin pertama mereka di turnamen ini. Lalu seperti apa peluang kedua tim dalam pertandingan nanti? Berikut Bintang Leli Sartika menghadirkan preview selengkapnya.
2: Pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Brazil dan Haiti pada Sabtu 20 Juni 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Philadelphia. Laga ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara grup. Brazil saat ini berada di peringkat ketiga dengan 1 poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut membuat tim berjuluk Selecao tertinggal dari Skotlandia yang memimpin klasemen dengan 3 poin. Sementara Maroko menempati posisi kedua dengan 1 poin. Di sisi lain, Haiti berada di dasar klasemen tanpa poin setelah kalah tipis 0-1 dari Skotlandia. Sebagai salah satu unggulan turnamen, Brasil tentu mengusung target meraih kemenangan pertama. Meski gagal tampil maksimal pada laga perdana, kualitas pemain yang dimiliki Brasil masih menjadikan mereka favorit dalam pertandingan ini. Kemampuan menguasai bola, kreativitas lini tengah, serta ketajaman lini depan menjadi modal utama untuk membongkar pertahanan Haiti. Sementara itu, Haiti datang dengan motivasi besar untuk bangkit setelah kekalahan pada pertandingan pertama. Meski berstatus sebagai tim non-unggulan di grup C, Haiti menunjukkan perlawanan yang cukup baik saat menghadapi Skotlandia dan hanya kalah dengan selisih 1 gol. Disiplin bertahan dan serangan balik cepat diperkirakan kembali menjadi andalan mereka saat menghadapi tekanan dari Brazil. Kemenangan menjadi harga mati bagi Brazil jika ingin menjaga peluang lolos ke babak gugur dan bersaing memperebutkan posisi 2 besar grup C. Sebaliknya, bagi Haiti, tambahan poin akan sangat penting untuk menjaga asa mereka tetap hidup di ajang Piala Dunia 2026. Secara kualitas dan pengalaman, Brasil lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Namun Haiti berpotensi memberikan kejutan apabila mampu mempertahankan organisasi permainan dan memanfaatkan setiap peluang yang tercipta.
1: Sementara itu juga saudara, pertarungan krusial tersaji di grup D Piala Dunia 2026 saat Turki dan Paraguay sama-sama berburu poin pertama setelah menelan kekalahan pada laga pembuka. Kedua tim kini berada dalam tekanan besar untuk menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Kekalahan akan membuat langkah mereka semakin berat, sementara kemenangan dapat menghidupkan kembali asa di turnamen ini. Review selengkapnya kami hadirkan bersama Amran Syarifuddin.
3: Sabtu pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, Levi Stadium akan menjadi saksi pertarungan hidup mati di grup D Piala Dunia 2026. Turki dan Paraguay berhadapan dalam laga yang bisa menentukan nasib mereka di turnamen ini. Dua tim yang sama-sama memulai Piala Dunia dengan kekalahan. Turki tumbang 2 gol tanpa balas dari Australia, sementara Paraguay dipaksa menyerah 4 gol berbanding 1 oleh tuan rumah Amerika Serikat. Hasil tersebut membuat keduanya belum mengoleksi 1 poin pun. Kekalahan kedua tim berarti peluang lolos ke babak 16 besar hampir tertutup. Dengan Amerika Serikat dan Australia sudah mengemas 3 poin, pemenang laga ini akan menjaga asa mereka tetap hidup menjelang pertandingan terakhir fase grup. Turki sebenarnya datang ke Piala Dunia dengan reputasi yang menjanjikan. Tim asuhan Vincenzo Montella lolos dari kualifikasi Eropa dengan catatan impresif dan diperkuat sejumlah pemain elit Eropa. Hakan Calhanoglu menjadi pengatur irama di lini tengah. Sementara Arda Güler dan Kenan Yıldız diharapkan menjadi sumber kreativitas dan gol. Namun saat menghadapi Australia, efektivitas menjadi masalah besar. Turki mendominasi serangan tetapi gagal mengkonversi menjadi gol. Itulah pekerjaan rumah besar bagi Vincenzo Montella dan kawan-kawan. Di kubu Paraguay, pelatih Gustavo Alfaro berusaha membangkitkan kepercayaan diri timnya setelah kekalahan telak dari Amerika Serikat 4-1. Miguel Almiron masih menjadi harapan utama dalam membangun serangan. Didukung Julio Enciso yang memiliki kecepatan dan kemampuan menembus pertahanan lawan. Kunci pertandingan ini ada pada siapa yang mampu mengendalikan tempo sejak menit awal. Turki diperkirakan akan menekan dan menguasai bola, sedangkan Paraguay akan menanti momen untuk melancarkan serangan balik cepat. Jadi, ketika peluit awal ditiup di Levi Stadium, ini bukan sekedar pertandingan fase grup, tapi pertarungan hidup mati untuk menjaga asa di Piala Dunia 2026. Tim yang merayakan punya harapan ke babak selanjutnya, sementara tim yang kalah harus mengucapkan selamat tinggal dari Piala Dunia 2026.
4: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

0: Ya saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Ya, sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau akan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang ada di Jalan Cuk Nyadin, Pekanbaru dalam kegiatan menonton bareng Piala Dunia 2026 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ustaz Abdul Somad hadir memberikan kesaksian di persidangan Gubernur Riau nonaktif Abdul Somad. Baik saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

layar bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini ya. Dan kita melanjutkan kembali kebersamaan ini, pendengar, dalam Riau Siang ya. Setelah tadi kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda, kali ini kita melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian program request lagu ya, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Suci Raslia ini masih akan menemani Anda ya, menemani kebersamaan kita di siang menjelang sore. Kami ataupun juga saya akan undang atensi Anda. Line telepon sudah dibuka. Jadi bagi Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi di program ini, dipersilakan ya. Kita ramaikan program ini, kita jalin silaturahmi di udara melalui line telepon 0761251111. Oke. Hanya satu line telepon saja pendengar di 0761251111, atau gabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 juga boleh ya. Anda bisa kirim pesan Anda kepada kami, nanti jika waktu kita memungkinkan pesan yang masuk juga akan saya bacakan ya. 0811 76 73 991, itu nomor yang bisa Anda gunakan gabung di via WhatsApp. Oke. Sebelum saya menyapa Anda yang ingin berpartisipasi, dan sebelum juga nanti saya bacakan ya apa saja list lagu kita di siang ini, nah, kita nikmati kembali satu lagu yang sudah disiapkan. Kali ini sebagai awal jumpa suara kita di program request, ada Stefan Pasaribu dengan lagunya Beri Aku Kesempatan menemani kita di siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan dalam program Request Pro 1, saat ini kita akan melanjutkan terlebih dahulu kami hadirkan Cek Fakta Pro 1 ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Sementara di media sosial Facebook ini beredar video unggahan adanya klaim bahwasanya Puan Maharani, seorang ketua DPR RI, meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, ini tidak ada pernyataan resmi dari Puan Maharani yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Ya, setelah dicek menggunakan perangkat DPR, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi artificial intelligence atau AI untuk memanipulasi wajah dan suara Puan Maharani. Video aslinya ternyata identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1 pada tanggal 16 Agustus 2022 lalu, ya, saat Puan Maharani berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI. Sehingga saudara, klaim bahwasanya Puan Maharani, seorang ketua DPR RI, meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat adalah informasi ataupun juga unggahan yang beredar itu merupakan hoax atau tidak benar. Sekian Cek Fakta Pro 1 siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kita kembali melanjutkan kebersamaan ini masih dalam program Request Pro 1 pendengar ya. Masih akan kita rangkai hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan silakan bergabung langsung bersama kami di 0761 25 111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991. List lagu kita di siang ini akan saya bacakan beberapa lagu pendengar ya. Bisa Anda pilih satu di antara banyak lagu yang disiapkan ini. Fabio Acer dengan judul lagunya Aku Berjanji, Jangan Paksa Rindu dari One Seventeen, Tanpa Rasa Bersalah bersama oke, kita skip lagu itu ya. Rizky Febian dengan judul lagunya Alama ya. Lalu ada Cinta Seperti Aku, Aurel Hermansyah, Anmes Senyumlah, Terlalu Rindu dari Mario, Azmi dengan judul lagunya Rapuh Tanpamu, Terlanjur Sayang dari Asbak Ben, Doaku Untukmu Sayang dari Wali. Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, Request Pro 1 cantik.
0: Ya, cantik.
1: Apa kabar cantik?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Kok kayak kurang semangat sih?
0: Semangat, aman aja.
1: Aku tuh belum makan ya.
0: Nanti kayaknya baru bisa ini.
1: Ya kan, udah tahu deh. Pasti ditunda-tunda terus.
0: Ya gimana, belum bisa, belum ada waktunya.
1: Waduh. Ih, ya. Kemarin gak ada bola ya, malam?
0: Kemarin malam, duh saya lupa lagi, soalnya bobo
1: pagi,
0: ya.
1: Pagi kayaknya kan pagi.
0: Pagi tadi ada, sampai
1: malam
0: jam,
1: gak ada.
0: Sampai jam 10 loh.
1: Iya tahu, tahu.
0: 10 pagi, dukung siapa sih Mbak Vina?
1: Argentina sih.
0: Argentina. Oh iya, cakep. Ngerti bola ya?
1: Iya ngerti lah.
0: Wih keren.
1: Kita sama-sama ngerti kok. Kok gitu banget kayaknya ya? Nggak yakin ya?
0: Nggak, saya nggak ada bilang loh.
1: Loh tadi kok bilang emang itu ya bola. Ya ngerti lah orang sama-sama pemohon.
0: Iya. Oke.
1: Yang tadi nomor satu tadi janji kita ya.
0: Aku berjanji.
1: Nah, udah itu aja.
0: Dari Fabio Acer.
1: Itu aja.
0: Ternyata kalau malam tadi ada ini. Hari
1: udah ada.
0: Jam 2 ini Swiss versus Bosnia.
1: Masa ya sih?
0: Terus jam 5 Kanada dan Qatar.
1: Kalau malam kemarin Pranoto kan? Jadi siaran.
0: Malam lalu iya,
1: iya kan? Banyak iya. Madi ketemu enggak ada.
0: Dia gak lihat jadwal kali. Tapi gak disiarkan di Pro 1. Ada beberapa momen atau beberapa kategori pertandingan itu yang disiarkan dan yang tidak disiarkan.
1: Oh iya berarti betul.
0: Berarti memang tidak disiarkan. Cuman di kanal resminya itu disiarkan di yang lain. Nah gitu.
1: Kalau kan betul dia bilang gak ada.
0: Untuk siaran RRI-nya.
1: Iya.
0: Oh iya benar, itu betul. Kalau kita siarkan yang tadi pagi.
1: Ntar kita siaran ya sih ya.
0: Boleh, gas, gol. Gitu, ya. Entah apa yang gol, entahlah ya kan. Yang penting gol. Jangan lupa snack diperbanyak sama minum ya. Dia perbesar badan. Nonton bola lemak pun juga nambah ya kan.
1: Gak apa-apa lah lemak nah. Yang penting makin oke. Okay.
0: Is.
1: Gak mikirin yang lain sih. Udah. Mikirin ya senang dulu
0: iya,
1: aja.
0: Nikmati aja lah ya kan.
1: Iya deh. Okay. Salamnya buat Mama Yus. Mm-mm. Mama Yus masuk sama Mas Yono. Mm-mm. Mas Yono udah lama gak masuk ya sih.
0: Iya kemana itu Mas Yono. Lagi
1: spesialnya buat Suci Raslin cantik. Sehat selalu, tambah
0: terima
1: duitnya.
0: Amin ya Robbal
1: Alamin. Makasih cantik.
0: Assalamualaikum. Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berjanji Fabio Acer. Ya itu lagunya nanti spesial untuk yang lagi apalah. Kalau saya bilang Mbak Vina ini kasmaran kah, happy kah, bahagia kah. Ya itulah selalu ya, selalu bahagia. Yang kita doakan untuk Mbak kita yang cantik di Perawang ya. Senyum Mbak Vina, coba senyum dulu. Request Pro 1, selamat siang.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh ganteng.
0: Hah? Siapa yang ganteng?
2: Ya saya lah.
0: Ih, oh nyapa diri sendiri.
2: Apa-apa lah.
0: Bisa ya, oke baiklah.
2: Bisa lah, kenapa gak bisa?
0: Itu dicariin Mbak Vina loh tadi.
2: Kemarin tuh gak gabung sama Mbak Ijul, dia masuk, terus saya masuk.
0: Oh iya, gak monitor iya. Mbak Vinanya. Ini Mbak Vina
2: monitor, Mas Yono. Cuma tiap dia masuk langsung matikan radionya mungkin.
0: Oh. Ya mungkin tapi belum tentu ya.
2: Udah pindah langsung ke lain hati dia mungkin.
0: Enggak lah, Mbak Vina itu setia itu.
2: Setia di siapa gimana?
0: Setia. Apa lagunya Mas Yono?
2: Nomor 9 tadi apa? Wali Songo.
0: Hah? Apa itu?
2: Dari Wali.
0: Oh, Wali. Doaku iya. Untukmu sayang.
2: Iya, okay. Itu aja lah.
0: Oke, siap.
2: Terus siapa yang disayang, gak tahu.
0: Diri sendiri aja lah minimal. Nah,
2: itu maksudku yang ganteng kan gitu ya?
0: Iyalah ganteng. ganteng.
2: Otomatis laki-laki ganteng.
0: Iya ganteng.
2: Puan ganti.
0: Kan gitu. Iya ganteng, udah ganteng. Udah. Salamnya untuk siapa?
2: Ya, salam buat apa semua lah ya pendengar RRI Pusat Bukan Baru sampai kecuali ya.
0: Oke.
2: Okay. Semoga selalu.
0: Amin.
2: Spesial untuk Kak Suci yang lagi bertugas yang hari ini juga.
0: Makasih Mas Yono.
2: Cepat dikirim, siapa yang menawarkan makanan cepat dikirim juga cepat atas makan Kak Suci.
0: Atau Mas Yono aja saya tunggu Mas. Nggak usah saya cari yang lain.
2: Di lokasi sih jauh.
0: Oh jauh.
2: Iya di Palembang.
0: Ih, Palembang mana dulu ini? Jalan iya. Palembang.
2: Iya, sehat selalu Kak Suci lah dengan keluarga semua.
0: Amin, terima kasih ya.
2: Dan selalu bahagia.
0: Amin.
2: Oke, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Mas Yono di Palembang, di Jalan Palembang itu tepatnya, Kang. Oke, satu lagi yuk kita sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro 1.
3: Request 1, Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emma.
3: Iya, apa kabar Kak Suci?
0: Saya baik, sehat. Bu Emma gimana kabar baik?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat juga Kak Suci.
0: Selalu sehat Bu Emma ya?
3: Iya.
0: Ibu, langsung aja kita pilih lagu, mau lagu apa Ibu?
3: Tadi lagu yang Ames Kamaleng
0: Kak Suci. Judulnya Senyumlah Ibu. Mau?
3: Ah ya itu aja lah Kak Suci, Kamaleng. Biar senyum-senyum kita ya Kak Suci.
0: Iya, apapun kondisinya. Aduh ketawanya renyah sekali.
3: Ibu letih baru siap makan Kak Suci, capek Ibu.
0: Makan kok capek? Gimana ceritanya?
3: Itulah orang lain orangnya Kak Suci, karena orang sakit kali Kak Suci.
0: Oh.
3: Nah, makan lapar, siap makan capek. Gimana tuh Kak Suci? Capekan Ibu.
0: Bisa ya makan itu capek ya gitu.
3: Iya, tapi makannya enggak pula sudah banyak sedikit. Oh. Tapi capek siap makan deh Ibu Kak Suci.
0: Merasa
3: mosan rasanya, rasa kena kejar Ibu Kak Suci.
0: Oh iya. Ya udah.
3: Iya, baru Ibu sholat Kak Suci. Udah ditaruh nasi sama anak Ibu tuh. Ditaruh tuh masih melayang kan muka. Jadi Ibu bingung aja lihat nantinya lebih panas semua. Hari panas ya sholat.
0: Gak apa-apa yang penting Alhamdulillah perutnya iya, kenyang alhamdulillah, sudah Bu Emma ya.
3: Tapi sekarang Ibu agak apa nih, gak ngos-ngosan.
0: Ngos-ngosan ya karena kekenyangan mungkin gak juga makan
3: enggak
0: banyak
3: dong,
0: ya
3: Kak Suci. Nanti gak habis-habis sedikit habis. Nanti makan lagi. Tapi taruh di situ terus Kak Suci.
0: Iya Bu Emma iya, tapi selera makan Bu. Masih ada ya, masih enak.
3: Ada
0: enak.
3: Alhamdulillah, ada Alhamdulillah. Kak Suci. Mau Ibu makan enggak pilih-pilih
0: lah. Masya Allah.
3: Iya, tapi kalau saya sayur bayam itu Ibu paling suka tuh Kak Suci.
0: Uish, nikmat tuh Bu Emma.
3: Nikmat sayur bayam. Kalau ditaruh anak Ibu sayur sawi ende, malas Ibu lihatnya Kak Suci. Diam aja Ibu, kan nanti tak Ibu makan. Lagi anak Ibu yang di rumah nih buang aja ke belakang aja. Kak Ibu bilang sama Suci Ibu tuh kan nanti nampak sama Ibu marah dia nanti. Kakak ayahnya dia panggil
0: iya.
3: Ibu.
0: Lebih sukanya sayur iya. Bayam
3: sayur,
0: ya.
3: Sayur kangkung Ibu suka juga suka Kak Suci juga. Sayur bayam. Kalau sayur sawi-sawi itu Ibu kurang suka Ibu
0: Oke lah Bu Emma. Selalu jaga iya. Kesehatan Bu Emma. Tetap semangat walaupun capek siap makan iya. Perbanyak makannya biar endut.
3: Iya insya Allah Kak Suci.
0: Biar sama badan kita.
3: Iya. Ibu dulu Kak Suci 54-nya Kak Suci. Sekarang aduh. Gak tahu lah Ibu 38 mungkin.
0: Ya Allah Bu Emma, seperempatnya saya itu.
3: Iya dulu 54 waktu Ibu belum sakit, belum baru-baru Ibu dapat sakit gula itu kan Kak Suci 54 nih, 56 paling tinggi.
0: Separuh badan saya nih badannya Bu Emma.
3: Iya. Iya, kalau apa? Kalau ibu sehat Kak Suci 54, 56 paling tinggi berat badan ibu. Ibu
0: tak
3: tinggi dong Kak Suci, sedang-sedang badan ibu tinggi. Iya. Ibu juga sedang, jadi tak berat ya kan.
0: Baiklah, tetap jaga kesehatan Bu Emma ya.
3: Kak Suci, untuk salamnya aja ya Kak Suci.
0: Silakan.
3: Salamnya untuk lagi yang monitor Pro 1 ya Kak Suci. Semuanya yang lagi dengar dapat salam dari ibu Emma di Rumba ya. Insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam kekeluargaan dari ibu Emma di Rumba ya. Dan istimewanya buat Kak Suci serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu Kak Suci serta keluarganya, berkah rezekinya, aktivitasnya lancar semuanya, dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan ganti pulangnya Kak Suci, selesai dinasnya, insya Allah pulangnya dalam lindung Allah SWT.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Amin Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagunya Kak Suci.
0: Iya. Makasih Bu Emma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pesan yang masuk di WhatsApp Pro 1. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Dua pesan saja. Nanti di sesi selanjutnya WhatsApp yang masuk akan saya bacakan kembali. Dari siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Suci ya. Selamat siang kembali. Izin bergabung di request yang ini ya. Iya, silahkan kakakku. Oh, ini dari Batu Sangkar. Ada Uni LK. Selamat siang Uni LK. Semoga selalu berkabar baik ya. Request lagunya Rapuh Tanpamu. Rapuh Tanpamu dari Azmi ya. Oke, siap. Nanti kita nikmati lagunya. Salam kenal untuk semua pendengar request di siang ini. Salam sehat untuk semuanya dan bahagia selalu. Makasih Kak Suci ya. Sama-sama Uni LK di Batu Sangkar. Lagi kita sapa ada Om Iqbal ini ya. Oke, Rikas Pro 1, selamat siang. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan semua yang baik-baik ya untuk Suci. Terima kasih untuk doanya. Doa yang sama juga untuk Om Iqbal. Ya, salam untuk Nayaranya dan salam juga buat mamanya si kembar, Mama Yus dan semua pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Oke, baiklah. Kita kembali rehat di siang ini untuk menikmati lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita yang gabung ya. Spesial kali ini untuk Mbak Vina yang request lagu ini dan terspesialnya untuk seluruh pendengar kita. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Kita lanjutkan kembali kebersamaan ini pendengar ya, masih dalam program Request Pro 1. Lagu dari Azmi dengan judul apa sih ini, belibet lidahnya. Rapuh tanpamu. Nah itu dia ya, Azmi menemani kita di siang ini. Lagu tadi spesial untuk pendengar kita yang gabung, ada dari Batu Sangkar tadi yang sudah berpartisipasi ya. Dan juga spesial untuk Om Iqbal yang sudah bergabung juga di via WhatsApp Pro 1, sudah diputarkan lagunya ya. Oke, kita sapa kembali di ujung telepon Rikas Pro 1. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali Kak Ciri, Rikas ya. Pro 1. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini? Ocu ya, Cu?
1: Ocu Amin. Okay. Kalau siang
0: kalau malam Cu Aam.
1: Iya.
0: Berkabar baik Ocu?
1: Kabar baik. Ada salam dari KMA Penyiar Padang untuk penyiar Elit Pekanbaru di Kuali Wakili Kak Suci aja lah ya.
0: Iya baiklah. Siapa namanya Cu yang di Padang?
1: Hah?
0: Siapa nama penyiar Pro 1 Padang?
1: Emma.
0: Salam balik nanti ya Cu ya. Sampaikan ya.
1: Untuk sampaikan kalau aku lambat masuk ke sini berarti aku di RRI lain, RRI di ujung jari gitu loh.
0: Lagi jalan-jalan lah ceritanya gitu.
1: Jalan-jalan melalui streaming enak nih. 117 RRI di sini. Banyak kali.
0: Luar biasa kan Cu?
1: Ya, ada yang nggak ada Pro 4 lah Cici ya.
0: Ya ya Cu. Apa Cu?
1: Soal lagu gak sih?
0: Lagu?
1: Apa yang ada Cici?
0: Dari siapa? Iya kita di playlist kan Cu lagunya.
1: Apa yang ada yang cowok?
0: Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Alamak. Iya, 17, Jangan Paksa Rindu. Alamak dari Rizky Febian, Cinta Seperti Aku, Aurel Hermansyah, Terlalu Rindu. Dari Aurel.
1: Iya.
0: Oke, Cu, baiklah.
1: Salam-salamnya untuk Kak Suci yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam untuk Deman Paya Pombo tadi, terima kasih di RI Padang ya. Menyalami aku terus untuk Bunda seperti ini, Kak Iyus, Bunda Isal, Bang Al, semua lah kaci waktu ngepet nih.
0: Oke Cu, ya betul, terbatas waktu kita Cu.
1: Iya, spesial untuk kita berdua aja lah kaci.
0: Ya Cu.
1: Terima kasih Kak Cu ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terbatas sekali waktu kita ya. Langsung yuk, kembali kita sapa di ujung telepon. Halo, Pro 1 selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ya? Saya mau menebak, takut salah, mirip-mirip.
2: Ayo, siapa?
0: Apakah Adi di Sikunggung?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Dari Arab.
0: Dari mana?
2: Dari Arab.
0: Arab maklum.
2: Iya.
0: Dari Arab maklum gitu ya.
2: Iya.
0: Kabar baik ya, Adi? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa ini?
2: Ini baru dengar ini. Apa lagu kita?
0: Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Alamak Rizky Febian. Dari Asba, Terlanjur Sayang. Sampaikan Rindu, Liotra. Terlalu Rindu dari Mario. Nah, rindu itu judul lagu kita malam ini.
2: Wah,
0: malam lagi siang. Ada satu lagi, Bunga Abadi, Rio. Siapa ini? Rio Klapi. Mau yang mana?
2: Jangan Paksa Rindu aja lah.
0: Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen ya.
2: Iya.
0: Oke, Adi.
2: Salam-salamnya buat semua yang lagi dengarkan aja lah.
0: Oke, baik.
2: Enggak cukup lagi waktunya.
0: Betul.
2: Ya, buat kita berdua aja lah.
0: Makasih ya.
2: Iya, sama-sama. Saja Mbak ya.
0: Ya, Adi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adi di Sikungkung dari Arab, Arab maklum gitu. Ivan Seventeen yang sudah di request. Ada pesan yang masuk di WhatsApp juga saya akan baca ya. Selamat siang untuk Mas Agung Hadi di Widya Geraha 1 Pancoran Mas Jalan Srikandi. Requestnya Rizky Febian atau Aurel. Aurel ya, Mas Agung ya. Ikutan dengan Ocu Amin, oke? Salam kompak untuk Mbak Suci dan untuk seluruh pendengar Pro 1. Terima kasih ya, sama-sama. Kembali kasih. Lagi yuk, ada siapa? Bunga di Perawang request lagu Aurel. Ah, yang mana? Gantilah Mbak Aurel aja. Oh gitu. Iya, oh ternyata lagu pertamanya Fabio Acer gitu ya. Karena sudah di request diganti. Iya siap, nanti kita nikmati lagu dari Aurel ya. Karena itu juga di request oleh pendengar kita tadi sebelumnya, untuk Bunga di Perawang. Ada siapa lagi? Selamat siang Mbak Suci. Sehat selalu bersama keluarga ya. Oke, amin. Amin ya rabbal alamin. Lagunya minta lagu Suci yang pilihkan saja. Gitukah maksudnya ini? Iya. Dari Pak Aan Mobile. Hati-hati di jalan Pak Aan ya. Selamat sampai tujuan. Sepertinya lagi beraktivitas ini. Lancar rezekinya Pak Aan ya. Oke, ditunggu nanti lagunya, kita ikutan dengan pendengar yang lain saja ya. Selamat siang untuk Kak Ayu juga. Ini VR-nya isinya apa kakakku? Belum saya dengarkan VR-nya. Nanti ya kita dengarkan. Ada Bunda Yani. Bunda Yani ini biasanya di paus ini ya. Terlalu rindu lagunya Suci ya, dari Mario. Nanti kita coba putarkan jika waktu kita masih memungkinkan Bunda Yani ya. Salamnya untuk Suci. Terima kasih Bunda Yani. Lagi yuk saya sapa Kak Suci, request lagu Jangan Paksakan Rindu dari Ivan Seventeen ya. Oke, siap. Siapakah ini namanya? Tidak menyebutkan nama. Apakah di bio WA-nya ada nama? Ada, dari Ridzuandi ya, Bang Ridzuandi. Ditunggu kembali, ditunggu lagunya. Oke, baik, kita balik ke lagu untuk menikmati di siang ini. Ada lagu-lagu yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Tentu lagu ini spesial untuk tadi yang sudah masuk beratensi di program request hari ini. Yang pertama akan kita dengarkan terlebih dahulu, Aurel Hermansyah, Cinta Seperti Aku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, tidak terasa kebersamaan kita dalam program request hari ini telah hampir sampai di penghujung waktu ya, karena saat ini kita berada di menit 53 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti kebersamaan ini akan kami lanjutkan dengan rekan program siaran menarik lainnya di Riau Sore ya. Anda, saya Suci Raslia juga tentu yang masih akan menemani Anda. Satu pesan terakhir saya akan bacakan di via WhatsApp Pro 1 sebelum kita tutup kebersamaan ini. Ada siapakah ini? Ada Zepta di Taman Karya Panam. Om Zepta, kayaknya saya panggil om aja lah kalau begitu ya. Lagunya dari Ariel Noah, Wanitaku. Wanitaku kayaknya untuk siang ini gak masuk list kita. Jadi Om Zepta, lagunya nanti ikutan sama pendengar kita yang lain ya. Ada satu lagu penutup, ini Terlalu Rindu dari Mario yang akan kita dengarkan. Salam istimewanya untuk Nayara. Keren sekali di TikTok ya, Om Zepta senang lihatnya. Terima kasih untuk Om Zepta, untuk Mbak Suci bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin, amin ya Allah, amin, amin ya. Oke, kita tutup untuk request hari ini. Terima kasih untuk sukacita keceriaan yang sudah disalurkan di siang ini dalam program request sehat selalu ya untuk pendengar Setia Pro 1. Dan mohon maaf untuk pendengar lain yang mungkin ingin bergabung, ingin berpartisipasi, tidak dapat saya sapa, waktu kita terbatas pendengar. Ada Mario Giklau yang akan menemani kita lewat lagunya yang dirilis di tahun 2023 lalu, Terlalu Rindu ya. Ini akan menutup kebersamaan kita di Request Pro 1 hari ini. Tetap bersama kami pendengar, tentunya di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Pekanbaru.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih tetap setia bersama kami pendengar ya. Menangkai kebersamaan ini, kita kali ini sudah bersama dalam Riau Sore. Dan ragam program siaran ini juga masih akan kami hadirkan ya, menemani segala kegiatan aktivitas Anda di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini ya. Semoga semua segala kegiatan aktivitas yang dilakukan berjalan lancar pendengar ya, dan membawa kehangatan, kebaikan bagi kita semua. Memang ini tidak terasa, bisa dikatakan kita hampir sampai di penghujung pekan. Besok sudah weekend ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Mungkin banyak planning, rencana yang sudah disusun dari sekarang yang akan direalisasikan di akhir pekan. Semoga apapun list keinginan yang diharapkan ya dapat terwujud nantinya ya, sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Semoga. Oke, untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan ya menuju tempat tujuan Anda, kemanapun Anda akan bepergian, mungkin di sore ini ada yang mungkin saat ini dalam perjalanan pulang menuju rumah ya, ataupun juga yang baru akan pergi mungkin ke suatu tempat. Nah, dimanapun Anda berada saat ini yang tengah mengendarai kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4, tetap berhati-hati di jalan pendengar ya. Sama-sama tentu kita saling terus mengingatkan untuk tetap patuhi aturan lalu lintas, jangan terburu-buru, jangan ngebut-ngebut ya. Tetap jaga jarak iring dengan pengguna jalan lainnya, karena keselamatan tentu jauh lebih penting daripada kecepatan ya. Selamat sampai tujuan, kami doakan untuk Anda pendengar. Baik, di sore ini kami juga sudah siapkan beberapa rangkaian lagu-lagu pop dari Belantika Musik Indonesia, akan tentunya mewarnai ruang dengar Anda. Kalau tadi kita mendengarkan lagu bersama Fajar Nor dengan judul lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, yang kini sudah membawa kita pada pukul 15:13 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar, lagu-lagu lainnya akan menghiasi ruang dengan Anda, seperti lagu berikut ini ya, bersama Tania Puspita, Hentikan. Spesial untuk Anda, tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya pendengar. Beberapa saat tadi Pro 1 RRI Pekanbaru tidak mengudara karena terputusnya aliran listrik dari PLN menuju studio Pro 1. Ya, kita akan kembali melanjutkan kebersamaan ini masih di Riau Sore. Daragam program siaran ini juga masih akan kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda pada Jumat sore ini, pendengar. Ya, khususnya untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, pendengar, kami informasikan bahwa hari ini seruan azan sholat fardu asar ini akan masuk ataupun juga berkumandang pada pukul 15.44 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kurang dari 5 menit lagi kita akan melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Satu lagu akan kami hadirkan untuk Anda pendengar kali ini, lagu islami bersama Nagita dengan menyebut nama Allah.

0: Mendengar Pro 1 saat ini menunjukkan pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat ya, dan kini tiba waktunya kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya, apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pro 1, kami cukupkan ya untuk ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 di sore ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali untuk menikmatinya. Namun pada kesempatan ini pendengar, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Pro 1 RRI Ranai. Kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi dalam berita berjaringan Lintas Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Edisi hari ini, Jumat 20 Juni 2026, bersama saya, Nadianti.

0: Berita Korwil hari ini kita awali dari RRI Bengkalis. Bea dan Cukai Bengkalis secara rutin tetap melakukan pengawasan barang impor yang masuk ke Pulau Bengkalis. Pemeriksaan dilakukan secara sistem agar meminimalisir terjadinya penyelundupan. Berikut reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis menegaskan komitmennya dalam mengawasi arus barang masuk dari luar negeri serta mencegah berbagai upaya penyelundupan di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melalui Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Ariadi mengatakan bahwa posisi geografis Bengkalis yang sangat strategis menjadikan pengawasan terhadap lalu lintas barang harus dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Menurutnya, luasnya wilayah perairan yang menjadi jalur keluar masuknya barang membuat Bea dan Cukai harus mengedepankan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dalam melaksanakan patroli dan pengawasan.
2: Secara geografis kan memang sangat strategis ya, dengan Malaysia hanya berjarak 2 jam perjalanan kalau ferry cepat gitu ya. Jadi memang perlu memang pengawasan yang serius gitu ya, perlu pengawasan serius. Jadi kami selain ada unit khusus untuk itu, dan kami juga tak bisa kerja sendiri, pasti kami kolaborasi dengan APH-APH yang ada di Bengkalis ini gitu kan. Karena laut kita tahu sendiri luas, berluas. Jadi kita harus tuh, harus kolaborasi dan sinergi dengan APH-APH yang lain.
1: Sementara itu, kasih pelayanan kepabeanan dan cukai serta dukungan teknis KPPBC Bengkalis Dian Eka Saputra mengatakan bahwa importir yang beroperasi di Bengkalis turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui bea masuk. Ia juga menjelaskan target penerimaan bea masuk KPPBC Bengkalis pada tahun 2026 mencapai sekitar 5,2 miliar rupiah hingga pertengahan tahun. Realisasi penerimaan masih berjalan sesuai perencanaan.
3: Bahkan bea masuk yang cukup besar untuk bea cukai Bengkalis karena kami ditargetkan sekian M untuk target tahunan 2026.
4: Sampai ya, kira-kira kalau kita lihat dari
3: sampai dengan semester pertama, akhir semester pertama, penerimaan Bengkalis masih on the track, Pak. Untuk penerimaan bea masuknya masih on the track. Itu terdiri dari yang ada di Bengkalis sama di Meranti. So far masih on the track.
1: Dian menegaskan bahwa seluruh importir wajib memenuhi berbagai persyaratan sebelum melakukan kegiatan impor, mulai dari memiliki nomor induk berusaha NIB berbadan hukum hingga mengantongi izin dari kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan jenis barang yang akan didatangkan. Untuk menjadi transparansi dan meminimalkan potensi konflik kepentingan, proses pelayanan kepada pelaku usaha juga lebih banyak dilakukan secara digital tanpa tatap muka langsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresa menyampaikan apresiasi kepada Muhammadiyah atas kontribusi nyatanya dalam menyokong berbagai program pembangunan daerah. Berikut kita dengarkan laporan dari Irsyad RRI Bukit Tinggi.
5: Pemerintah Kabupaten 50 Kota menyampaikan komitmennya untuk terus memajukan daerah melalui jalinan kolaborasi yang erat dengan berbagai organisasi kemasyarakatan setempat. Salah satu mitra strategis yang dinilai konsisten memberikan dampak positif serta kontribusi nyata dalam sektor peningkatan kualitas masyarakat adalah organisasi Muhammadiyah. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torisya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang telah mengambil peran aktif dalam roda pembangunan daerah. Secara khusus, Wakil Bupati menyoroti andil besar yang diberikan oleh Muhammadiyah dalam pembangunan sektor hulu, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dirinya menilai bahwa arah gerakan serta muatan dakwah yang selama ini dibawa oleh Muhammadiyah berjalan beriringan dengan target pembangunan yang ingin dicapai oleh pihak pemerintah. Lebih lanjut, Ahlul menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten 50 Kota saat ini telah memiliki arah pembangunan daerah yang sangat jelas dan terukur. Dirinya juga menilai visi yang dimiliki oleh daerah itu mempunyai keterikatan serta keselarasan yang sangat erat dengan nilai-nilai serta program yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah.
6: Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Muhammadiyah karena secara langsung sudah berkontribusi aktif dalam pembangunan di Kabupaten 50 Kota ini, terutama pembangunan sumber daya manusia. Bapak Ibu, kita di 50 Kota memiliki visi yang sangat jelas. Dan ini visinya sangat erat kaitannya dengan muatan-muatan yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Kita ingin 50 Kota ini 50 Kota yang bermanfaat, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
5: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torisha juga menyampaikan kembali cita-cita besar pemerintah daerah yang ingin membawa Kabupaten 50 Kota menjadi wilayah yang madani, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
0: Dari Bukit Tinggi kita beralih ke Pekanbaru. Kanwil Kemenkum Riau bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menggelar sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap tata kelola hak cipta musik dan lagu di Provinsi Riau. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
7: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Riau menggelar sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta musik dan lagu bertema harmoni hukum di bumi lancang kuning melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hak cipta musik serta lagu bagi insan kreatif Riau, Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku industri kreatif, terhadap pentingnya penghargaan dan perlindungan atas karya cipta musik dan lagu. Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudi Hendra Papahan, diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Riau, Febri Mujiono mengimbau seluruh masyarakat pengguna musik agar menghargai karya para seniman. Menurutnya setiap karya musik yang diciptakan dan dimanfaatkan melalui berbagai platform, baik media digital maupun media daring, memiliki hak ekonomi yang wajib dihormati melalui mekanisme pembayaran royalti.
8: Hari ini dihimbaulah kepada masyarakat pengguna musik cipta di mana harus menghargai juga terhadap karya cipta para seniman ini bahwa memang melalui walaupun melalui media online, media digital apapun itu yang diciptakan oleh para seniman ini patut dihargai dan dapat juga dilakukan atau pengurusan ke elemen LMKN untuk dimintakan royaltinya.
7: Sementara itu, Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Marcel Siahaan mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama antara LMKN dan Kanwil Kemenkum Riau untuk meluruskan berbagai informasi yang keliru, aturan, dan tata kelola royalti musik. Menurutnya masih banyak terjadi misinformasi dan disinformasi di masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan.
9: Kami belajar dari pengalaman di lapangan bahwa banyak sekali terjadi misinformasi dan disinformasi, ya baik itu berupa aturannya maupun berupa tata kelolanya. Jadi penting untuk kami kemudian bisa bekerja sama ini lalu kemudian berdiskusi bersama dengan para pemangku kepentingan yang ada di ekosistem dari mulai musisi, pencipta lagu, lalu kemudian ada pengguna lagu-lagu juga, lalu teman-teman media, ya dan juga dari kementerian sendiri, dari Kanwil sendiri, ya. Karena apa? Karena memahami konsep mengenai tata kelola royalti ini memang bukan sesuatu yang mudah dan bisa selesai dalam waktu yang singkat. Jadi kita perlu melakukan sosialisasi terus-menerus, ya, dari mulai pemahamannya secara normatif maupun substansinya dan juga implementasinya di lapangan.
7: Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesamaan pemahaman di tengah masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta musik dan lagu, sekaligus mendorong terciptanya budaya taat hukum di Provinsi Riau. Dengan meningkatnya kesadaran seluruh pihak, perlindungan terhadap hak ekonomi para pencipta, penyanyi, dan pelaku industri musik diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Dari Ranai, dikabarkan PLN rampungkan infrastruktur kelistrikan Embung Sebayar. Uji coba pipa transmisi segera dilakukan. Berikut kita dengarkan laporan reporter Analia Widi.
10: Upaya peningkatan layanan air bersih di Kabupaten Natuna memasuki tahap penting setelah infrastruktur kelistrikan di kawasan Embung Sebayar berhasil diselesaikan oleh PT PLN Persero ULP Natuna. Kepada RRI, manajer PT PLN Persero ULP Natuna Rafki Chandra menjelaskan bahwa proses kelistrikan selesai di Embung Sebayar pada 15 Juni 2026.
11: Terkait dengan Embung Sebayar, jadi PLN telah menyelesaikan pekerjaan dan berhasil melakukan energes trafo Embung Sebayar itu di tanggal Senin 15 Juni 2026. Jadi selanjutnya tahapan yang masih diperlukan itu penyelesaian energes instalasi di sisi pelanggan agar pelanggan bisa menikmati listrik yang sudah kita siapkan. Dari sisi PLN kita sudah clear semua, tinggal lagi dari pemanfaatan dari pelanggannya.
10: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pelaksana proyek pipa transmisi Dinas PUPR Natuna serta pihak terkait lainnya untuk mempersiapkan tahapan uji coba. Langkah ini dilakukan guna memastikan sistem distribusi air dapat berfungsi sesuai dengan kapasitas yang telah direncanakan.
12: Tahapan selanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan pelaksana proyek pipa transmisi itu untuk segera melakukan uji coba bersamaan dengan Dinas PUPR Natuna dan BSS 4 Med Sumatera.
10: Dengan selesainya pekerjaan kelistrikan tersebut, seluruh pihak kini fokus pada tahapan pengujian sistem transmisi air. Keberhasilan uji coba nantinya diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat Natuna, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca yang berpotensi lebih kering pada tahun ini. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terus mengintensifkan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
14: Di Kota Padang kita sudah membina dan mendata sebanyak 48.000 lebih ya.
15: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan pembinaan yang dilakukan mencakup berbagai tahapan, mulai dari perintisan usaha, penguatan kapasitas manajemen hingga perluasan akses pasar. Teddy menyampaikan sudah ada sekitar 48.000 pelaku UMKM binaan yang diberi pendampingan. Dari jumlah tersebut, UMKM didominasi sektor retail dan kuliner. Menurutnya, dominasi sektor kuliner menjadi potensi besar yang selaras dengan visi pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan sebagai kota gastronomi. Sektor ini dinilai memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang.
14: Kita sudah melakukan pembinaan yang intensif kepada mereka, pendampingan, pelatihan, dan juga kita membantu pemasaran terhadap produk-produk yang sudah kita dampingi itu, sehingga tentu bisa mencapai sasaran pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Nah, dari jumlah 4.000 itu, 3.000 adalah kuliner. Ini juga menyangkut dengan program Bapak Wali Kota Padang, yaitu Gastronomy City. Tentu ini menjadi fokus juga bagi kita, Dinas Koperasi UKM.
15: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius mengatakan, guna memastikan pembinaan berjalan efektif, pihaknya menerapkan pola pendampingan berbasis penjenjangan usaha dan sebaran wilayah. Salah satu program yang dijalankan adalah kelas bisnis yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh kecamatan. Selain program peningkatan kapasitas usaha, Pemko Padang juga menggelar kompetisi UMKM Champion. Hal dimaksud sebagai upaya menjaring pelaku usaha unggulan yang memiliki potensi berkembang lebih cepat. Melalui berbagai program, diharapkan semakin banyak UMKM yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Melati Oktawina melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Ranai, nelayan Natuna dorong pompong dilengkapi internet untuk awasi kapal asing. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
16: Upaya pengawasan terhadap aktivitas nelayan asing di Laut Natuna Utara dinilai perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi yang lebih modern. Salah satunya dengan melengkapi pompong nelayan yang beroperasi di wilayah perairan tersebut dengan jaringan internet. Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir Kabupaten Natuna, Chairman, dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan internet akan memudahkan nelayan dalam menyampaikan informasi kepada petugas. Menurutnya, laporan mengenai aktivitas aktivitas mencurigakan dapat diterima lebih cepat dan akurat. Jerman menjelaskan selama ini nelayan masih mengandalkan radio komunikasi untuk berkoordinasi di laut. Penggunaan radio dinilai memiliki keterbatasan terutama dalam mengirimkan titik koordinat maupun dokumentasi visual. Dengan dukungan internet, nelayan dapat mengirimkan lokasi keberadaan kapal asing secara langsung kepada petugas. Selain itu, bukti berupa foto maupun video juga dapat segera diteruskan untuk mempercepat tindak lanjut.
17: Kapal nelayan kita tradisional yang beroperasi di ZTE itu kita bekali komunikasi yang canggih. Jadi bisa real time. Ketika mereka lihat kapal asingnya beroperasi, ya mereka di menit itu juga, di detik itu mereka bisa kirim langsung ke PSDKP pusat atau segala macam. Jadi kan itu kan aparat kita untuk bertindak pun lebih jelas gitu. Oh ini oke, kapal beroperasi di sini. Hitungan jam bisa menjangkau lokasi yang komplik tadi.
16: Sementara itu, Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengungkapkan maraknya praktek illegal fishing turut berdampak terhadap kehidupan nelayan lokal. Menurutnya, hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Rahmat menyebut, keberadaan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal menjadi salah satu faktor berkurangnya sumber daya ikan. Kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi pendapatan nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil melaut.
18: Si yang menjadi Menteri Perikanan. Waktu itu panen ikan kita melonjak, Bang. Kalau dikalkulasikan dengan uang, mungkin satu trip itu mereka sampai 50 juta. Satu trip itu kisaran 15 harian lah. Untuk sekarang, setelah 2020 ke atas, itu berkurang di 50%, Bang. Jadi sekarang,
16: ia berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dengan melibatkan nelayan sebagai mitra informasi di lapangan. Dengan dukungan teknologi dan patroli yang lebih intensif, aktivitas illegal fishing diharapkan dapat ditekan sehingga kesejahteraan nelayan kembali meningkat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Dari ranai kita beralih ke Bukit Tinggi. Seabad jam gadang, Bukit Tinggi bangkit menuntut keadilan sejarah lewat seminar nasional digelar 18 Juni 2026 kemarin dengan hadirkan sejumlah tokoh nasional seperti Putra Perdana Menteri Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Joni Marbeta.
19: Muncul PRRI tahun 2008 dipimpin oleh Letnan Ahmad Husein. Apa yang dituntut oleh Sumatera Barat? Ada lima. Yang pertama dituntut oleh Sumatera Barat, bubarkan kabinet yang lama, kabinet Juanda itu. Yang kedua, bentuk kabinet baru. Yang ketiga, yang dituntut oleh Sumatera Barat, kembali kepada konstitusional. Yang keempat, yang dituntut oleh Sumatera Barat, otonomi daerah yang berkeadilan. Yang kelima, yang dituntut oleh Sumatera Barat, bubarkan yang berbau PKI. Itu yang kita berontak. Sumatera Barat macam bukan macam-macam. Tidak. Semua orang Sumatera Barat ada terganjal soal PRRI. Harus kita luruskan. Apalagi yang tidak kita perjuangkan.
20: Suasana penuh haru dan kebangsaan mewarnai seminar nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan diadakan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia digelar di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di Jalan Perwira Belakang Balok 18 Juni 2026 dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, sejarawan, budayawan, serta pemangku kepentingan yang memiliki perhatian besar terhadap sejarah perjuangan bangsa, di antaranya Khalid Prawiranegara, mantan Menteri Penerangan Malaysia asal Palu Pukah, Tan Sri Dr. Rais Yatim, arsitek jam gadang, guru besar sejarah UI, Profesor Dr. Anhar Gonggong, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Agus Mulyana M.Hum, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga acara tersebut turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Seminar ini menjadi momentum penting menandai satu abad keberadaan jam gadang sebagai ikon yang terus menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat Bukit Tinggi. Di tengah perjalanan bangsa Indonesia saat ini, menegaskan bahwa sejarah Kota Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan sejarah nasional, termasuk keterkaitannya dengan Jakarta dan Yogyakarta. Dan pandangan itu bahwa sejarah perjuangan bangsa, khususnya terkait pemerintahan darurat Republik Indonesia, perlu direkonstruksi, diperkuat melalui museum serta narasi sejarah yang lebih adil, sehingga perlunya sejarah direkonstruksi melalui Museum PDRI agar masyarakat kita memiliki memori kolektif atas masa lalunya dan kebanggaan terhadap sejarah kebangsaan yang ada saat ini. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Agus Mulyana M.Hum, mewakili Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sampaikan kepada RRI memasukkan kilas balik sejarah PDRI terjadi di Bukit Tinggi dalam pembelajaran kurikulum di sekolah sudah seharusnya dilakukan.
2: Bagaimanapun PDRI kan sebagai bagian dari fase perjuangan ya bangsa Indonesia di dalam menegakkan sebagai sebuah negara yang sah berdaulat. Jadi kota Bukit Tinggi ini memiliki peran yang penting ya dalam sejarah perjuangan bangsa.
21: Termasuk juga memasukkan buku pelajaran sekolah.
2: Nah itu harus adanya PDRI, di mana PDRI ini di Bukit Tinggi itu dalam pelajaran sejarah. Nah apakah dengan sejarah ini menjadi suatu keharusan? Nah itu akan tergantung kepada pemerintah pusat.
20: Juga Khalid Prawira Negara selaku putra dari mantan Perdana Menteri Republik Indonesia di era PDRI itu akui banyak sebagian pemimpin setelah menjabat lupa akan janjinya dan tidak menerapkan nilai-nilai kejujuran yang ada.
22: Karena saya hidup dari kecil juga dengan beliau. Memang beliau itu seorang ayah, itu memang orang yang ingin kita semua itu maju. Tapi coba Anda lihat Bukit Tinggi ini, saya senang betul bahwa itu terasa ada teman-teman ayah saya itu juga banyaknya dari Bukit Tinggi, seperti Pak Hatta sebagai seniornya. Misalnya kejujuran, misalnya memang bisa melaksanakan apa yang dia janjikan. Banyak pemimpin kadang-kadang, gue masuk aja deh, malah membohongi. Maaf ya, yang terakhir itu kan ada tiga akhirnya ditahan, padahal itu yang disayangi.
20: Untuk itu pentingnya memasukkan muatan lokal Bukit Tinggi secara lebih profesional, penulisan sejarah nasional, termasuk kontribusi daerah yang pernah menjadi pusat sekaligus penyelamatan Republik, bahkan senjata orang Sumbar dulu kalanya berupa pemikiran dan tulisan secari kertas. Dari sanalah lahir strategi diplomasi dan keputusan-keputusan penting, dan seminar nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan menjadi momentum pengingat bahwa sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan fondasi identitas bangsa yang ada. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kepengurusan baru Muay Thai Indonesia Riau resmi terbentuk setelah Dastrayani Bibra terpilih secara aklamasi dalam musyawarah provinsi luar biasa di kantor KONI Riau. Selengkapnya dilaporkan Khairani Januarini.
23: Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia MI Riau resmi memiliki ketua baru. Dastrayani Bibra terpilih secara aklamasi dalam musyawarah provinsi luar biasa Musprovlub yang digelar di kantor KONI Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu. Dastrayani menjadi calon tunggal dalam forum tersebut dan memperoleh dukungan penuh dari seluruh pengurus kabupaten dan kota Muay Thai Indonesia se-Provinsi Riau. Setelah ditetapkan sebagai ketua terpilih, ia langsung dilantik untuk memimpin organisasi pada periode kepengurusan berikutnya. Musprovlub turut dihadiri Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia PBMI Fahrur Razi yang mewakili Ketua Umum PBMI. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa pelaksanaan Musprovlub bukan sekedar agenda organisasi tetapi menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan dan memperkuat pembinaan atlet di Provinsi Riau. Menurut Fahrul, kepengurusan baru memiliki tantangan besar untuk mengembalikan kejayaan Muay Thai Riau setelah hasil yang diperoleh pada Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada PON Papua 2021.
24: Bela diri di Sulut ya Oktober, dan 2028 kita akan menghadapi PON di NTB. Dan saya yakin minimal 1 sampai 2 emas Riau akan membawa pulang mempersembahkan untuk provinsi.
23: Sementara itu Sekretaris Umum Pengprov Muay Thai Indonesia Riau Ali Geno menyampaikan optimisme terhadap kepengurusan baru yang dipimpin Dastrayani Bibra. Ia berharap perubahan kepemimpinan dapat menjadi energi baru dalam membangkitkan prestasi Muay Thai Riau.
25: Ya, semoga dengan kepengurusan baru Muay Thai ini bisa membawa Muay Thai ke event-event seperti PON atau Asian Games atau event-event internasional lainnya, nasional dan internasional seperti PON Wheel dan lain.
23: Terpilihnya Dastrayani Bibra secara aklamasi menunjukkan kuatnya dukungan dan harapan dari keluarga besar Muay Thai Riau. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa perubahan positif, memperkuat sistem pembinaan, serta mengantarkan atlet-atlet Muay Thai Riau kembali berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera mengurus sertifikat halal menjelang berakhirnya masa transisi wajib halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Meski program sertifikasi halal gratis masih tersedia, masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan kesempatan tersebut. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Batas waktu kewajiban sertifikat halal bagi berbagai produk di Indonesia kian dekat. Pemerintah menetapkan 18 Oktober 2026 sebagai akhir masa transisi bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Pengawas BPJPH Kabupaten Bengkalis, Hafiza Mawadah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Menurut Hafiza, kewajiban sertifikat halal mencakup berbagai produk mulai dari makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimia, produk rekayasa genetik, obat bahan alam, suplemen, hingga bahan tambahan pangan dan berbagai barang gunaan.
3: Untuk dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jadi kita di Kabupaten Bengkalis kemarin juga sudah turun di tanggal 4 Juni itu ada sosialisasi serentak bersama dengan BPJPH juga 1000 lebih titik di Indonesia.
1: Untuk mempercepat kepemilikan sertifikat halal, pemerintah masih menyediakan program sertifikasi halal gratis atau sehati bagi pelaku UMKM. Program ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal tanpa biaya dengan pendampingan dari petugas yang telah ditunjuk. Sementara itu, pendamping proses produk halal atau P3H Evi Susiana mengatakan pelaku usaha tidak perlu menunggu hingga mendekati batas waktu untuk mengurus sertifikat halal. Menurutnya, selain kuota program gratis terbatas, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal setelah Oktober 2026 beresiko menghadapi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Di Oktober 2026 itu batas mereka harus memiliki sertifikat halal. Jadi nanti kalau di atas 18 Oktober 2026 ini mereka umpamanya berjualan nih, rupanya belum punya sertifikat halal, nanti ada sanksi-sanksi. Entah sanksinya itu memang belum pasti nih sanksinya apa, apakah denda atau apa gitu. Tapi sanksi saat ini mungkin kayak tidak boleh berjualan lagi, terus nanti wajib tetap ngurus sertifikat halalnya. Gitu.
1: Evi menambahkan, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produk UMKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar. Pemerintah dan pendamping halal berharap para pelaku usaha di Bengkalis dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk melengkapi persyaratan dan mengurus sertifikat halal, sehingga siap menghadapi pemberlakuan penuh kewajiban halal pada 18 Oktober 2020. 26 mendatang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya dari RRI Padang, pemerintah

0: berangkat ke Tanah Suci.
1: Kami melihat rendang ini di mana-mana di Sumatera Barat ini ada. Maka tentu kita mensupport kualitasnya dan terus bagaimana pemasarannya. Harapan kita kedepannya kita mengarah bagaimana haji dan umroh bisa diisi oleh para pengusaha rendang ini untuk ke Mekah.
0: Endisa menjelaskan pemerintah berupaya menekan ongkos produksi melalui peningkatan produktivitas. Saat ini biaya produksi rendang masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan berbagai langkah efisiensi agar harga jual lebih bersaing di pasaran. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga mendorong pembentukan koperasi dan UKM yang fokus menyediakan bahan baku rendang. Langkah tersebut dinilai penting mengingat rendang membutuhkan sekitar 23 jenis bahan baku yang sebagian harganya masih berfluktuasi di pasaran. Dengan keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku, diharapkan biaya produksi dapat ditekan dan industri rendang Sumbar semakin berkembang serta mampu bersaing di berbagai pasar. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 2025 berhasil melampaui target daerah maupun nasional. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Kepri. Reporter Aryo Wisnu dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
3: Realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, nilai investasi yang masuk ke Kepri mencapai 64 triliun lebih melalui target RPJMD sebesar 47 triliun maupun target nasional yang ditetapkan sebesar 57 triliun lebih. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kepri, Asfarizal Handra mengatakan pada triwulan pertama tahun 2026 realisasi investasi telah mencapai 23 triliun dari target tahunan nasional sebesar 85 triliun rupiah. Capaian tersebut menjadi modal kuat untuk mencapai bahkan melampaui target investasi tahun ini.
4: Untuk target tahun 2026, insya Allah Provinsi Kepulauan Riau baik target nasional maupun target provinsi akan tercapai.
3: Berdasarkan data dari DPM PTSP Kepri, Singapura masih menjadi investor terbesar di Kepulauan Riau, disusul Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Asfarizal Handra juga menjelaskan untuk sektor usaha, investasi asing paling banyak masuk ke industri dasar logam dan barang logam non-mesin. Sementara investasi dalam negeri didominasi sektor listrik, gas, air, serta industri kimia. Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun masih menjadi tujuan utama investasi.
4: Untuk sektor usaha, yang paling terbesar itu tentang industri dasar logam, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya. Lima besar itu industri mesin elektronik, listrik, gas, dan alam, dan air, perdagangan dan reparasi, dan gabungan sektor lainnya.
3: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kepri, Asfarizal Handra menambahkan, untuk meningkatkan kemudahan berusaha, pemerintah Provinsi Kepri juga tengah menyelesaikan peta potensi investasi, serta sistem One Kepri Investment Partnership atau OKIP yang akan mengintegrasikan data investasi dalam satu platform. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pendengar, polisi musnahkan narkoba seberat 9 kg lebih hasil tangkapan bulan Mei hingga Juni 2026. Reporter Rizvan Badrian melaporkan.
5: Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar di halaman Mapolresta Tanjung Pinang. Narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 5 laporan polisi berbeda selama periode bulan April hingga Juni 2026. Dalam pemusnahan tersebut, petugas merinci sitaan dari 4 tersangka berinisial RR, YM, serta jaringan BA dan HS, dan 2 kasus yang status pelakunya masih dalam penyelidikan. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Lajun Rio Siado Sianturi mengatakan, total barang bukti bersih yang dihancurkan mencakup 4.654,15 gram sabu dan 4.565,45 gram ganja setelah sebagian kecil disisihkan untuk uji laboratorium persidangan, di mana narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara direbus dan dibakar secara langsung serta kemudian dibuang ke tempat pembuangan.
6: Barang bukti yang akan kita musnahkan adalah narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan 684,06 gram yang

0: Karena sabu ini kita dapatkan dari Terminal Kargo Bandara Raja Haji Visabilillah Kota Tanjung Pinang. Untuk tersangka masih dalam penyelidikan sampai dengan saat ini.
1: Selanjutnya kita akan melakukan pemusnahan juga terkait barang bukti ganja berat kurang lebih sekitar 4 kg. Ya, ini juga merupakan tangkapan baru.
2: Pihak kepolisian menegaskan pemusnahan terbuka yang disaksikan langsung oleh jajaran instansi penegak hukum terkait ini merupakan bentuk transparansi nyata sekaligus langkah konkret memutus mata rantai peredar gelap di wilayah ibu kota provinsi. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang menghimbau warga untuk tidak lengah dan terus memperkuat lingkungan masing-masing dari pengaruh zat terlarang dengan berani melaporkan indikasi transaksi yang mencurigakan kepada petugas. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Jumat 20 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selain hiburan lagu-lagu pilihan yang masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda, kali ini pendengar dalam kesempatan Riau Sore sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan Cek Fakta Pro 1 RRI Pekanbaru. Baru.

0: Ya, pendengar, ini ada di media sosial, khususnya Facebook ya, beredar unggahan adanya klaim bahwasanya Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengumumkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter. Nah, faktanya pendengar ya, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, ini Bahlil tidak mengatakan adanya penurunan harga BBM Pertamax tersebut. Pada tanggal 11 Juni 2026 dalam unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Bahlil mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax itu ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi ya seperti biosolar dan Pertalite itu tidak mengalami perubahan. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian Republik Indonesia. Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru, sehingga klaim bahwasanya Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri ESDM mengumumkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter adalah informasi tidak benar atau hoax. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, sebelum kita nikmati kembali ragam rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan, yang tentunya juga masih akan mewarnai ruang dengar Anda sepanjang sore ini, ada informasi ataupun juga pengumuman ya terkait dengan panggilan sidang yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu, pendengar dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Jadi pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru ya dengan ini memanggil kepada saudara Reski Muhardika bin Ridwan. Untuk Reski Muhardika bin Ridwan yang bertempat tinggal di Jalan UKA kilometer 3, Perumahan Ayu Lestari Blok E18 RT 4 RW 10 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Kepada Reski Muhardika bin Ridwan agar dapat hadir ya pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, selanjutnya masih terkait dengan panggilan sidang, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru juga dengan ini memanggil kepada saudara Arifin bin Jusuh ya, yang bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Gang Sabar RT 4 RW 1 Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Ya, diharapkan juga agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, itu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk nama-nama yang tadi telah kami sebutkan. Ya, diharapkan juga untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak.

0: dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1, informasi kami peroleh di portal resmi kami dari laman rri.co.id, pendengar ya. Ini mengabarkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan bahwa hingga saat ini ada sebanyak sekitar 84.000 warga Pekanbaru telah memanfaatkan layanan CKG, ya, atau ini bisa dikatakan cek kesehatan gratis. Jumlah tersebut, pendengar, setara dengan sekitar 12,5% dari total sasaran program, ya. Jadi capaian ini menempatkan Kota Pekanbaru di peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Riau dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis. Jadi memang untuk saat ini, pendengar, ya, pemerintah Provinsi Riau itu terus memperkuat upaya dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Jadi ada program cek kesehatan gratis atau CKG yang saat ini tengah bergulir. Program ini, pendengar, bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan kini juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor di Kota Pekanbaru. Jadi untuk memperluas jangkauan layanan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau berencana juga menggandeng berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi kesehatan, rumah sakit, klinik, perusahaan, hingga dunia pendidikan. Jadi langkah ini dilakukan agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu juga, pendengar, pemerintah itu juga melakukan evaluasi, ya, terhadap sejumlah kendala di lapangan, termasuk juga terkait dengan integrasi data sekolah ke dalam aplikasi ASIK, ya. Nah, ini digunakan untuk pelaporan program. Dan saat ini masih terdapat 111 sekolah yang belum terintegrasi ke dalam sistem tersebut. Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Riau, dalam mempercepat program cek kesehatan gratis. Jadi diajak kita seluruh masyarakat, ya, untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat guna mendeteksi penyakit sejak dini dan mencegah risiko kesehatan yang lebih serius di masa mendatang, pendengar. Jadi manfaatkan layanan pemeriksaan cek kesehatan gratis ini, ya, yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat. Dan kini cek kesehatan gratis tersebut, ya, itu terus digencarkan agar kita sebagai masyarakat, ya, tentunya semakin peduli terhadap kesehatan. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda, pendengar, dan sudah membawa kita saat ini pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Silakan update informasi ataupun juga berita lainnya di laman portal resmi kami, ya, di rri.co.id.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
5: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengarnya, dan kita kini berada di menit 55 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar untuk selanjutnya menemani Anda masih di Riau sore hingga nanti juga dalam rangkaian Riau malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Ada rekan saya nanti Riri Handayani yang akan menemani Anda. Ya, tentunya melanjutkan kebersamaan dengan menghadirkan program siaran informasi dan hiburan lagu-lagu pilihan menemani segala kegiatan aktivitas Anda pada kesempatan ini, masih di edisi Jumat tentunya, 19 Juni 2026. Nah, untuk itu pendengar, saya Suci Raslia pamit undur diri dari ruang dengan Anda ya, setelah kita bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1% RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada sore hari ini ya, di Riau sore hingga Riau malam nanti, edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani, yang tempat dipendengar tentunya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, seperti biasa di Riau malam akan banyak sekali informasi menarik untuk Anda dan juga program-program spesial tentunya. Nanti akan ada mimbar Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran dan seruan azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada informasi dan musik Warta Berita Pro 3 Jakarta dan masih banyak lagi untuk pendengar tentunya. Satu lagu spesial jelang nanti kita ikuti mimbar agama Islam pada pukul 18.08. Kita ke Afgan kali ini. Kumohon spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas mengenai apa itu bahagia. Bahagia itu adalah apabila kita mengingat Allah. Harta yang banyak, rumah yang besar, jabatan yang tinggi, belumlah dipastikan bahwa mereka itu bahagia. Kehidupan yang sederhana, kehidupan yang tidak berpunya, juga tidak bisa kita katakan mereka itu tidak bahagia. Nah, pada kesempatan ini kita lanjut dengan pembahasan sebab-sebab bahagia. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju bahagia bisa dengan tidak mudah, tetapi bisa pula dengan mudah. Kita tidak mau terlalu berenang dalam khayal. Yuk, mari kita pilih yang paling pendek saja. Akan tetapi, meskipun pendek, mesti kita ingat bahwa durinya banyak juga. Kalau tak banyak duri, tentu tak terasa enaknya berburu. Kalau tak mau kita bersusah-susah, ya sudah, kita suruh tangkap seekor ikan, masukkan ke dalam belanga, lalu kail saja, habis perkara, ya kan? Lalu mana jalan yang pendek dan mudah itu? Yaitu jalan itu adalah agama. Bukan lantaran agama itu melarang orang berpikir, tetapi agamalah yang membuka pintu pikiran. Agamalah yang menyuruh menjalankan akal dan pendapat di dalam segala perkara dari hal alam ini dan dari hal manusia. Bekas nikmat dan anugerah kekuasaan yang gaib, maksud agama di sini adalah merentangkan jalan, sedangkan pikiran ialah membanding dan menimbang. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebab bahagia itu menurut agama ada 4. Yang pertama adalah i'tikad, hati yang bersih. Yang kedua yakin. Dan yang ketiga iman. Yang keempat agama. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah i'tikad. Apa sih i'tikad itu? Dan apa hubungannya dengan bahagia? Di dalam surat Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lizunubihim wa may yaghfirizzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, kemudian dia segera mengingat Allah lalu memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan itu sedang mereka mengetahui. Maka dari ayat di atas dapat dikatakan bahwa i'tikad itu dalam bahasa Indonesianya adalah sebuah tekad. Dalam bahasa Arab asal katanya adalah dari aqadah, itiqadah, artinya ikatan. Jadi kalau sudah beri'tikad artinya manusia telah terikat dalam suatu kepercayaan atau suatu pendirian. Artinya manusia itu mempunyai sebuah i'tikad atau tekad dalam sebuah pencapaian. Jika mereka sudah terlanjur berbuat salah atau khilaf, maka mereka segera mempunyai itikad atau tekad untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tentunya hati akan bahagia. Karena apa? Karena telah tercapai sebuah itikad atau tekad. Ada pepatah Arab, ihfaz ala saunil qulub minal aza fasolahuha ba'dat takasur ya'sur. Peliharalah keindahan hati dari sebuah penyakit, karena tidak mudah sekali memperbaiki kalau hati sudah rusak. Itulah sebabnya kenapa kita lebih banyak diperintahkan untuk menjaga hati, menjaga lisan daripada mengobatinya. Karena apa? Karena ongkos penjagaan tidak sebanyak ongkos pengobatan. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab bahagia yang kedua adalah yakin. Apa itu yakin? Yakin artinya nyata dan terang. Yakin itu lawan dari kata syak atau ragu-ragu. Yakin itu datang setelah memperoleh bukti-bukti yang terang. Keyakinan datang setelah menyelidiki atau langsung dilihat dengan mata. Banyak perkara yang diyakini seseorang tapi masih diragukan orang lain. Tetapi perkara yang nampak jelas dan terang mereka yakin, misalnya, oh hari sudah siang atau hari sudah mulai gelap, atau dalam hitungan yang pasti, misalnya 3x3 udah pasti 9, maka akan cepatlah orang meyakini hal itu. Yuk kita lihat di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah sampai datang kepadamu kepastian, keyakinan. Apa itu? Yaitu kematian. Maka keyakinan pada ayat tersebut ditafsirkan dengan sebuah kematian. Apakah kita yakin dengan datangnya kematian, atau dengan kematian telah yakin datangnya ajal kita yang ditunggu-tunggu? Seperti 3x3 pasti 9, maka yakin itu tingkatannya, yaitu ada ainul yakin, hakul yakin, kemudian ilmu yakin. Ilmu yakin artinya ilmu yang timbul dari pendapat lahir serta memperoleh bukti yang cukup. Setelah mendapatkan bukti lalu dicobakan, maka timbullah hakul yakin. Setelah mendapatkan hakul yakin lalu disaksikan sendiri, maka timbullah ainul yakin. Itulah yang setinggi-tingginya derajat yakin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang kita yakini itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin gak bahwa negeri Mekah itu ada? Ya, betul. Semua kita yakin bahwa negeri Mekah itu ada. Kemudian untuk membuktikannya, kita pergi ke Mekah. Maka timbullah yang namanya hakul yakin. Sesampai kita di Mekah, kemudian kelihatanlah oleh mata kita Ka'bah, ya. Kemudian kita bahagia, dan oleh kebahagiaan kita melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Maka di sini timbullah ainul yakin. Nah, ada 10 pintu yang dipergunakan untuk mencapai ilmu yakin itu, ya. 5 pintu yang lahir dan 5 pintu yang batin. Apa itu yang lahir? Pendengaran, penglihatan, perasaan lidah, perasaan kulit, dan penciuman hidung. Inilah disebut manca indera. Kemudian apa yang batin? Yang batin adalah akal, pikiran, kehendak, angan-angan, dan nafsu. Maka kedua-duanya, lahir dan batin, hendaklah saling berkaitan, saling mengikat, ya. Maka inilah yang membuat kita menjadi bahagia, yang membuat kita menjadi sebab kita bahagia. Sahabat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dua hal ini dulu yang kita bahas, dan insya Allah akan kita lanjutkan sebab-sebab bahagia yang ketiga, yaitu iman dan agama. Ingat, janganlah mempunyai itikad saja tapi tidak punya keyakinan. Agama Islam adalah suatu itikad, hendaklah kita jalankan. Pikiran, bersihkan hati dan jiwa kita di setiap pagi, di setiap petang, siang dan malam. Supaya apa? Supaya dia jadi itikad yang diyakini. Demikian yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam, ya. Saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 1-3 bersama Qori dan Qori'ah, Mawaddah dan Abdul Ghafar.

Biz

0: idi. Sadakallahul azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Ya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung. Apa rahasianya?" Lalu si bungsu pun menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore." Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada malam hari ini. Kita masih di Riau Malam ya, dan kita masih di lagu-lagu Islami pendengar, jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, informasi dari Pengadilan Agama Pekanbaru, Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Arifin bin Yusuf. Arifin bin Yusuf yang bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah, Gang Sabar, RT

004 RW 001 Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Kota, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Arifin bin Jusu yang bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah, Gang Sabar, RT 004 RW 001 Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Kota, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudy ya, Pak?
2: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
3: Woi, mikir kalau bawa motor. Bahaya tahu.
4: Bapak kurang senang. Sini turun.
3: Ayo, sini kalau berani.
2: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
4: Iyalah. Lain kali jangan gitu ya.
1: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak enggak kayak gini.
2: Sudahlah, Pak. Kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih. Coba dengarkan ini.
5: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomaynya.
2: Yuk kita jalan Pak, ke kantornya Pak Rudy.
6: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, malam hari ini pemerintah Kota Pekanbaru berencana menambah lampu penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan di kawasan Rumbai pada tahun 2026 ini. Nah, program tersebut merupakan respon atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI terkait minimnya penerangan di beberapa titik yang dinilai membahayakan pengguna jalan di daerah Rumbai. Nah, salah seorang warga Muara Fajar, Simpson, meminta pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi jalan yang masih gelap di kawasan Simpang Bingung menuju arah Minas. Menurutnya, kurangnya penerangan jalan telah lama menjadi keluhan warga karena mengurangi kenyamanan dan meningkatkan risiko bagi pengendara yang melintas pada malam hari. Nah, menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Mashkur Tarmizi, memastikan pemasangan lampu jalan telah masuk dalam anggaran tahun ini dan segera direalisasikan setelah proses administrasi selesai. Beliau juga mengatakan penambahan lampu penerangan jalan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya pada malam hari. Nah, Mashkur juga menghimbau masyarakat agar aktif menyampaikan berbagai keluhan pelayanan publik melalui tim reaksi cepat 112 Pekanbaru Aman. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memberikan respon cepat terhadap setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, pendengar, melalui penambahan lampu penerangan jalan umum di kawasan Rumbai, pemerintah Kota Pekanbaru berharap keamanan dan kenyamanan masyarakat semakin meningkat, sekaligus mengurangi potensi kecelakaan dan tindak kriminalitas di ruas jalan yang selama ini minim penerangan. Informasi terkait Pemko Pekanbaru akan tambah lampu penerangan jalan umum di Rumbai. Informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Kita masih di Riau malam tentunya untuk pendengar. Satu lagu abad 21, Menangis Dalam Sujud. Kita masih di lagu-lagu islami. Jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

Pendengar Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Reski Muhardika bin Ridwan yang bertempat tinggal di Jalan UK, Kilometer 3, Perumahan Ayu Lestari Blok E, 18, RT 004, RW 10, RW 010, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Reski Muhardika bin Ridwan yang bertempat tinggal di Jalan UK Kilometer 3, Perumahan Ayu Lestari, Blok E 18, RT 004, RW 010, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

99,1% RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Jumat 19 Juni 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical in-change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya. Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau yang lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan menurunkan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Afiliani, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah operasional bus selawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus selawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus selawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizia dari Terminal Jabal Kaba terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kaba dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Janah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang tapi ada sedihnya karena
18: untuk meninggalkan di sana pada hari keberapa bu atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
18: Bukan baru sampai sana.
17: Bukan. Mau di sana
18: suci. Tidak mau. Oke. Kita pasti di sana. Dari
17: dari sini kan? Bukan di sana masuk di mana dengan jalan yang terima kasih kalau makan terus 2 hari mau beli tari itu kan karena cuma makan buah buah su roti
18: kondisi beliau gitu karena apa sedikit agak shock atau gimana
17: waktu sakit ini ya agak shock tapi masih bisa jalan masih bisa ngobrol.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana. Jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih. Jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemabruran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouk di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita ingin mencoba kelebihan dari BTN komunikasi kita lakukan termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner ekonomi ini juga oleh kita sinkron dengan program tim. Tentu itu juga sadari karena masih pegawai yang menyampaikan itu tidak seperti dengan anak game jauh atau bisnisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar, kita masih di Riau Malam tentunya ya. Nah, perubahan iklim global bukan lagi sekedar prediksi ilmiah masa depan, melainkan realitas yang kini mulai mengancam kesehatan jiwa masyarakat di tanah air. Nah, sebagai negara tropis, Indonesia kini dihadapkan pada lonjakan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim, di mana suhu udara harian itu kerap menembus angka di atas normal. Di balik pergeseran iklim yang signifikan ini, pendengar, terdapat ancaman kesehatan yang kian nyata dan mematikan bagi penduduk urban maupun rural, yakni risiko serangan heat stroke. Nah, data pemantauan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam buletin informasi cuaca dan iklim menunjukkan adanya tren kenaikan suhu permukaan yang kini konsisten di berbagai wilayah Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Jadi fenomena gelombang panas skala lokal dan peningkatan suhu ekstrim ini memicu indeks ketidaknyamanan termal yang lebih tinggi pada manusia. Jadi akibatnya ambang batas kemampuan adaptasi tubuh masyarakat Indonesia terbiasa dengan iklim tropis kini dipaksa bekerja jauh lebih keras. Nah, secara medisnya, perubahan iklim mengubah pola paparan panas dari yang semula bersifat musiman menjadi lebih konstan dan mendadak. Menghadapi tantangan ekologis ini, sinergi lintas sektor menjadi harga mati yang tidak bisa ditunda lagi. Nah, melalui program adaptasi perubahan iklim nasional, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bersama BMKG terus menyuarakan pentingnya sistem peringatan dini berbasis cuaca untuk kesehatan. Jadi langkah preventif berupa pemantauan indeks panas serta edukasi mandiri mengenai hidrasi yang tepat itu diharapkan mampu

0: menjadi benteng pertahanan utama bagi masyarakat Indonesia di tengah bumi yang kian memanas. Nah, informasi terkait dampak perubahan iklim terhadap kasus head stroke di Indonesia, Anda bisa lihat informasi ini pendengar di rri.co.id untuk hari ini edisi Jumat ya, 19 Juni 2026. Nah, pendengar, kita masih di Riau Malam tentunya. Masih kita dengarkan dulu lagu-lagu spesial jelang nanti kita ikuti seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sebatang dulu,
5: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
4: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
5: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
6: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
4: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
7: Riau Malam.
0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saat kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
7: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Darda radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada tiga orang pun maka dari itu. Hendaklah engkau semua tetap menjaga jamaah, sebab hanya saja serigala itu dapat makan dari kambing yang jauh, yakni yang terpencil dari kawanannya. Hadis riwayat Abu Daud.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Malam.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menyingkap pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Mimi Drama Radio untuk edisi Jumat 19 Juni 2026 dengan judul Pasti Ada Jalan dari RRI Gunung Sitoli.

0: Elina, aku mau curhat, Wo.
1: Curhat Bali malah.
0: Pengen kali aku buka usaha, Sa.
1: Lau?
0: Tapi aku gak ada modal.
1: Oh, kan udah kerja kamu di toko roti. Bah, untuk apa lagi kamu kerja, buka usaha?
0: Jujur, gajiku di toko roti gak menutupi biaya kosan kita ini. Dan gak cukup biaya makan kita sehari-hari pun.
1: Bale, maafkan aku ya. Kadang aku selalu manfaatin kamu gara-gara gajiku juga gak cukup. Seminggu aja hanya 300 ribu.
0: Tidak apa-apa, Le. Aku tidak sedang menyinggung kamu. Aku hanya ingin kita berdua punya usaha tambahan gitu.
1: Siapa yang mau ngasih kita modal, Bamala? Kan kau tahu sendiri kan, kita ini pendatang loh di kampung ini. Jadi belum ada orang yang apa yang mungkin yang belum ada orang yang percaya barangkali sama kita.
0: Apa enggak ada jalan keluar lagi, Balina?
1: Kemarin saja ya, sudah kucoba Wei minjam sama tetangga kita sana sini, tapi semua enggak ada yang mau ngasih, Wo. Apalagi kan dengan keadaan sekarang ini, bahan pokok sudah naik, cabai naik, semualah beras naik. Sebulan ini hujan terus. Gimana itu?
0: Bagaimana kita ini, Bah? Apa gini-gini aja? Makan saja kita susah. Masa kita harus mencuri?
1: Kenapa harus mencuri, Bah Mala? Kamu ini ada-ada aja lah.
0: Pengen kali lah aku buka warung kecilan dekat sekolah di ujung sana. Biarpun 100 rupiah untung, yang penting lancar gitu.
1: Usaha apa kamu, Giba Bamala?
0: Jualan mie, kue, apa sajalah yang bisa hasilin uang.
1: Apa ada masalahmu di tempat kerja ini, Bamala? Sampai-sampai kamu pengen buka usaha lagi?
0: Iya, Bu. Gajiku terus dipotong sama bosku. Aku akui, aku ada utang sama dia. Tapi bukan berarti dia potong semuanya. Akhirnya gak ada uang sepersen pun di tanganku saat ini. Betapa susahnya hidupku inilah.
1: Bale, gimana ya? Atau ku coba lagi, Ba, pinjam sama yang lain, Ba.
0: Sama siapa, Ba? Jangan sama rentenir ya. Nanti kita juga yang sesak nafas, dia buat malu kita.
1: Mau gimana lagi, Ba? Memang hanya itu saya jalan satu-satunya ini seiwe.
0: Sudahlah, tidak usah lagi. Aku coba cari kerja lain aja nanti. Angkat barang di pasar pun gak apa-apalah.
1: Janganlah, kita ini perempuan loh. Masa angkat-angkat barang di pasar nung sana itu?
0: Mau gimana lagi? Semua demi bertahan hidup.

0: benar. Eh, halo. Eh, Agustin. Mau ke mana kamu?
1: Biasalah, muter-muter di kampung kita ini.
0: Ih, makin cantik aja kamu ini, wih.
1: Ah, kamu juga loh.
0: Serius loh. Eh, mau ke mana kamu, Bang?
1: Biasalah, mau ngutip.
0: Ngutip? Apa itu ngutip?
1: Ile, kan aku petugas koperasi Merah Putih.
0: Rentenir, Ba?
1: Enggak lah, ini enggak sama seperti koperasi lainnya. Ini jauh lebih menguntungkan bagi kita yang membutuhkan modal usaha.
0: Ile, mau aku lah.
1: Boleh?
0: Eh, tapi jangan sekarang deh. Aku mau bicarakan dulu sama si Mala.
1: Oke lah, kalau kamu butuh bantuanku bilang saja ya. Jangan segan-segan.
0: Makasih ya, Agustin.
1: Ya udah, aku enggak lama-lama nih, aku harus kerja ya.
0: Baiklah, kamu hati-hati ya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay.

0: Kamu sudah pulang, Balina?
1: Iya, weh. Lagi apa kamu, Mbak? Harum sekali masakanmu loh, sampai di luar.
0: Ini, aku lagi masak ikan asin. Kita sambal saja ya. Aku juga sudah tumis sayur kangkung tadi. Moga enak deh.
1: Makan enak kita hari ini.
0: Kamu bisa aja ah.
1: Jujur loh, kalau kamu masak loh Mila, enak kali loh.
0: Yakin?
1: Serius, kamu pintar masak loh. Aku jadi punya ide.
0: Apa?
1: Bagaimana kalau kita jualan lauk pauk saja? Tahu nggak, ini modalnya sedikit, untungnya banyak. Hah, gimana?
0: Aduh, aku nggak kepedean orangnya.
1: Kamu yang masak, aku yang jualan. Bagaimana? Cocok di hatimu?
0: Kamu yakin gak malu jualan lauk pauk?
1: Ya enggak lah, hari gini malu. Lebih malu nganggur ngarapin bantuan mulu dari saudara dan andalkan utang itu yang lebih memalukan.
0: Iya sih. Iya juga ya. Tapi aku ragu dengan ide kamu itu. Karena aku gak ada modal.
1: Oh, tadi aku jumpa sama si Agustina.
0: Baru jumpa?
1: Kamu masih ingat gak sama dia? Anaknya Bu Riana loh, di ujung sana, Simpang 5.
0: Oh iya. Iya, aku kenal. Kenapa dia?
1: Dia kerja di Koperasi Merah Putih, programnya Pak Presiden itu loh.
0: Itu kan rentenir, Wulina. Modal sikit bunga gede, mati kita loh.
1: Enggak, malah. Tadi katanya dia bukan rentenir. Udah katanya juga sama dia. Katanya ini program pemerintah yang menargetkan 80.000 koperasi di tingkat desa dan juga kelurahan untuk memperkuat ekonomi masyarakat kepedesaan. Masih banyak deh. Susah tadi aku mendengarnya, yang penting ini aja tadi yang aku dengar dari dia. Dan nanti malam kita ke tempat dia ya. Modal kecil-kecil aja dulu kita pinjam, balik jalan besar-besar, bagaimana?
0: Aduh, aku gak yakin. Aku takut kalau jualan kita gak laku dan kita gak bisa balikin modalnya nanti.
1: Ada yang jualan pasti ada pembelinya loh, aku yakin itu malah.
0: Semoga aja ya, Lina.
1: Daripada kita gini-gini terus, miskin selamanya, miskinnya ya? Diam di tempat pula. Kan gak lucu itu, gak ada usaha kan?
0: Oke lah, semoga ini awal yang baik untuk usaha kita.
1: Ini tadi petunjuk Tuhan juga, mempertemukan aku sama Agustina.
0: Nanti malam kita ke rumahnya ya.
1: Oke, sini aku bantuin kamu masak ya.
0: Makasih ya, Lina.
1: Sama.
2: Oke. Drama mini, pasti ada jalan. Sampai jumpa.
3: Riau Malam.

91,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari The Bagindas ya, CINTA ya. Oh bukan, Suka Sama Kamu ya. Oke, selamat malam untuk pendengar setia RR Pro 1 dimana saja Anda berada malam hari ini. Kita masih di Riau malam, tentunya masih di lagu-lagu spesial. Jelang nanti program-program menarik tentunya pendengar pada pukul 21 waktu Indonesia Barat seperti biasa nanti di Ruang Rindu ya. Dan juga informasi menarik untuk pendengar malam hari ini yang mungkin malam ini masih beraktivitas ya. Selamat beraktivitas aja. Nah untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi di jalan, on the way kemana gitu ya, hati-hati di jalan ya. Karena cuaca di Kota Pekanbaru khususnya, kalau di tempatnya saya kurang tahu, di Kota Pekanbaru khususnya itu kadang-kadang ya nggak nentu banget ya, tiba-tiba hujan. Jadi untuk berkendara roda 2 lebih baik persiapannya sebelum terjadi. Nah pendengar, setiap daerah pasti memiliki berbagai komunitas. Ada komunitas olahraga, komunitas lingkungan, komunitas seni, komunitas literasi, hingga komunitas sosial yang bergerak membantu masyarakat. Nah, kehadiran komunitas itu menjadi salah satu kekuatan yang penting dalam membangun kebersamaan dan menciptakan perubahan positif. Namun pendengar, tidak semua komunitas berkembang dengan baik. Ada komunitas yang maju, aktif, dan semakin dikenal masyarakat. Nah, di sisi lain, ada pula komunitas yang perlahan vakum, kehilangan anggota, bahkan akhirnya berhenti beraktivitas. Terus apa sih sebenarnya yang membedakan ya? Apa yang membedakan komunitas yang maju dengan komunitas yang tidak maju? Nah, komunitas yang maju biasanya memiliki tujuan yang jelas, pasti, kemudian kepengurusannya juga aktif, serta program kegiatannya juga berkelanjutan. Nah, anggotanya merasa memiliki saling mendukung dan terus berupaya menghadirkan manfaat baik bagi sesama anggota maupun masyarakat luas. Nah, selain itu pendengar, mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk memanfaatkan media sosial dan juga teknologi untuk memperluas jangkauan kegiatan. Nah, sementara itu, komunitas yang tidak berkembang itu seringkali mengalami masalah komunikasi, minim kegiatan, kurang regenerasi anggota, atau tidak memiliki visi dan misi yang sama. Nah, akibatnya, semangat kebersamaan mulai berkurang dan partisipasi anggota pun pastinya menurun. Kemudian pendengar, kemajuan sebuah komunitas sebenarnya tidak selalu diukur dari jumlah anggotanya. Tidak selalu diukur dari berapa banyak jumlah anggotanya. Nah, ada komunitas kecil yang mampu memberikan dampak besar karena memiliki komitmen, kekompakan, dan juga konsistensi dalam menjalankan sebuah kegiatan. Nah, sebaliknya lagi nih, komunitas besar belum tentu berkembang jika tidak dikelola dengan baik juga. Jadi oleh karena itu pendengar, jika kita bergabung atau tergabung dalam sebuah komunitas, mari menjadi bagian yang aktif dan juga produktif. Berikan ide-ide, dukungan, dan kontribusi sesuai kemampuan kita. Karena komunitas yang kuat lahir dari anggota yang peduli dan memiliki semangat untuk tumbuh bersama. Nah, semoga membantu ya pendengar ya informasi tadi untuk Anda yang mungkin sekarang masih berpikir nih, belum bisa menentukan tapi masih menimbang-nimbang gitu ya, mau masuk ke sebuah komunitas misalnya gitu. Kalau memang punya visi dan misi yang hampir mirip dengan keinginan Anda, gak ada salahnya ya kan dicoba masuk ke sebuah komunitas tersebut.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu keren dari Last Child ya, dengan Duka. Nah, lagu spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Pendengar, dalam kehidupan tidak semua hal berjalan sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Ada kalanya kita sudah berusaha sebaik mungkin, namun hasilnya berbeda dari harapan kita. Nah, ada pula saat-saat ketika kita harus menghadapi kenyataan yang tidak mudah untuk diterima. Misalnya kehilangan, kegagalan, atau perubahan, atau mungkin berbagai ujian hidup, itu seringkali membuat hati kita menjadi gelisah. Namun pendengar, ketenangan bukanlah keadaan ketika semua masalah kita hilang. Nah, ketenangan justru hadir ketika kita mampu menerima bahwa ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Kita boleh berusaha, kita boleh berdoa dan berharap yang terbaik. Tetapi kita juga perlu memahami bahwa hasil akhirnya tidak selalu bisa kita tentukan sendiri. Nah, jadi menerima keadaan bukan berarti kita menyerah. Menerima adalah keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya, tanpa terus-menerus melawan sesuatu yang terjadi. Nah, dengan menerima pendengar, energi yang biasanya habis untuk mengeluh itu bisa kita alihkan menjadi langkah-langkah positif untuk memperbaiki keadaan kita. Nah, seringkali nih, sumber kegelisahan bukanlah masalah itu sendiri, melainkan keinginan kita agar segala sesuatu selalu berjalan sesuai keinginan kita. Nah, itu gak baik ya. Nah, padahal hidup memiliki jalannya sendiri. Ketika kita belajar berdamai dengan kenyataan, hati akan terasa lebih ringan dan pikiran pasti menjadi lebih jernih dan bisa mengambil keputusan untuk kedepannya. Nah, pendengar, jika hari ini ada sesuatu yang belum sesuai harapan kita, cobalah untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Tidak semua proses harus selesai hari ini ya, dan tidak semua jawaban harus ditemukan hari ini juga. Coba luangkan waktu sejenak untuk mensyukuri hal-hal kecil yang masih kita miliki. Contohnya seperti kesehatan, keluarga, atau mungkin pekerjaan, atau mungkin sahabat, atau kesempatan untuk memulai kembali adalah nikmat yang sering kali luput dari perhatian kita. Nah, rasa syukur mampu membantu kita melihat bahwa di balik setiap kesulitan masih ada banyak kebaikan yang menyertai. Mari belajar lebih tenang ya dalam menghadapi hidup ini. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini dan ikhlaskan hal-hal yang memang tidak bisa kita rubah. Karena terkadang ketenangan tidak datang saat masalah selesai, melainkan saat hati sudah mampu menerima dan melangkah lebih maju. Nah, informasi tadi pendengar semoga membantu Anda tentunya malam hari ini. Kita masih di Riau Malam, masih ada saya Riri yang temani pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
3: Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi hati yang kau sakiti dari Rosa ya. Nah, pendengar, lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 20:48 saat ini pendengar. Kita masih di Riau Malam, masih di lagu-lagu spesial tentunya. Jelang nanti kita ikuti program spesial Ruang Rindu pada pukul 21:05 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi bersantai di rumah ya, bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih, bersama orang-orang tercinta, sambil menikmati kopi hangat atau teh hangat. Waduh, nikmat sekali rasanya, cuaca cukup mendukung ya untuk kita berkegiatan bersama keluarga. Kita ke Firehouse kali ini, I Love My Life For You, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Masih ada saya, Riri Handayani, yang temani Anda malam hari ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinom.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Audio Mala.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Ya, selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali saya dapat kembali menemani waktu istirahat Anda tentunya malam hari ini di program Ruang Rindu, sebuah ruang sederhana yang menghadirkan cerita, kenangan, dan untaian rasa yang mungkin pernah singgah dalam perjalanan hidup kita. Nah, pendengar malam ini izinkan sejenak kita melambat dari hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari ya. Menikmati alunan musik pilihan, lagu-lagu nostalgia malam hari ini seperti biasa bisa mengenang berbagai momen yang tersimpan rapi di sudut hati kita. Karena terkadang ya pendengar, rindu bukan hanya tentang seseorang, tetapi juga tentang waktu, bisa tentang kenangan dan harapan yang belum sempat terucap. Nah pendengar, 2 jam ke depan ya saya akan temani Anda tentunya dengan lagu-lagu dan informasi ringan serta sapaan hangat, semoga bisa menjadi teman Anda tentunya malam hari ini. Jadi siapkan mungkin secangkir kopi dan secangkir teh hangat ya, mendengarkan lagu-lagu nostalgia. Malam hari ini kita buka lagu-lagu request, lagu-lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara tahun 70, 80, dan 90. Stuck di 90, tidak lewat dari 90 ya. Karena kita mau bernostalgia dulu nih di malam Sabtu ini. Silakan ya, untuk pendengar boleh di line WA kita 0811-7673-991. Boleh dipesan singkat, sebutkan nama dan juga judul lagu ya, yang atau penyanyinya boleh juga yang Anda request malam hari ini. Mau berbagi cerita juga tentang hal-hal yang dirindukan juga boleh ya. Di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang lagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Apa kabar, Rin? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Cuman sedikit flu aja. Iya, panas betul Pekanbaru.
2: Iya, sama.
1: Iya ya, memang lagi ininya ya, masanya ya.
2: Memang udah musimnya mungkin
1: ini. Iya, jadi yang kebayang tuh cuman es saja.
2: Iya.
1: Jadi flu sekarang.
2: Air apa tuh? Air akar apa nama air apa?
1: Wih, air akar enak kali tuh, Bun.
2: Sejuk-sejuk aja tuh ya.
1: Iya, dingin-dingin aja, segar-segar. Akhirnya ujung-ujungnya demam ya kan.
2: Akhirnya pilek, salah juga es.
1: Iya, yang terbayang cuman itu, Bun, karena panas banget. Bunda mau lagu apa malam ini, Indonesia atau mancanegara?
2: Kalau manca, Tom John itu bisa, Ri.
1: Boleh, Tom John.
2: Delilah.
1: Delilah, oke. Ada salamnya, Bun?
2: Oh, salamnya si Kir ya. Untuk Mama si kembar, semoga sehat selalu. Bu Yus, Bu Ros juga, semoga sehat selalu ya, Bu Ros. Kami Nambo, Adi di Cigunggung bersama ibunya ya, sehat selalu juga. Rudin, Mali Pekumbu, Sinson, Mali juga sama Ibu Ija, Pak Zeta, Al juga di Pasir Pengarayan, Al Jinan Kuti juga di Pasir Pengarayan. Dan untuk semua lah, Kalimur Eri, terus aku, mana saja berada, selalu semua.
1: Amin.
2: Selirin, makasih selalu sekeluarga.
1: Amin, terima kasih Bunda.
2: Rezeki berkah umumnya.
1: Amin.
2: Sampai tuntas, nah. Kalau bulannya hati-hati jalan, Eri.
1: Oke, Bunda, terima kasih.
2: Sama,
1: terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Boleh Indonesia, boleh mancanegara. Silahkan. Selamat malam. Iya, terputus ya. Coba lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Ruang terputus rindu memori lewat lagu. Salam olahraga. Jaya.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Jadi itu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat, Kak Riri.
1: Dipo. Halo?
3: Halo Kak Riri.
1: Iya, dengan siapa? Bang Dipo ya?
3: Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo di Sumatera Barat. Iya, boleh. Uncu Dipo mau lagu apa malam hari ini?
3: Lagu-lagu lawas ya Kak Riri.
1: Iya, betul.
3: Lagu manca lah.
1: Boleh, lagu siapa?
3: Lagu Titanic.
1: Oke, Celine Dion ya?
3: Ya, Kak Riri.
1: Siap, ada salamnya untuk siapa?
3: Salam dan spesial untuk Kak Riri.
1: Terima kasih.
3: Atau yang mendengarkan suara kita berdua, Kak Riri di studio RRI di Pekanbaru, di Pekanbaru, Judi 4 di 60 Kota Salak, fan RRI, krunya, pimpinannya, fan-nya.
1: Ya.
3: Atau Mama Dipo di 60 Mama Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat. Atau untuk salamnya untuk yang akan menyalamin, yang udah menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya. Salam juga dari Uncu Dipo. Atau salamnya untuk yang biasa gabung, anda bisa gabung. Yang udah gabung, yang akan gabung, semuanya dari awal sampai akhir disalamin. Dia mendengarkan saja melalui radio streaming, manual, digital, dimanapun berada. Atau salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di 67 Kota Solok tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif. Uncu Dipo menyapa dari Kota Solok, Sumatera Barat. Ada lagunya, Kak?
1: Ada.
3: Ayah Kak putar lagunya di sana, Uncu tunggu lagunya di sini.
1: Tungguin ya, aja ya Uncu ya.
3: Ya, makasih ya Kak.
1: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Banyak maaf, assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Uncu Dipo di Solo ya, Solo Selatan tadi kalau gak salah ya. Satu penelpon lagi ya sebelum ke lagu-lagu spesial yang sudah di request malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan ibu siapa ya?
4: Dengan siapa ya?
1: Belum hafal nih Riri kayaknya nih.
4: Dari Ibu Ros di Rumbai.
1: Ibu Ros di Rumbai. Sehat Ibu Ros?
4: Lagi kena batuk nih sama pilek, tapi agak lumayan lah, agak legaan sedikit.
1: Kayaknya batuk masal ya, Rere kena juga deh.
4: Iya, ini kena minum es itu beberapa hari yang lalu.
1: Iya, benar sekali.
4: Kembali sehat, kena ya. Juga.
1: Iya, benar.
4: Mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak Riri.
1: Amin, sehat semua lah pokoknya. Mau lagu apa ini Bu Ros?
4: Lagunya dari Helen Sparingga.
1: Helen Sparingga?
4: Antara Hitam dan Putih.
1: Ditunggu lagunya.
4: Boleh salam Mbak?
1: Boleh.
4: Buat Mama Pahmi, Mama Kembar, Mbak Fina, Bunda Isal, Bu Ros sehat juga. Mudah-mudahan Bunda sehat ya Bunda. Buat Ibu Emma juga, Ibu Yus, Ocu Amin Ambo, Papa Simpson, Rudy di Rumbai, Jerry Arenka, Aldi Pasir, Pak Mali, Adi, Pak Diman, Selfie di Sungai Pagar. Buat Mbak Riri, bekas sembuhnya Mbak Riri ya.
1: Amin ya Allah.
4: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ros di Rumbai ya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah di request bentar dulu ya. Sabar dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Pak Munawir Matareng di Arengka Pekanbaru. Salam untuk keluarga yang ada di Indragiri Hulu. Oh salah, Indragiri Hilir ya, Pulau Kijang. Request lagu Michael and Sturok ya. Salam untuk Ocu Amin, Mama Kembar, Adi bersama ibunya, Pak Desa di Panam, sama Pak Diman di Payakumbu. Salam untuk Kariri yang lagi on air. Selamat mengambil rapor untuk anak SD 03 Pulau Kijang, Kecamatan Raten, Kabupaten Indragiri Hilir ya. Selamat malam untuk Pak Munawir Matareng ya. Malam juga untuk Pak Gading di Siak. Lagunya Panbers Cinta dan Permata. Salamnya salam spesial untuk kakak penyiar. Semoga sehat selalu, amin. Ya Allah panjang umur, amin. Murah rezeki sekeluarga dan sukses untuk selamanya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Pak Gading di Siak ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Anggoro di Kubang Raya. Salam untuk warga RT 03 yang sedang nongkrong di pos ronda. Profesor Suhayib ya, Pak Hakiki, Mas Nur, Pak Nasikum, dan teman-teman ya. Selamat menikmati hidangan susu jahe. Waduh, Bon Jovi, Always. Ditunggu lagunya ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mas Agung di Pancoran Mas Sri Kandi, lagunya Beruri Marantiga, Kubahanku atau Niki Astria, Lentera Cinta. Salam kompaknya untuk Mbak Riri Handayani, semua penyiar dan seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di line WA kita. Nanti kita putarkan ya. Ditungguin aja. Untuk yang sudah telepon juga ditungguin lagunya. Pasti kita putarkan. Ditungguin aja. Pokoknya tetap stay tune ya. Di Ruang Rindu tentunya masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar. Kita ke Michael and Sturrock dulu. Nothing to lose. Special untuk yang request. Semoga senang sama lagunya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu lagu My Heart Will Go On ya, dari Celine Dion, spesial untuk Uncu Dipo tadi ya, di Solo Selatan, Sumatera Barat ya. Dan mendengar, kita masih di Ruang Rindu. Silakan untuk pendengar yang bergabung, masih saya buka untuk yang mau request lagu nostalgia Indonesia maupun mancanegara, silakan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, silakan di 24595 ataupun di 25111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kak Riri, apa kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Al, Bang Al sehat?
2: Alhamdulillah sehat, ini semangat ini dengar suara Kak Riri ini.
0: Alhamdulillah, kalau kayak gitu semangat terus ya.
2: Semangat terus ini, suaranya lembut merdu gitu.
0: Ah, yes, mantap, masya Allah.
2: Bang, lagunya apa aja ini? Lagunya pilih sendiri atau ada playlistnya?
0: Pilih sendiri boleh. Indonesia mau mancanegara tapi tahun 70 sampai 90.
2: Oh, lagu lama ya?
0: Lama sekali.
2: Lagu dari Iwan Fals lah.
0: Iwan Fals yang mana?
2: Apa terus judulnya? Ongin Hong, apa cerita bohong itu?
0: Oh, cerita bohong itu ya. Oke, siap. Ada salam-salamnya?
2: Ada lagunya.
0: Ada, nanti kita cariin ya. Salamnya nanti, untuk siapa?
2: Liriknya gini. Hong hing hong cerita bohong. Hing hing hing. Apa lagunya?
0: Ya oke, okay, nanti kita carikan ya. Salamnya untuk siapa?
2: Lagu lama juga itu. Ya, salamnya terutama untuk Kak Riri. Selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Amin. Semangat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Ya, terus untuk Bunda Isal, Ocu Amin, Pak Simpson, Pak Mali, Bang Rudi, Bang Adi, terus untuk Bu Ros, untuk Mama Pahmi, Kak Selvi, terus untuk semualah pendengar kita di mana berada yang lagi monitor. Ya, terima kasih Kak Riri.
0: Sama-sama, terima kasih kembali ya. Bang Al.
2: Sang Hihong nanti lagunya ya.
0: Ya oke, okay. Nanti kita cari ya.
2: Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al di Pasir Pangaraian ya. Silakan di belakang Bang Al. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Ocu.
3: Malam kembali Kak Riri.
0: Sehat Ocu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi apa ini? Lagi apa?
3: Lagi nelfon Kak Riri.
0: Iya juga ya.
3: Iya.
0: Ocu Amin. Mau lagu apa Ocu, atau mau cerita dulu?
3: Ada lagunya dulu.
0: Nah, boleh, lagu apa?
3: Lagu apa enaknya ya? Meriam Belina ada Kak?
0: Meriam Belina ada, yang mana?
3: Apa lagunya?
0: Bentar ya, yang ada Meriam Belina. Ada Sayang sama Mulanya Biasa Saja.
3: Mulanya Biasa Saja lah Kak.
0: Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
3: Ceritanya begini.
0: Ceritanya apa tuh?
3: Dulu kan tahun-tahunan saya masih hoki-hoki lah ya kan. Saya punya teman. Dia teman adik saya, perempuan sepupu. Dia selalu jalan ke rumah kami kan. Adik sepupu saya itu, kan kami mula-mula beli TV tahun 80 tuh. Itu baru TV hitam putih baru ada. Jadi jalan-jalan ke rumah nonton TV lah. TV waktu itu hanya sampai jam 2 sampai jam 00.00-nya. Nggak boleh ada masa Suwarto. Nggak boleh, kalau hidupnya baru jam 16 sore. Yang nggak ada acara TV kecuali TV swasta. Itu pun belum sampai sini. Itu TPI, TV Pendidikan Indonesia. Jadi, itu loh jalan-jalan ke rumah. Jadi cerita-cerita lah. Mungkin saking hari berjalan ke situ, mungkin karena sering jumpa ya. Ada sedikit perasaan lah ya. Namanya biasa saja. Namanya adik-adik, kawan adik ya kan. Tak mungkin lah awak. Memang tak mungkin aja tuh pokoknya. Pada hari itu dibawanya, di kampung itu ada ambacang, namanya buah ambacang. Bawanya ambacang. Ya, makanlah cu, katanya ini enak nih ambacang. Dari buah-buahan tanaman kita katanya. Manis sekali ambacangnya. Menjak makan itulah, perasaan itu kok lain ya. Ambacang kampung itu kan harum, zaman dulu tuh.
0: Iya.
3: Ya lama kelamaan ya bagaimana bagaimana harus terjadilah perasaan. Cuman saya nggak berani mengungkapkan ke dia. Mm-mm. Dia pun nggak berani mengungkapkan ke saya. Ya gitu aja habisnya. Nggak ada ujung pangkalnya. Dia entah kemana. Sekarang saya entah kemana.
0: Yeah.
3: Mulanya biasa saja lama-lama ya.
0: Timbul rasa.
3: kalau udah ada perasaan tuh rupanya itu gak susah juga dibendung ya saya.
0: Iya betul.
3: Jadi untunglah gak jadi apa-apa. Dia pun saya gak tahu rimbanya lagi sampai sekarang ya. Dia tua dia tuh.
0: Iya.
3: Namanya Marlina. Dia tua dia tuh. Ya itu aja kak.
0: Oke. Mulanya biasa aja ya.
3: Iya. Sama-sama jadi luar biasa.
0: Asik.
3: Ya itu aja kak.
0: Salamnya
3: di komplit aja salamnya semuanya untuk semuanya aja lah salamnya kak.
0: Oke.
3: Okay. Ya saya hanya cerita tentang lagu.
0: Iya betul.
3: Ya memang setiap lagu tuh punya cerita bagi saya.
0: Ya, judulnya lagu dan kenangan berarti ya.
3: Iyalah.
0: Iya.
3: Tapi ruang rindu.
0: Iya
3: cuma
0: betul.
3: Ada juga perasaan tuh.
0: Mm-mm.
3: Tapi nggak begitu, nggak setara dulu. Dulu ada hampir 6 bulan saya yang agak terpapar lah. Kalau terpapar corona bahaya. Ya, terpapar cinta bahaya ada kali ini.
0: Lebih sakit terpapar corona atau terpapar cinta?
3: Terpapar cinta. Bawa ke dokter nggak tahu penyakitnya, bawa ke dukun apa lagi ya kan?
0: Nggak ada obatnya ya?
3: Nggak ada obatnya. Jadi-jadian sih, sayangnya kami nggak ada jodoh.
0: Iya.
3: Iya, itu aja dulu kali ini.
0: Oke,
3: ya.
0: Terima kasih banyak Kak Ucu. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ambo ya di Bang Kinang ya. Iya, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mandayani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dedi.
4: Iya. Tunggu lagu aja lah.
0: Iya, lagu apa?
4: Lagunya I Remember You dari Skid Row.
0: Dari siapa?
4: Skid Row.
0: Row, oke. Okay. Judulnya? Judulnya apa tadi bang?
4: I remember you.
0: Oke. Okay. Ya. Salamnya
4: salam buat semua ya.
0: Oke, okay. Terima kasih okay, Bang Dedi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi di Labar saya Pekanbaru. Oke, okay, stop dulu ya untuk yang telepon. Kita ke lagu dulu nih. Lagu-lagunya sudah tersusun rapi ya. Yang sudah di request, ditungguin aja. Kita putarkan ya. Kita ke Helen Sparinga dulu. Antara Hitam dan Putih, spesial tadi untuk siapa ya? Ibu Ros ya di Rumbai yang request lagu ini. Terus nanti ada Bon Jovi dengan Always. Saya lupa yang request siapa. Oh, Pak Anggoro di Kubang Raya ya. Nanti juga ada Niki Astria Lentera Cinta. Untuk Mas Agung di Serikandi Pekanbaru. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang sudah di request, ditungguin aja. Tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi, kita masih di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nava Urba featuring Dedi Dores ya. Bandung Menangis Lagi. Lagu ini spesial untuk Bunga di Perawang tadi kalau enggak salah ya. Bentar dulu. Iya, Bunga di Perawang ya request lagu ini ya. Semoga senang sama lagunya. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan kita buka kembali untuk pendengar yang mau request lagu atau berbagi cerita tentang hal-hal yang dirindukan di Ruang Rindu kali ini, edisi Jumat ya, 19 Juni 2026.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam.
2: Assalamualaikum Mbak Riri yang cantik.
0: Waalaikumsalam Kak Vina. Sehat kah?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah Riri sehat.
2: Sudah makan Mbak Riri?
0: Sudah dari tadi.
2: Mantap.
0: Kayaknya. Makan tengah malam kayaknya yang belum ya.
2: Waduh, Mbak Riri. Kalau Mbak Riri yang siaran tuh saya susah masuknya, nggak tahu kenapa.
0: Oh masa?
2: Kan udah sering loh, tapi ditungguin, tapi baru nih baru jebol.
0: Oh iya, mungkin rebutan sama yang lain kali ya.
2: Nggak tahu ya kali.
0: Akhirnya masuk juga ya.
2: Iya, Mbak Riri banyak penggemarnya.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Kak Vina mau lagu apa malam ini Kak Vina?
2: Pilih sendiri nggak apa-apa.
0: Boleh dong.
2: Oh Madonna.
0: Madonna.
2: Okay. Papa Don Fred.
0: Ya siap.
2: Papa ada Don. Ya?
0: Ada. Ada salamnya untuk siapa?
2: Buat semua penggemar Pro 1 aja. Lagunya khusus buat Riri, buat Mbak Riri sehat selalu, tambah cantik, banyak duitnya. Hati-hati pulangnya Mbak Riri.
0: Siap, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Vina di Perawang tadi ya. Okay, untuk pendengar silakan di line WA juga boleh ya, di pesan singkat kita. Nanti kalau ada apa lagunya pasti kita putarkan, ditungguin aja karena masih panjang sekali waktunya ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Alhamdulillah Riri lupa.
0: Pak Atong, ya ampun. Sehat Pak Atong.
3: Alhamdulillah
0: sehat.
3: Di RI apa ada nobar? Kalau ada nobar Pak Tung mau main ke sana.
0: Iya, ada setiap hari nobar.
3: Ada
0: dari.
3: Berarti kalau mainnya jam 2, berarti jam 2 ada ya?
0: Ada dong. Kita langsung standby nobarnya. Dari awal Piala Dunia kayaknya, di awal Piala Dunia sampai sekarang.
3: Besok. Ada Jerman main, terus ada Belanda lawan Swedia, Jerman lawan Merdeka, Pak Atong ke sana.
0: Oke, ditunggu Pak Atong ya.
3: Iya. Udah lama nggak main di RRI.
0: Iya, jalan-jalan sekalian.
3: Iya. Request lagu kalau bisa mencarikan tadi siang ada stopnya sama si Suci.
0: Iya.
3: Stevie B. Because I love you.
0: Because I love you.
3: Yes, Stevie B.
0: Okay, because I love you. Okay, siap. Ada salamnya? Untuk siapa?
3: Salamnya buat Vina tadi ya.
0: Okay.
3: Terus buat Ojuami Nambu, buat Mama Fahmi, buat Pak Mali dan Ibu Ija, buat Bang Simpson ya. Pak Atom masih ada kok tapi sibuk. Besok insya Allah masih RRI. Nelponnya di RRI Jakarta sana tiap hari tuh.
0: Oh iya.
3: Iya. Di program 3 kan. Ya itu saja ya.
0: Oke, terima kasih Pak Atom.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Atong ya di Pekanbaru. Lagunya Because I Love You. Oke, silakan untuk pendengar satu penelpon lagi ya. Sebelum ke lagu-lagu spesial yang sudah request malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Riri.
0: Iya, selamat malam, ini Madiman ya.
3: Ya, Madiman, baik semua.
0: Sehat, Madiman.
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Hujan di Pekanbaru, Mbak Riri.
0: Hari ini enggak panas sekali.
3: Enggak, baik kumpul hujan.
0: Oh, baik kumpul hujan.
3: Ya.
0: Madiman mau lagu apa malam ini?
3: Lagu nostalgia.
0: Iya, Madiman. Lagu apa?
3: Apalah, Lola Rakyat lah.
0: Yang mana?
3: Lula Rachel.
0: Iya, boleh. Yang mana?
3: Penantian.
0: Penantian. Oke. Okay. Salamnya untuk siapa, Mbak Dima?
3: Salam nanti Mbak Riri. Yang Mbak Kiki.
0: Iya.
3: Untuk Pak Teng. Pak Mali. Untuk Bunda Isal. Untuk Mama Fami. Jami Lambu. Diawai. Untuk Mama Kembar. Untuk ada orang payah kumpul punya lagu-lagu lagi ya, Abang Asyik. Ya, terus Bu Pindah.
0: Ya.
3: Untuk Pak Budi payah kumpul.
0: Okay.
3: Ada orang lagu yang kemarin.
0: Itu siapa?
3: Oh, itu Dipo, Desa Lo. Ya, terima kasih Mbak Riri.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Mak Diman.
3: Sekarang susah masuk, Mbak Riri wali lagu terus.
0: Oh iya.
3: Iya, ramai terus.
0: Iya, semangat ya.
3: Kadang pengen beli kira dapat.
0: Iya, enggak apa-apa.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Diman di Payakumbuah. Iya, selamat malam juga untuk pendengar yang ada di Sumatera Barat, di kota-kota lain. Selamat malam aja. Sehat selalu ya, bahagia selalu, dan kita masih di Ruang Rindu. Kita ke lagu dulu ya. Sabar dulu ya pendengar. Nanti kita buka lagi penelpon yang masih mau request lagu ataupun mau cerita hal-hal yang dirindukan malam hari ini juga boleh berbagi cerita sama Riri, atau mungkin hanya mau salam spesial untuk orang yang spesial malam hari ini boleh juga. Kita ke siapa ya? Meriam Belina ya, mulanya biasa saja. Spesial tadi yang request Ocu Amin Ambo ya. Untuk Bang Al nanti setelah ini akan ada 17 Juli 1996 dari Iwan Fals ya. Spesial untuk Bang Al juga di Pasir Pangarayan. Dan nanti ada Skid Row, I Remember You. Spesial untuk Bang Deddy di Labersa Pekanbaru.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
4: Apa sih, ngerubel aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
3: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
4: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
3: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
4: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
3: Apaan?
4: Salakku mencintai kekasih orang lain.
3: Ya, malah curhat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial tadi ya, untuk yang request tadi ya, saya lupa lagi siapa yang request ya. Dan kita masih di Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk telepon saya tidak bisa buka lagi, mohon maaf banget ya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Asik kan Iko. Baik pendengar, kita ke lagu dari siapa tadi ya? Oh, Lola Drakel kali ini, Sebuah Penantian, spesial untuk siapa tadi? Mak Diman ya, kalau nggak salah ya, Mak Diman di Payakumbuh ya request lagu ini. Selamat malam juga untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Kita masih di lagu-lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan masih ada saya Riri Handayani.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, satu lagu spesial dari Lola Drakel ya, dengan Sebuah Penantian. Dan itu lagu spesial untuk Madiman di Payakumbu. Dan lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 10 atau 22 lebih 44 menit ya. Selamat malam untuk yang sudah bergabung di line WA kita. Assalamualaikum Riri, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Dari Pak Tama di Simpang 3, lagunya Always Somewhere. Dari Scorpion ya. Salamnya untuk fans RRI Pro 1 Pekanbaru. Untuk Riri sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Pak Tama di Simpang 3 ya. Ditunggu aja lagunya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagi lagu dari Novia Kolopaking, judulnya Asmara. Salamnya untuk Mbak Riri, selamat bertugas, dan kru-kru Pro 1 yang sedang monitor, spesialnya untuk Mbak Riri aja. Dari Boboy dari Pangkalan Kerinci ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA kita. Terima kasih banyak ya. Kita ke Scorpion kali ini. Always Somewhere, nanti juga ada Novia Kolopaking dengan Asmara.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu malam ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan ya, juga yang sudah berkirim salam, berbagi cerita juga, maupun sekedar menemani perjalanan malam bersama kami tentunya. Semoga lagu-lagu yang sudah hadir di malam hari ini yang kita bagikan bisa menjadi teman yang menghangatkan hati ya, serta mengobati rasa rindu yang mungkin sedang singgah malam hari ini. Ingatlah pendengar, rindu adalah bagian dari perjalanan hidup yang mengajarkan kita arti menghargai sebuah pertemuan, kenangan dan orang-orang yang pernah memberi warna dalam kehidupan kita. Saya Riri Handayani pamit undur diri, mohon maaf ya apabila selama ini siaran ini ada kata-kata saya yang kurang mengenakan ya, mohon maaf banget ya. Teruslah bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, pusat informasi dan inspirasi juga yang selalu hadir menemani pendengar dengan beragam informasi pastinya. Selamat beristirahat ya, selamat melanjutkan aktivitas bagi yang masih beraktivitas malam hari ini. Semoga malam Anda penuh ketenangan, kesehatan dan keberkahan, sehat selalu, bahagia selalu. Karena setiap rindu akan menemukan jalannya dan setiap pertemuan akan memiliki waktu yang tepat kapan dia akan singgah ya. Sampai jumpa lagi, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah,

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas untuk

0: Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Dilenggarakan siaran hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda. Menyapa Anda di pagi hari ini dengan rangkaian program informasi dan musik yang akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita pagi ini pendengar, kita akan ikuti rangkaian program Mutiara Pagi, di mana pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan, kali ini surah Al-Jin, dimulai dari ayat 1 sampai dengan 5 oleh Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Jin dimulai dari ayat 1 dan dibacakan oleh Mawaddah dan juga Abdul Ghafar. Tetap bersama kami pendengar, karena masih dalam rangkaian program Mutiara Pagi. Nanti kita akan ikuti Mutiara Pagi dengan topik keutamaan bulan Muharram yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Haji Saifuddin Yuliar LCMA. Dan lagu-lagu religi akan mengisi ruang dengar Anda. Tetap di hari-hari Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
4: Sepakat!
5: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
6: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
6: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
7: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
8: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak. Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita. Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru. Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita. Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Mutiara Pagi dengan judul yang keutamaan bulan Muharram yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali bertemu di pagi yang penuh keberkahan ini. Dan juga selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati Allah, senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Mutiara Pagi, hasil kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang senantiasa menghadirkan informasi dan inspirasi Islami untuk mengawali hari Anda. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, pendengar, bertepatan dengan 5 Muharram 1448 Hijriah, kita akan membahas tema yang sangat istimewa, yaitu keutamaan bulan Muharram, di mana Muharram ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi awal tahun baru Hijriah. Dan untuk membahas tema ini telah tersambung bersama kita narasumber Ustaz Dr. Haji Saifuddin Yuliar LCMA, anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ustaz telah berkenan untuk meluangkan waktunya pagi hari ini ya Ustaz ya. Iya, dan juga pendengar bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog ini dapat menghubungi kami melalui telepon interaktif di 0761-25111 atau melalui WhatsApp di 0811-767-3991. Baik. Selanjutnya kita simak tausiah dan juga pengantar yang bermanfaat tentang keutamaan bulan Muharram. Silakan Ustaz.
2: Baik, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wal haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أحق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما القرآن سورة النساء آية 100. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, sidang pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada subuh hari ini, waktu yang penuh berkah ini, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam suasana istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bersalawat dan salam kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi umat Nabi Muhammad yang istiqamah dengan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini saya akan membawakan tema tentang keutamaan bulan Muharram. Sebagai umat Islam, kita mengenal yaitu tahun baru Hijriah atau bulan-bulan Hijriah yang telah diajarkan oleh Allah dan dicatat di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 30 di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dalam satu tahun, dan dalam satu tahun itu diberikan keistimewaan 4 bulan secara khusus, termasuk diantaranya adalah bulan Muharram, mulai Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Hari ini kita memasuki insyaAllah hari kelima dari bulan Muharram yang merupakan momentum yang amat bersejarah bagi kehidupan umat Islam secara khusus dalam penanggalan bulan Hijriah yang ini memang adalah bulannya umat Islam. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus benar-benar tahu apa sebenarnya hikmah ataupun keutamaan di bulan Muharram secara khusus dari 4 bulan yang Allah muliakan ini. Maka pada kesempatan ini saya akan coba untuk memberikan pengantar sedikit kepada kita semua, kiranya nanti untuk dapat kita berdiskusi tanya jawab. Kenapa Allah muliakan bulan Muharram dari 4 bulan yang juga Allah muliakan? Ternyata kita ambil secara singkat ada 5 poin penting yang dapat kita simpulkan

di bulan Muharram secara khusus, nantinya ada ketentuan puasa sunnah Asyura namanya. Puasa di hari yang ke-10 bulan Muharram. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesempatan untuk melakukan puasa di tanggal 10 Muharram nanti, insya Allah. Poin kedua, bahwa di dalam bulan Muharram itu, Allah menjadikan bulan itu dalam bulan mulia, ternyata bahwa pahala orang-orang yang beribadah di dalam bulan Muharram itu dilipat gandakan oleh Allah dari bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Karena statusnya yang dimuliakan. Amal kebaikan yang dikerjakan pada bulan ini atau bulan Muharram akan dilipat gandakan pahalanya. Namun sebaliknya, jika seseorang melaksanakan dosa dan maksiat, tentu juga akan mendapatkan konsekuensi atau imbalan yang juga akan berlipat ganda. Imbalan maksudnya ini adalah mungkin hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita mengambil peran, posisi, kita sediakan waktu untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan di sepanjang bulan Muharram. Selanjutnya, poin yang menunjukkan bahwa Muharram itu dimuliakan adalah bahwa kita disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan puasa di hari ke-10 yang disebut dengan Asyura. Ini sudah populer di kalangan kita kaum muslim. Terdapat puasa sunnah Asyura ini pada 10 Muharram yang sangat dianjurkan, di mana keutamaannya dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Dianjurkan juga untuk mengiringinya dengan puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Jadi ini idealnya. Idealnya itu jangan dilakukan puasa tunggal di tanggal 10 saja. Usahakan diiringi dengan puasa di hari yang ke-9. Jadi Yaumut Tasu'a hari yang ke-9 bulan Muharram. Jadi 9 dan 10. Nah, idealnya lagi kalau dapat dari tanggal 1 juga sampai tanggal 10. Ya. Karena memang kalau seandainya kita melakukan hanya satu hari di tanggal 10 saja, ini akan mirip nanti dengan puasa-puasa umat-umat terdahulu, dan ini ingin kita lakukan ada satu perbuatan yang dapat menyelisihi perbuatan-perbuatan kaum umat sebelumnya. Nah, mari bersama-sama kita azamkan dari lubuk hati yang paling dalam untuk kiranya insya Allah kita dapat melakukan puasa di hari 9 dan hari ke-10. Nah, poin berikutnya, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sedang pendengar rahimakumullah, bahwa di bulan Muharram ini ternyata merupakan bulan yang penuh sejarah. Sejarahnya terkhusus adalah sejarah-sejarah para anbiya, Nabi dan Rasul Allah yang mulia, yang tidak luput dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muharram menyimpan peristiwa-peristiwa besar yang bersejarah bagi para nabi, seperti di antaranya momen diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun yang sangat zalim pada saat itu. Dan banyak lagi catatan sejarah-sejarah yang terjadi dan diabadikan oleh Allah di bulan Muharram ini. Oleh karenanya, inilah diantara penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Muharram. Poin yang kelima, yang terakhir, bahwa momentum hijrah dan evaluasi diri ini diharapkan juga adalah bermula dari bulan Muharram ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil momen ini dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala melakukan proses hijrah yang tidak hanya hijrah secara fisik. Jadi hijrah itu kalau secara umum kita artikan dengan hijratu bil jismi wa hijratu bil qalbi.

0: Maka dengan suasana Muharram ini kita sudah memaklumi terjadinya pergantian tahun baru Hijriah yang diharapkan bahwa pada bulan ini merupakan spirit kita kaum muslimin untuk melakukan hijrah dalam artian yang seluas-luasnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai awal tahun dalam penanggalan Hijriah, bulan ini menjadi momen terbaik untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri, dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tadi saya mengutip satu ayat dalam surah An-Nisa, dan ayat ini cukup bagus dan bisa kita sama-sama mentadaburinya, bahwa kesimpulan daripada ayat ini, Allah menginginkan bagi siapa saja yang melakukan hijrah untuk mendapatkan satu perubahan yang lebih baik, dia keluar dari rumahnya untuk berhijrah, walaupun belum sampai pada tujuan yang dia inginkan, lalu dia meninggal dunia di pertengahan jalan, maka Allah tetap mencatat pahala hijrahnya yang sudah dia niatkan itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu kaum muslimin sedang pendengar RRI yang berbahagia, mari sama-sama kita gunakan, kita manfaatkan, kita muliakan bulan Muharram ini untuk melaksanakan seluruh amal ibadah yang terbaik kita, untuk melakukan introspeksi, untuk bermuhasabah terhadap sesuatu yang telah kita perbuat di tahun-tahun sebelum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik pendengar, tadi sudah kita simak pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini, melalui line telepon di interaktif di 0761-25111 atau melalui WhatsApp kami di 0811-763-991. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan siapa, Pak?
3: Dengan Abang Stefani.
2: Saya dengan Pranoto, Bapak. Dengan Pak siapa ini?
3: Dengan Abang Seta.
2: Saya dengan Pranoto.
3: Oh, Pranoto.
2: Iya.
3: Ini dengan Ustaz siapa udah, Bang Pran?
2: Ini dengan Ustaz Saifuddin. Bapak dengan siapa, Pak?
3: Halo Ustaz Saifuddin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saifuddin dari Uncu Default di Kota Solok, Sumatera Barat. Ustaz
2: Uncu Default di Solok ya.
3: Apa temanya tadi Ustaz dan Ulun Bang?
2: Keutamaan bulan Muharram.
3: Keutamaan bulan Muharram.
2: Iya.
3: Apa-apa saja yang terbaik harus kita lakukan. Gimana sikap dan perbuatan kita di bulan Muharram ini, gimana gitu kalau kita bisa mendapatkan hakikat bulan Muharram itu, karena bulan-bulan yang indah, yang mulia gitu,
2: yep.
3: menjadi ibadah, menjadi iman, menjadi berkah untuk kita dunia dan akhirat kita nanti. Selamat di dunia, selamat di akhirat.
2: Baik.
3: Itulah pertanyaan saya, sudah jelas Bang Peran dan Ustaz.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Abang dan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Divo dari Solok, Sumatera Barat nih Ustaz, jauh ya. Baik, mungkin bisa ditanggapi lagi Ustaz.
4: Ya, langsung ya.
2: Langsung saja Ustaz.
4: Baik. Terima kasih Pak Haji yang telah menyampaikan pertanyaan dan bergabung dengan Tahun Baru luar biasa, sangat jauh dari Solok, Sumatera Barat. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan, tentunya ya tidak lepas dari pembahasan ataupun pengantar yang sudah saya sampaikan tadi, Pak.
0: bahwa bulan Muharram ini adalah bulan Allah, Syahrullah, tentunya bulan yang Allah muliakan. Apa saja yang tak kiranya ibadah yang dapat kita lakukan di bulan Muharram ini. Tadi sudah kita sampaikan di antaranya. Ya, di antaranya kita dituntut untuk memperbanyak ibadah-ibadah seperti beristighfar, berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berintrospeksi, dan secara khusus kita diminta untuk dapat meluangkan waktu kita berpuasa di bulan Muharram ini, khususnya pada tanggal 9 dan tanggal 10, hari yang ke-9, hari yang ke-10 di bulan Muharram, di mana pahalanya sangat besar sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat pengampunan atau penghapusan dosa ya selama 1 tahun yang lalu, dan mudah-mudahan juga dapat pengampunan dosa 1 tahun yang akan datang, insyaallah.
2: Baik.
0: Selain itu kita juga memanfaatkan bulan Muharram itu untuk mengevaluasi diri kita, mengevaluasi keluarga kita dalam hal, tentunya dalam hal ibadah. Nah, karena memang bulan Muharram itu adalah bulan Hijriah atau tahun pergantian bulan-bulan Hijriah, pergantian awal tahun bagi kaum muslimin. Tentunya kita ingin memberikan catatan-catatan yang terbaik untuk tahun ini dan belajar dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Baik.
0: Sehingga apapun yang kita lakukan nanti, tentu kita niatkan untuk berhijrah seperti spiritnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berhijrah secara umum itu tidak hanya berhijrah secara fisik, melakukan inovasi-inovasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang terbaik yang belum pernah kita lakukan, insya Allah kita juga merupakan bagian daripada makna hijrah yang sesungguhnya.
2: Baik. Demikian, Pak. Mudah-mudahan bisa puas dengan jawaban dari Ustaz tadi ya, Uncu Divo. Namun Ustaz, kalau dikaitkan dengan kehidupan modern yang serba sibuk saat ini Ustaz, kekeliruan atau tradisi yang sering muncul di masyarakat yang menjadi kekeliruan itu seperti apa? Mungkin bisa diluruskan Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Nah, ini terkait tentang tradisi. Bahwa di dalam pergantian tahun baru Hijriah ini tidak sama seperti pergantian tahun baru Masehi, di mana masyarakat kita secara umum, dan di mana secara umum itu adalah kaum muslimin tentunya, melakukan perayaan menyambut tahun baru Masehi itu sudah di luar batas, karena sudah menggabungkan 3 momen atau 3 kegiatan agama yang dilakukan oleh masyarakat kita. Di sana ada yang namanya bakar-bakaran ya, di malam tahun baru Masehi itu, ada yang namanya meniup trompet, ada juga yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan meletuskan ya mercon dan segala macam. Ini tentunya tidak pernah kita dapatkan di dalam ajaran Islam. Nah, dan mudah-mudahan kita tidak menemukan tradisi-tradisi yang tidak baik ini, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, untuk merayakankah namanya atau menyambut tahun baru Hijriah. Kita menginginkan ketika kaum muslimin melakukan ya evaluasi dalam tahun baru Hijriah itu dengan mengundang penceramah untuk memberikan siraman rohani, untuk bagaimana menyemangati diri kita masing-masing, untuk mengintrospeksi diri, dan tidak lebih daripada itu. Dan kemudian kita tambahkanlah dengan melakukan ibadah-ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat pengampunan dari Allah di bulan-bulan yang dimuliakan ini.
2: Baik. Demikian. Baik. Mungkin terakhir Ustadz, pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada masyarakat ini dapat supaya dapat meraih keberkahan dan juga keutamaan dalam bulan Muharram ini secara maksimal. Mungkin silakan Ustadz.
0: Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa bulan Muharram ini seperti yang kita sampaikan, bulan yang amat mulia di sisi Allah, jangan sia-siakan, kita harus mengambil peran, mengambil posisi, kita muliakan juga, Allah saja muliakan, apalagi kita sebagai hambanya, tentu lebih memuliakan bulan ini dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, dengan hukum ataupun dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kita harus benar-benar terlebih dahulu memahami tentang hikmah dan kemuliaan bulan Muharram. Silakan kita membaca, mendengar, berdiskusi, bertanya kepada guru-guru kita, orang yang lebih tahu tentang apa saja keistimewaan, kemuliaan, peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di sepanjang bulan Muharram ini. Kiranya itu semua dapat menjadikan semangat kita, motivasi kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk masa-masa yang akan datang ataupun untuk kehidupan kita yang lebih baik dari yang tidak baik kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik.
2: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz untuk pencerahannya dan juga nasihatnya serta ilmu yang bermanfaat tentunya untuk pagi hari ini Ustadz ya.
0: Baik.
2: Baik, terima kasih Ustadz, selamat beraktivitas kembali dan sehat-sehat selalu ya Ustadz. Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini telah sampai di penghujung dan semoga apa yang kita dengarkan pagi hari ini dapat menambah wawasan keislaman, memperkuat keimanan kita serta menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk memperbanyak amal soleh dan melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih untuk Ustadz Dr. Haji Saifuddin Yuliar LCMA, anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau, dan mudah-mudahan sehat selalu ya Ustadz ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Baik pendengar, tetap bersama kami karena ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengan Anda pagi hari ini. Dan sampai bertemu di Mutiara Pagi selanjutnya.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: tadi ada beberapa kendala UMKM sekitar yang insya Allah saya sangat yakin dalam waktu mendatang ini Indonesia ada dua hal yang sangat penting kita pahami. Pertama, UMKM itu pesawat dengan 61% yang PDB kita itu menjadi buffer, menjadi fondasi yang kuat. Yang kedua adalah industri sawit yang menjadi kekuatan kita yang bisa menopang agar pertumbuhan ekonomi kita.
1: Saya berharap pengalaman yang diperoleh nanti untuk kita dapat memperkaya wawasan, memperkuat kepedulian, dan menumbuhkan semangat untuk berkontribusi bagi kemajuan Riau. Ada lima semua yang kami memberikan. Pembangunan yang

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade tinjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Pekanbaru, menyerap aspirasi masyarakat yang meminta program tersebut tetap berjalan. Kuliah Kerja Nyata atau KUNKERTA mahasiswa Universitas Riau atau UNRI diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama pendengar, di mana Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade tinjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Pekanbaru, menyerap aspirasi masyarakat yang meminta program tersebut tetap berjalan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru dengan meninjau Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pekanbaru Labuh Barat 02 Kecamatan Payung Sekaki serta mengunjungi SD Negeri 168 Pekanbaru. Kunjungan tersebut turut didampingi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Dalam kunjungannya Andre mengatakan pihaknya terlebih dahulu mengecek langsung kondisi dapur MBG sebelum mendatangi sekolah untuk mendengarkan aspirasi para penerima manfaat. Menurutnya para wali murid dan siswa yang ditemui berharap program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
2: Kita tadi kan sudah ke dapur ya, bertemu mengecek dapur SPPG. Setelah dari dapur kita bersama Pak Wali Kota datang langsung ke sekolah SD 168 Kota Pekanbaru. Kita mendengarkan langsung aspirasi dari wali murid maupun siswa. Kita mendengarkan langsung dan teman-teman media juga mendengarkan langsung bahwa memang masyarakat, yaitu wali murid maupun siswa sebagai penerima manfaat memang mendukung agar MBG ini dilanjutkan. Mereka menolak MBG ini diberhentikan atau di stop, tapi mereka sebagai grassroots, suara rakyat memang menginginkan MBG ini tetap dilanjutkan.
1: Meski demikian, Andre menegaskan evaluasi terhadap program MBG akan tetap dilakukan. Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk melakukan pembenahan, salah satunya melalui penghentian sementara pembangunan dapur baru maupun dapur yang masih dalam tahap proses. Kebijakan tersebut dilakukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran. Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan masyarakat tidak bisa menilai program MBG hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Banyak persepsi negatif yang muncul karena belum adanya pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan manfaat program tersebut.
3: Jadi program MBG ini tidak bisa ditangkap dengan media sosial saja, karena banyak masyarakat kan menangkapnya tentang ini adalah negatif. Tapi ketika kita sudah menjelaskan bahwa ini adalah program yang bagus, tapi tentu nama program ini perlu berproses agar ya bisa berjalan dengan baik. Ada evaluasi yang dilakukan tadi sampaikan Pak Andre. Jadi memang sebaiknya ya kita minta untuk semuanya termasuk jajaran kami untuk menerangkan makna dan inti tujuan dari MBG ini, dan prosesnya kita lihat sama-sama, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Dan harapan kami titipkan sama Pak Andre tadi bahwa program MBG ini harapannya memang harus terus berlanjut, karena di sini membantu baik orang tua maupun juga pekerja maupun juga perputaran perekonomian.
1: Agung Nugroho menambahkan pemerintah Kota Pekanbaru akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan utama program MBG. Ia juga menitipkan harapan kepada Andre Rosiade agar program tersebut dapat terus berlanjut karena tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Menurut Agung, keberlanjutan MBG akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, mulai dari orang tua siswa, tenaga kerja yang terlibat dalam operasional program, hingga pelaku usaha yang mendukung rantai pasok kebutuhan pangan. Karena itu ia berharap evaluasi yang dilakukan dapat menghasilkan perbaikan tanpa menghentikan manfaat yang selama ini telah dirasakan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kuliah kerja nyata atau kunkerta mahasiswa Universitas Riau diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah. Femi Astiofani melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 4.037 mahasiswa Universitas Riau atau UNRI sudah dilepas untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau kunkerta di berbagai daerah di Provinsi Riau. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengharapkan mahasiswa yang mengikuti kunkerta dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah. PLT Gubernur juga menitipkan 4 poin penting program prioritas daerah kepada para mahasiswa untuk disosialisasikan secara masif kepada masyarakat di lokasi penugasan masing-masing. Di antaranya adalah sektor pelayanan kesehatan, di mana Provinsi Riau saat ini telah sukses mencapai predikat UHC prioritas dan juga jaringan pengaman nasional ekonomi bagi pekerja informal, serta terkait dengan data krusial dari BMKG mengenai ancaman cuaca ekstrim, di mana musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi berlangsung jauh lebih kering dari kondisi normal dan datang lebih awal serta berdurasi lebih panjang yang mengakibatkan adanya potensi fenomena El Nino, sehingga masyarakat diingatkan untuk dapat mewaspadai kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, itu, PLT Gubernur juga mengingatkan saat ini pemerintah sedang mensukseskan agenda nasional sensus ekonomi 2026, sehingga mahasiswa Kunkerta diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman kepada warga di daerah penempatan agar menyambut petugas sensus dengan baik serta mengedukasi mereka tentang pentingnya memberikan data yang jujur agar program pembangunan pemerintah ke depan bisa dieksekusi secara tepat sasaran.
5: Saya berharap pengalaman yang diperoleh nanti selaku kota dapat memperkaya wawasan, memperkuat kepedulian, dan menumbuhkan semangat untuk berkontribusi bagi kemajuan beliau. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi. Karena itu, pemerintah Provinsi Riau menyambut baik pelaksanaan program Kota Berbasis Riau kehadiran lebih dari 4.000 mahasiswa di berbagai kabupaten dan kota berbagai energi besar bagi pembangunan daerah.
4: Sementara Damar, mahasiswa Kunkerta Undri mengharapkan keberadaan mereka dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tempat di mana mereka melakukan pengabdian.
6: Harapan saya semoga program-program yang kami jalankan itu berdampak baik bagi masyarakat di desa dan dapat berkelanjutan dengan baik.
4: Hal senada juga disampaikan Rafas Belami, peserta Kunkerta di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkomitmen untuk membawa nama baik universitas.
7: Selain untuk motivasi tentunya, kami diingatkan untuk membawa nama baik universitas di desa tersebut. Dan semoga kita harapkan program-program yang kita bawakan bermanfaat bagi masyarakat di desa tersebut.
4: Seluruh mahasiswa Kunkerta diimbau untuk memberikan contoh baik kepada masyarakat, menjaga nama baik universitas, serta memberikan manfaat yang luas bagi daerah tempat di mana mereka melaksanakan kegiatan Kunkerta. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Selanjutnya pendengar, sambut Kunkerta Unri di Rangsang Barat, pemerintah kecamatan dan desa siap berkolaborasi memajukan daerah. Raudatul Fatihah, kontributor RRI Kepulauan Meranti, melaporkan.
8: Pemerintah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti secara resmi menerima 50 mahasiswa kuliah kerja nyata atau Kunkerta dari Universitas Riau. Acara penyambutan dan serah terima yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Camat tersebut turut dihadiri oleh dosen pembimbing lapangan serta para kepala desa setempat. 50 mahasiswa tersebut akan disebar di 5 desa yakni Desa Melai, Desa Bina Maju, Desa Segomeng, Desa Sungai Cina, dan Desa Sialang Pasung. Camat Rangsang Barat, Jeffrey, menegaskan pihak bersama seluruh kepala desa menyambut baik dan sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran baru dari para mahasiswa untuk membantu perkembangan desa.
9: Menyambut baik kegiatan Kunkerta ini, pepatah Melayu saya sampaikan, kecik tapak tangan nyiru kami tadahkan. Kami sangat butuh ilmu-ilmu yang terbaru ini. Apa kata Pak Suwarno, kami butuh 10 pemuda. Jadi anak-anak kita ini masih baru semuanya.
8: Sementara itu, dosen pembimbing lapangan Universitas Riau Febi menyatakan program KKN Berdampak tahun 2026 ini menjadi wadah bagi mahasiswa yang sudah menempuh 6 semester untuk mengaplikasikan ilmunya langsung di tengah masyarakat.
10: Ada program KKN di Rangsang Barat, alhamdulillah semuanya sangat welcome. Ini menjadi pintu awal yang baik bagi ananda sekalian, anak-anak KKN Berdampak tahun 2026 untuk mengimplementasikan apa yang sudah selama ini 6 semester dipelajari di kampus untuk diaplikasikan di masyarakat. Bukan hanya pengayaan secara intelektual, tapi juga pengayaan secara sosial dan spiritual. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Camat tadi, semoga-moga bisa dilaksanakan, diimplementasikan.
8: Dengan adanya sinergi ini, diharapkan kehadiran mahasiswa UNRI tidak hanya memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa, tetapi juga mampu membawa perubahan positif bagi kemajuan masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat. Raudatul Fatih Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Baik, sementara itu Senat Universitas Riau resmi menetapkan 8 bakal calon rektor periode 2026-2030 dan keputusan tersebut merupakan hasil dari seleksi administrasi dan rapat paripurna Senat di Gedung Rektorat. Dilaporkan Tongku Lem Siregar.
11: Ketua Senat Universitas Riau, Julkarnaini, saat mengumumkan hasil seleksi bakal calon rektor menyebutkan jumlah pendaftar kali ini mencetak rekor baru. Sebanyak 8 kandidat lolos verifikasi berkas. Bakal calon rektor berasal dari berbagai latar belakang hingga institusi luar kampus. Partisipasi kali ini tertinggi sejak kampus berdiri tahun 1962 silam.
12: Paripurna Senat Universitas Riau ya, sudah menetapkan bahwa calon rektor Universitas Riau periode 2006-2030 itu bakal calon ada 8 orang. Dari 8 orang ini 7 dari internal ya, ada 2 dari Fakultas Hukum, 2 dari MIPA, 1 dari FKIP, 1 dari Fakultas Perikanan, dan yang satu lagi dosen Bapak Penang,
13: Perbanas.
11: Selanjutnya, sementara Ketua Panitia Pemilihan Rektor UNRI Rasuli memaparkan timnya berhasil mengeksekusi serangkaian tahapan meliputi agenda rapat persiapan, penyusunan tata tertib, lini masa hingga studi banding.
14: Agustus itu proses pemilihan. Jadi di Juli itu penyaringan. Di bulan 8 namanya pemilihan. Itulah tadi dijelaskan Pak Ketua, 65% suara Senat UNRI, 35% suara Menteri.
15: Ya. Berarti 3 nanti ditetapkan calon.
14: Bulan Juli semua.
15: Itu guru besar semua.
11: 8 bakal calon rektor tersebut adalah Profesor Ahmad Fadli, asal Fakultas Teknik, Aldin Herwani, yang mewakili Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, serta Profesor Dr. El Fijar dan Profesor Dr. Iwan Tono asal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, juga Profesor Dr. Firdaus dan Dr. Meksasa Indra dari Fakultas Hukum, disusul Profesor Dr. Jimmy Kofriadi asal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terakhir Profesor Dr. Nobrijal asal Fakultas Perikanan dan Kelautan. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, anggota DPR RI Dapil Riau 1 dorong penguatan UMKM dan sawit sebagai pilar utama ekonomi daerah. Alwis Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
1: Anggota DPR RI Dapil Riau 1, Henry Munif, menegaskan bahwa sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional termasuk di Provinsi Riau. Menurutnya, UMKM menjadi salah satu fondasi utama yang berfungsi sebagai penyangga dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
16: Kalau tadi ada beberapa kendala di UMKM di Provinsi Riau, insya Allah saya sangat yakin dalam waktu mendatangi Indonesia, ada dua hal yang sangat penting kita pahami. Pertama, UMKM menengah 61% ya PDB kita itu menjadi buffer, menjadi fondasi yang kuat. Yang kedua adalah industri sawit yang menjadi kekuatan kita yang bisa menopang agar pertumbuhan ekonomi kita bisa tetap bertahan. Dan alhamdulillah hari ini kita melihat bertahap peningkatan pertumbuhan ekonomi kita, dan saya optimis dengan program-program yang kita selenggarakan nantinya dengan Komisi 7 DPR RI, mulai dari perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang merupakan mitra kami termasuk RRI, TPRI, Antara, dan juga BSN. Saya sangat yakin insyaallah.
1: Sementara itu, pelaku UMKM asal Riau, Solihah, menyampaikan harapannya agar pemerintah dan pemangku kebijakan dapat memberikan ruang kolaborasi yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di daerah. Ia menilai dukungan program ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas UMKM lokal.
17: Berbicara tentang forum UMKM, UMKM 2016 sampai dengan saat ini, alhamdulillah UMKM saya mulai dari mengikuti Gaharu diikut di acara Mihas, belum pernah mendengar ketika Bapak berada katanya di Dumai. Nah, di sini saya mewakili teman-teman UMKM dan IPB Kota Dumai, apa saja sih program yang mungkin bisa kita kerjasamakan untuk di Kota Dumai. Nah, di sini karena saya ketua baru, jadi mohon izin untuk kedepannya seperti apa. Biar masa mungkin Bapak kedepannya bisa bersama-sama bekerja sama-sama. Baik, saya cukup sekian.
1: Henry Munif berharap kedepannya sektor UMKM dan industri sawit di Riau dapat terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, pelaku usaha maupun lembaga pendukung lainnya. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Siak bersama Kepala BKSDA Riau dan Kapolres Siak lakukan kunjungan ke Taman Nasional Zamrud untuk bersinergi dalam pengembangan wisata sekaligus menjaga kelestarian kawasan konservasi. Informasi disampaikan reporter Muhammad Fiza.
13: Bupati Siak Dr. Afni bersama Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDR Riau, Supartono, dan Kapolres Siak melakukan kunjungan kerja ke Taman Nasional Zamrud beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam pengembangan potensi wisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di kawasan konservasi tersebut. Kepala BKSDR Riau, Supartono, mengatakan Taman Nasional Zamrud memiliki luas sekitar 31 ribu hektar dengan kekayaan ekosistem rawa gambut yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam. Kawasan tersebut juga memiliki dua danau yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.
18: Di Taman Nasional Zamrud ini luasnya lebih kurang 31 ribu hektar, ya. Memiliki dua danau yang masing-masing memiliki potensi wisata luar biasa karena salah satu danau gambut yang terbesar ya di Sumatera. Terus kemudian termasuk potensi keanekaragaman hayati di sini merupakan habitatnya harimau Sumatera, beruang madu, dan beberapa burung-burung dilindungi yang merupakan penghuni dari Taman Nasional ini. Selain itu memang dari sisi potensi wisata, saya pikir ini sangat menjanjikan.
13: Selain membahas pengembangan wisata, kunjungan itu juga menjadi momentum memperkuat dukungan terhadap percepatan pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT Taman Nasional Zamrud. Keberadaan UPT diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan kawasan sekaligus mendukung pengembangan wisata berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Siak Dr. Afni mengingatkan pentingnya menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Zamrud dari aktivitas yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Ia menegaskan agar tidak ada pengembangan tanaman sawit di wilayah penyangga Taman Nasional tersebut.
19: Tapi tadi kita keliling melihat danaunya yang luar biasa, potensinya juga luar biasa, potensi alamnya juga luar biasa. Karena itu kami berterima kasih sudah ditemani Pak Kapolres, karena nanti ancaman pada daerah penyangga seperti munculnya sawit ilegal pada wilayah penyangga, jangan bermain-main di situ. Nah, karena ini adalah kawasan Taman Nasional yang harus kita jaga bersama. Kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolres, kita nggak ada ampun lah, nggak ada alasan. Pokoknya nggak ada ceritanya di daerah penyangga, apalagi di zona inti di wilayah Taman Nasional tidak boleh ada sawit karena memang sawit bukan tanaman kehutanan.
13: Bupati Afni menambahkan kehadiran Kapolres Siak dalam kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan perlindungan kawasan konservasi dapat berjalan dengan baik. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Selanjutnya pendengar, laporan Santi Yunas terkait Polres Pelalawan yang menangkap pelaku perampokan.
1: Aksi perampokan sadis terjadi di sebuah perusahaan di Kabupaten Pelalawan. Korban seorang wanita yang merupakan kasir perusahaan berinisial PT ditikam bertubi-tubi hingga bersimbah darah. Wakapolres Pelalawan, Kompol Asep Rahmat mengatakan peristiwa tersebut terjadi di kantor perusahaan di Jalan Lintas Timur kilometer 43 pada Rabu lalu. Mulanya pelaku bernama Jody datang ke lokasi untuk memantau situasi. Setelah itu, mengetahui korban seorang diri, pelaku berpura-pura menumpang ke toilet dan mencuri sebuah gunting dari meja luar untuk dijadikan senjata.
2: Jadi berawal dari mengambil uang orang tuanya, setelah itu berlanjut mencari korban lain, yaitu dengan mencari celah kesempatannya di mana dia bisa dapat dan kesempatannya dia dapat di salah satu kantor ini, yang mana si korban adalah seorang perempuan. Jadi kejadiannya cukup cepat, si pelaku datang menggunakan sepeda motor, dia pura-pura ke toilet dulu, setelah itu sambil mengamati letak dan posisi si korban. Setelah itu dia masuk menyergap si korban dan langsung memberikan ancaman, serahkan uang yang ada di brankas.
1: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramadan Effendi mengatakan, akibat kejadian ini korban mengalami luka tusuk sebanyak 26 titik di bagian tubuh korban. Setelah berhasil merampas kunci brankas, pelaku menggasak uang tunai sekitar 76 juta dari dalam brankas dan pelaku pun kabur.
3: Luka ya, lukanya karena dia secara random ya, ada di kepala, ada di dada, ada di perut, ada di punggung. Itu kebanyakan sebaran lukanya ada 27 tusukan atau 27 sayatan ya, tusuk bersayatan seperti itu. Secara membabi buta ya, bisa kita saksikan banyak yang tersebar di juga ya, di media sosial. Untuk uangnya itu yang kita amankan setelah kita orang penangkapan itu di tas itu 36 juta 230 ribu. Lalu kita pengembangan, informasinya si dia mengaku pada kita bahwa dia sudah balik ke rumah, ya. Dia lemparkan uangnya, ya, lewat jendela, ya, Pak. Lewat jendela untuk maksud dari si pelaku ini untuk membalikkan uang orang tuanya.
1: Saat ini tersangka dan sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Pelalawan untuk penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, kondisi korban saat ini masih dalam perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sementara dari kabar olahraga, pendengar, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho apresiasi event Pekanbaru Super Cup yang digelar Komite Sepak Bola Mini Indonesia atau KSMI. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan olahraga mini soccer yang kini semakin diminati masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat menerima audiensi pengurus Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Kota Pekanbaru di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Ahmad Yani Kamis lalu. Audiensi tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan pengurus cabang olahraga mini soccer yang baru resmi bergabung dalam naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru. Dalam pertemuan itu, pengurus KSMI juga melaporkan rencana pelaksanaan kejuaraan mini soccer tingkat Kota Pekanbaru yang akan digelar pada akhir Juli 2026. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut baik kehadiran cabang olahraga tersebut dan menilai mini soccer memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.
5: Alhamdulillah hari ini kita kedatangan dari teman-teman persatuan ini soccer ya, yang insya Allah sudah masuk menjadi salah satu cabang di KONI Kota Pekanbaru, dan besok insya Allah sekaligus juga akan dalam rangka menjadi Kota Pekanbaru untuk lanjutannya akan membuat turnamen, yaitu adalah Pekanbaru Super Cup. Ini terbuka untuk umum dan untuk hadiah sampai dengan 50 juta rupiah dan mudah-mudahan bisa diikuti dan sukses tentunya pada tanggal 18 Juli sampai tanggal 30 Juli. Di tempat nanti cari di media sosial yang bersangkutan, mudah-mudahan semua ada informasi.
4: Ketua KSMI Kota Pekanbaru, Febri Utama, mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap perkembangan olahraga mini soccer. Ia menyebut dukungan tersebut menjadi motivasi bagi pengurus untuk terus mengembangkan pembinaan dan kompetisi yang berkualitas. Ia menjelaskan bahwa turnamen yang akan digelar mengusung nama Pekanbaru Super Cup 2026. Kegiatan ini juga merupakan penyelenggaraan tahun kedua setelah sukses dilaksanakan pada tahun 2025 lalu. Untuk tahun ini, panitia berupaya menghadirkan konsep yang lebih modern dan profesional. Selain dapat disaksikan langsung oleh masyarakat, pertandingan juga akan ditayangkan melalui layanan live streaming sehingga menjangkau penonton yang lebih luas.
6: Kita silaturahmi dengan Pak Wali yang mana mini soccer sudah menjadi cabang baru di Kota Pekanbaru. Yeah. Alhamdulillah sudah resmi terdaftar di KONI Kota Pekanbaru tanggal 30 Desember tahun 2025 kemarin. Yang kedua, kami mengadakan event turnamen mini soccer yang bernama Pekanbaru Super Cup yang ada temanya dalam merebutkan piala Wali Kota Pekanbaru. Mm. Yang alhamdulillah PSC 2025 sukses kita selenggarakan. Yeah. Ini PSC Part 2 tahun 2026 yang konsepnya lebih terstruktur lah, karena sudah mengatasnamakan cabor baru KSMI. Dan juga insya Allah turnamen event ini kita menggunakan live streaming dan juga VAR.
7: VAR ya, inovasi baru ya.
6: Iya, inovasi baru.
7: Jadi
6: ya, harapan kita ya, kita dukungan ke Pak Wali Kota, dan Pak Wali, apalagi sekarang Pak Wali Kota lagi giat-giat yang main mini soccer, dan juga kita membantu juga permintaan untuk pemerintah Kota Pekanbaru mewujudkan Pekanbaru Kota Olahraga.
4: Melalui kejuaraan tersebut, KSMI Kota Pekanbaru berharap minat masyarakat terhadap mini soccer semakin meningkat serta mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Pekanbaru dan berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti laporan khusus Piala Dunia 2026.
8: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026

0: Hasil Amerika Serikat versus Australia pada lanjutan grup D Piala Dunia 2026. Waktu setempat atau Sabtu dini hari berakhir dengan skor 2-0. Matchday kedua grup D Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Australia berlangsung di Stadion Seattle, Washington. Kemenangan Amerika Serikat didapatkan berkat gol bunuh diri Cameron Burgess menit ke-11 dan Alex Freeman pada menit 43. Dan hasil ini membuat Amerika Serikat bertengger di puncak klasemen sementara grup D Piala Dunia 2026 dengan poin sempurna dari 2 laga. Kali ini menjadikan timnas Amerika Serikat untuk kedua kalinya memulai Piala Dunia dengan 2 kemenangan beruntun. Kemenangan itu membuat Amerika Serikat berhak mengikuti jejak Meksiko untuk mengamankan tiket lolos ke babak 32 besar, sementara Australia berada di peringkat 2 dengan mengumpulkan torehan 3 poin. Dan pertandingan terakhir di babak penyisihan Amerika Serikat akan melawan Turki, sedangkan Australia melawan Paraguay. Sementara itu, saat ini tengah bertanding Skotlandia melawan Maroko yang merupakan matchday kedua fase grup Piala Dunia 2026. Pertandingan dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi subuh.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

Mendengar laporan khusus Piala Dunia 2026 sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade tinjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Pekanbaru, menyerap aspirasi masyarakat yang meminta program tersebut tetap berjalan. Kuliah Kerja Nyata atau Kunkerta mahasiswa Universitas Riau UNRI diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan Dekar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Pranoto di pagi hari ini. Dan pendengar, nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan dilanjutkan dengan 7.30 ada silang pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil dan melawan Haiti ya. Dan bagi Anda pendengar, untuk yang ingin mengikuti kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026, syaratnya berdomisili di wilayah Riau, kemudian mempunyai akun WhatsApp aktif yang dilengkapi dengan nama lengkap dan foto profil, menjawab tebak skor dengan mengirim pesan WhatsApp sesuai format ke WA Pro 1 di 0811767399. Dan jawaban paling lambat diterima 1 menit sebelum kick-off babak pertama pertandingan yang disajikan. Nah, bagi jawaban tebak skor yang tepat akan mendapatkan hadiah berupa souvenir dari RRI Pekanbaru. Dan jika ada jawaban tebak skor yang sama, maka akan diundi oleh pihak RRI dengan spinning wheel. Nah, bagi yang berdomisili di Pekanbaru, disilakan menjemput hadiah ke studio pada jam kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan bagi yang berada di luar kota Pekanbaru, hadiah akan dikirim sesuai alamat yang akan kami konfirmasi via WhatsApp pemenang. Dan juga bagi nomor WhatsApp yang sudah pernah menang dengan alamat yang sama, tidak boleh lagi mengikuti kuis tebak skor berikutnya. Dan kuis tebak skor ini tidak berlaku bagi karyawan dan juga karyawati RRI beserta keluarga. Untuk format kuis tebak skor Pesta Bola 2026 dengan format TS ya, TS nama klub versus klubnya serta dalam kurung skor. Misalnya TS SPA versus CPF dalam kurung 3-0 dan dikirim paling lambat 1 menit sebelum kick off babak pertama pertandingan yang disajikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, baru utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We are top in East Asia, and it's an important step.